0: Ragu Sapis Ben Timangan Mut Dayung Kumang Rebih sigi berangan Adi gi bersama ke di Facebook Wife Emery. Terima kasih ke yang beringan Adi gi bersama di RTM Klikas. Terima kasih ke yang beringan Adi gi dengan pakai siaran radio di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz.
1: Yang boleh telefon dari studio 2500 kan kita masih ada cerita-cerita gawai kita, ada masih ada getian kita ataupun momen-momen ada masih kita ingat masa nugawai ya. Mungkin kita ngabang kamut dapih tempat kita kena kasut ataupun selipa kita ada masa nugawai.
0: Kadang-kadang kamu ini ngabang ke lebih betang im biasa ini selalu sarut selipa.
1: Ya selipa kasut biasa.
0: Ni sesah beket ni sesah beket.
1: Kadang-kadang ne mohon minan selipa balik minan kasut. Ataupun mohon minan kasut balik menyiap kasut pasal kaki ayam.
0: Kaki ayam. Kasbagai hiat aki ke nang ta budaya karena bisi ke budaya beket-beket. Nimun ka kami tak dika mewah ngabang kami betang remin kapung hati beket ke nang tak cara gaya i. Dika kapung dani beket ke gaya i nyambut nang ta pingabang. Nggak bisa ke komen ke di Facebook YFM dia.
1: Jadi kan kita ngabang remin tangan ataupun remin betang seboleh-boleh nak apa kai ngeban beg plastik tena nyimpan kasut. Sebab na remin betang contoh remin tangan betang ti amuh sampai tok 20 ataupun 95 gatuh negara remin tangan sebungas na mohon lagi usah tempe na kasut ataupun selipa simpan da beg plastik.
0: Baka kami tinggal im kami remin mun remin betang di kampung mi aye bigatung kadang-kadang seripati di sarah dog tembit kadang rebut di ribuat tanjuk
1: makai pan tapi selipa lah
0: depan di setegar dog naku di setegar sarah pakai kadang rebut di ribuat tanjuk
1: main lagi the serian pun masih ada remintangan zel tandangnya rumah panjang teres.
0: Rumah panjang teres.
1: Makai betiang lagi.
0: Memodern.
1: Apa masih lagi rumah panjang kena mau ngabang mesti ngaban beg plastik ataupun beg tina nyimpan kasut ataupun selipar sebab ne menurut temu masuk rumah ada remin dan mundi amuluah ada remin dan lumus mengirimu ataupun 20 susah lagi balik balik mesti selipar aku lagi simpan ada plastik ataupun the bag lah.
0: Pas betul ni kami nak dalam plastik ni lebih senang dikit dari teban bu. Amai kami ibu ider bunik sesah paksa dua-dua ini menyap.
1: Okey kan kita ada momen-momen cerita-cerita kita ada masa anu gawai boleh cerita hati baik cerita ada melucukan ataupun cerita ada macam-macam lah cerita anu gawai kita ya.
0: Kasih sama sesan dengan tadi Ronald Denny segi bersama tadi Facebook Lin Lin Rachel Marikan di Kuala Pilan Negeri Sembilan di Paul Correct di Tebede Inang kawasan Mendong senang. Anit-anit midisem adik bersama ta ngupi-ngupi di seburan senang. Terima kasih induk Kenawit. Adik bersama ngata babai ai. Babai ai nang salam ceria sok ku pak bumbuak. Momen yang tidak dapat ku komut musim gawai 2026 ialah perarakan bigawai bumbuak yang sebungas kari dong ngatur ngataruh anu beratnem adripas ina agi 500 peserta suat temit bahagian piberet ge yang berhormat YB Low sama pegawai-pegawai kerajaan dua sua rakyat kupua.
1: Aku ada kutubuk na balati upload dan YouTube memang meriah zel the bumok ti tubuk ko sebab na aku tubuk YB Law ti memang dari awal sampai akhir.
0: Wow. So sebungas nak tebet ni.
1: Ya ya. YB Law. Dengan akhir yang lagi bila kita kampung-kampung dah beken dah upload dah cerita-cerita pasal gawai parakan gawai dah ni pun dah media sosial. Jadi terima kasihlah nak bala dah upload sebab beken ni sebab kita dapat tubuk pengerami-pengerami gawai di kampung-kampung kita Bidaya ataupun di kampung-kampung kita Iban, sebab kadang-kadang di masa gawai kita hanya masa ngabang Zul.
0: Betul.
1: Di nuburan kita orang ngabang, bala pengabang kita mana. Di dua nuburan kita orang ngabang, pengabang kita mana.
0: Baru rupanya bagi mana.
1: Baru start niat muto mana lagi pengabang.
0: Baru lagi plan pergi dengan telefon nang kurek mana
1: ngabang.
0: Patu talenang di sang abang. Anda an terima ada pemenang abang.
1: Jadi kita kadang-kadang kaya dapat tebuk ke pengerami gawai di kampung-kampung dengan kita ada pengabang dengan kita pak nasib lah
0: media sosial,
1: media sosial.
0: Masa-masa media sosial
1: macam-macam. Ada lagi ada balai dengan kita ada upload gambar pasal mengenai pengerami de kampung boleh termasuk kasukan neka pun ada lagi. Ada lagi dah tubuh kuda media sosial tidak upload berlandingan kita aktiviti anu gawai lah betul bengare pakong anu aktiviti nekep anca dengan betul tertutup.
0: Hati paling best im.
1: Anca relax saja anca. Pindah. Enam orang nak ke panca. Kau dapat.
0: Hati nang tak rami ti sebetul im. Amai kami tak tinggal nang tak suka neka ti. Suka neka kami ia suka rakyat. Cukup rami.
1: Ini lagi ada cuba aku tumbuk nazar. Sampai tin masih boleh dapat sebab tunda masa gawai. Mati itu perangai luah musuramin pengabang untuk mendeng pesta air simpok.
0: Betul. Pesta air simpok kati iya dong atur so taruh perlu anu berat lima.
1: Pak masih pun kaya dapat Zal. Masih kaya dapat. Sebab aku tu buat pesta air simpok ti memang unik lah Zal.
0: Betul.
1: Memang unik.
0: Berarti lagi ngatur nang tak aktiviti bigawai di
1: Pin.
0: Pakai rating.
1: Dengan kan selap aku sewati mau sewa kedua ke taruh kah. Restoran tiap-tiap sewa lah ngatur pesta air. Tapi aku memang rasa kaya dapat. Jadi, sebab dengan abang.
0: Betul. Amai kami tak tinggal rami di simpok tim nang tak unik. Amai berarti ayah tembit nang ta tembit kelebihan di bingen sungi. Amai ir bingen sungi jadi berarti naik aktiviti di bingen sungi. Kami tengok di kampung-kampung di biasa berarti pakai padang, pakai dewan. Jadi kami tengok kampung sipok te pakai sungi.
1: Pakai sungi. Sebab ne macam-macam lah aktiviti dah upload pada bala-bala dengan kita lebih lagi bala YouTuber kita. Sebab ne kita berdaya mau ahi bina bala YouTuber,
0: TikTokers,
1: YouTuber macam-macam lah. Sebab ne bagi aku paguh lah sebab ne kita dapat tubuh walaupun kita kaya ngabang tapi kita dapat tubuh mengenai bala pengerami kita
0: di
1: kampung-kampung.
0: Jadi harap sebab aku tak dapat ditinggal di kampung Sipok im. Harap-harap lagi peluang di tinggal. Jadi sedikit sama sisan dengan telefon nanti kita bersama mata di Facebook. Lepas bundau Y lagi bersama mata nang sok Krusen Mawang sama isesan gede Robert lagi bersama mata isesan nanti. Terima kasih di Elizabeth Joanne. Terima kasih gede Derek Asen. Peter Kila lagi bersama mata isesan nanti. Jadi nganat tapi cuma ragu pantai bersama nggak Tonius Poji selalu kawan.

0: Ria bisaman ga des Marcus kadet Muroy. Kas nega sama sesan ga yang berdengar nak digi sama di Facebook FM dia. Kas nega yang nak berdengar ta di tikati ku sabanang gibrata di aun ke ngupi-ngupi sama ngupi-ngupi gibrata di aun ke nama moto nak kita kita nama moto harap ta selamat nega terun adi ta tuju.
1: Okey nega FB kita ada bagi tizul ya. Masuk Ben Pitt. Menang sambut pagi DJ sambut tugas momen gawai Rami de Serian Kampung Mantung Berawan beramat ni numburan dari Ngamat Dayung dengan dua numburan Dayung Ngamat Dari sebab ne de Serian beramat ti memang memang popular sebab kampung-kampung memang memang biasa dengan dan biasa ne de anu ni numburan dari Tayung Ngamat Dayung mati dua numburan berdayung Ngamat Dari arti ne bala dari ti akan berbaris sampai to ke dewan ke atau bala raya ke atau rumah panjang ke bala dayung akan jadi pengabang. Jadi yang anu dua ada dua numburan tukar lagi.
0: Kakak sendiri amai ku saruk dengan im pasal beramati beramati ka us dog ngatur di kawasan Serian tu. Jadi ku sikit-sikit dia pikir-pikir ku beramat ni di beramati.
1: Beramat. Karena kadang ada de kampung meng de kampung ampungan atau ku ada bala nak upload gambar bala nama ngamat bala nakinya. Bala nakinya jadi pengabang. Banyaknya primary, secondary ke bawah lah jadi pengabang. Bala nama, bala nemang jadi ngamat lah. Ngamat lah. Pagu-pagu lagi Musen. Sebab ne, lebih mengeratkan adep de kampung. Sebab bagi ku Lazel, adep kadang-kadang adep jarang mari kampung dengan adep pun jarang mari kampung. Dan masa beramati lah adep tebuk ne. Oh, senuh.
0: Anak senuh.
1: Anak senuh.
0: Siku senuh. Ya.
1: Yeah. Masa saya lalu tubuh bala-bala dengar ada masa dia dah pun lah. Sebab nak kan ada pengabang nak ini ramin lebih lagi nak mengambil tidak kaya dengan ada rumah mintangan ada pun petang ramin sebuah-sebuah memang susah ngabang.
0: Betul. Susah berdapat. Sungguh pun nang tak di kapung. Pak jarang-jarang nak berdapat. Lebih-lebih sehingga kami ngerati kerja Joim. Kejadi nang ta deip kejadi kucing.
1: Ya, di sepa-sepa lah. Contoh negara Eropah, kapi ke Jepun ke. Dapat na, ami dah cara ami dah kampung zel. Masa gawai ke depan ini perayaan ami ngundah potluck.
0: Potluck ti
1: kaya semestinya ngeban barang permaan, ngeban biskut, pambule lah. Ada saja lah. Sebab na masa pula kuatir nak kan dep ngabang dan meledingan memang susah. Bayangkan ni kampung ada 200 buah ramin sampai 200 ambur ngabang ni ramin memang susah. Jadi ni cara sini je ngaban bala potluck neg dewan kan bala raya kan musen sama-sama maan. Oh seronok.
0: Ni anu cukup
1: Ni anu cukup ngabang.
0: Okey tapi sama dengan tak lagi patut lain dengan tadi. Kasuke im kami jabat ke pasar nang ta nang nimun ka potluck ka berambati nang ta ata nimun adi ma awat tak kerana tijah kami tanang rek ruah ngabang dengan tak menek di ngabang.
1: Yeah.
0: Jadi hati nang ta jimat masa sebetul
1: jimat masa dapat dengan akan 200 dengan pun dapat dapat dalam ni masa 200 orang.
0: Okey tapi sama dengan yeah. Tak digi sama dengan tak Yesasan Anwati. Hello sama Yesasan.
2: Hello DJ Hazel. Yeah. Sama bisa.
0: Sama Isasan.
2: Okey, yang di konti.
0: DJ Ibrahim.
2: Hello, bro.
1: Ya. Yeah. Selamat.
2: Selamat Isasan di sound.
1: Baba begawai kengan.
2: Begawai di Seburan Madin. Tahun begawai di Seburan. Ngupi.
1: Diki, di Remin Besina. Anda bukan gawai. Anda bukan gawai.
2: Besina suaga.
1: Suaga Besina begawai.
2: Begawai.
1: Jadi bro, ini lagi momen di paling momen masa gawai ni.
2: Mana di tempat adekku bisa nang boring sebab saya dia dah pergi dog compare mana si Buran ayo dia dog dapat compare dengan Syrian bau pedawan especially Syrian. Mun di Seburan ya boring. Dia sempat di tempat tepung bukan tak di kampung ambil lah ha. Mostly jadi mati gini ni. Nang pasar jadah dia pasar. Ada kabar ke pengabang ha, biasa dia lah ha. Mau singarup menana ke mati ke highlight mati. Mati ke highlight di tempat kami. Kami dia karaoke dia ada nedep. Benda ya. Benda ya. Di remin nedep di kapong ada pami.
1: Amai. Ama de ge sopre gani kapong di seburan nang ani ne meting nairami mai ko kira segi di FB di ani di kapong seratau gi ani
2: ana
1: perakan
2: tadi ana pakai bayuh ge in a grand scale kami compare ngatuk ngani au si Syrian atau bau sebab especially Syrian sebab Syrian ya ati so jahil do practice ati tung aku serata ati aku tinggal ayo murah-murah ni sawa ati
1: ya
2: murah-murah ni sawa ati murah-murah ni sawa ati dia pandai di aspek di kirisku tene murah-murah ni sawa ati tung sudah tahu. So hopefully yere ni adu-adu menanak lah. Saya bara di kapong-kapong sebulan nanti dia tunda style menanak ke tunda example. So iyalah aku cadang barangan dengan dua a week before gawai dengan dua proposal dengan dua kerja pak nganak decline.
1: Amai mungkinlah so bau kenika ada balaso siburan ne so start so seratau ne sijirak ne ani ani kapok-kapok jeda lah andai andai lagi ani parakan di pasar siburan amai di bau masa gawai ne di bau pasar bau lagi parakan
0: lagi parakan kawasan pasar bau
2: betul
1: jadi siburan pakai ni pasar siburan pakai parakan amai
2: amnya tahu ni aku setuju dengan ani ana proposal brother setuju
1: kira lah kira daya so
2: volunteer jadi pengelola komner ataupun DJ Hazel lah jadi advisor hati betul ya sebab pengen ada experience yang pengalaman mende tepat lagi ami lagi ke mende pandai bergong lah ni kita lagi apa pide mende ada guru ataupun organize monana di bayu tentu aku deh ni Sabah Bendar mun diperarakan di pasar seburan jadi sebab pasti ya gede dai baga mun di sok dawe itu nanti dari mesawa ati aku kira saya di sawa gila itu catau jadi so pasar ni ana ani dah pasar main topik tak pagi hati ni
1: moment di moment di paling
2: di moment kami jadi aku share pasal moment kami ati nabak nabak gawai ngataruh taruhan du buran ana ngabak aku dika mundai aku ayo dengan ku tapi dengan ku ke sebetul reka one of the members of the gang awak tapi instead ke ani dengan ku ana taban aku ngaga remin daya adi sarah
1: sarah remin
2: sarah remin mengah nyam ku pasti apa boleh buat lah main ada buat jadi
1: dia pakai location dengan pakai location ke gi location mah saya location
2: lagi pakai lagi pakai set aku jan ku dia buat dai na dok pak remin daya ana ayo meko di jadi enang menurut dia remin no jeno remin ni jeno remin ni saya nak saya upgrade aku nak awak hati kamu beken saya rasa aku jadi ni lungan dah ni bukan dah no kerek jika ada menyenuh ke dengan aku anak dia hati dah minyak dia hati dah minyak berbirih nyama jawin ku memang lagi enak enak dah ngari kat Malaysia jadi dengan aku nak nyebut senuh ke buang kain gambar di ni di handphone oh jeno ramin di segan anak anak kan sarah remin.
1: Pak biasa ini anu gawai de kreasi pengabang mai anu gawai de kreasi di ngabang. Memang duk sambut mah
0: sarah remin kan. De kisah.
2: Pakai pakai Sarah destinasi mi Sarah. Ya padu hari reminan di kau ami ayo do jo so reminan di kau ami. Kau mana second time jadi kabaru. Dia asal dia kiba di kabaru. Mesti ada masalah. Muntari mesti masalah. Ke hari menyap. Ke di karmin dayak beken dengan pakai di kemurut. Ke sikit. Norai penuh dan harap nanti. Terus saya tak ni. Kok kedep ni ni kaya. Ke sawa tu nak itu kemudukan. Kuduk hari ke insiden tan. Menana berlaku. Asal di ke. Kebaru aku ngak dengan kau anak ke. Pakai ngak ada beken mati masalah. Aku ngak dengan kau anak. Ya. Pengembut. Jakat pengembut.
1: De ane
2: waktu hari sekarang mah bro. Okey, hari sekarang mah 11 something ah. Mati masalah directly the main road di ane sipang baki ane. Nah, wang ke di memanglah mesti di ane masalah.
1: Menyap.
2: Di jangan ane lah dikilah.
1: Menyap menyap lah.
2: Menyap. Sampai dega minda ya beken gede yang baru.
0: Pak kira-kira Kraim ati deh sebetulnya tegar menyapak mebak bigorot senang.
2: Ya. Ya, mebak bigorot.
1: Jadi jadi bak bigorot, jadi map pun tu dapat bahasa map. Mana me?
2: Ya, ya, betul betul pun mekabur.
1: Kami kami di kami dalam sedadu salah ngebom mana? Salah target.
2: Salah target. Salah bearing. Isara dong set ujung jambai ini. Ujung enggak bayar Isara.
1: Ujung ini misalnya bom mana began tuju eh.
2: Iya betul. So hati ada di dapat kubiran lah.
1: So bau di seburan. Mite so perik belata di seburan lah. Kami dapat ngeraso sungai deh. Main sungai deh hana lagi ani sungai deh ka seratau ka main ngerana lagi pos ani persatuan kebudayaan.
0: Betul.
1: Dah ngerana
2: ngurus. Iya iya betul.
1: Amai di bau gi paraka
0: di
1: Serian gi. Jadi di seburan pejam ada.
2: Betul deh. Kami tu dah andai gi deh amai bung seburan heritage.
1: Ya yeah, ya. Yeah.
2: Bung seburan heritage. Pakai organizer depan lah organizer kade bayu lah kini.
1: Dah si babai Robert Pelan jadi ketua. Ayo memang aktif. Ayo so segede.
2: So ngan keep in touch dengan ayo lah bro.
1: Duh meku.
2: Duh
1: meku cadang aku jadi ketua eh.
0: Aduh kami sana di sana tangin cadangan eh. Bahaya. Kami ingin cadangan terus jadi penyelaras. Aduh.
1: Tapi aku memang memang berharap lah. Mai kami seburat naik para kanan aku ansua.
2: Ane better stay at that house. They alert. Mun DJ Hazza, you need to turn up.
0: Bisa.
1: De saju.
2: Barang so perik bara DJ on duty.
1: De saju. Mending pasal seburan pun dang ke?
2: Iya, saya aku tak pernah dengan enggak abung segidau.
1: Teh menyap teh, menyap.
0: Kamu bisa pergi DJ menyap metin jawut di radio teh.
2: Ana di on duty, di saat tebat. Ana di saat tebat.
1: Teh mesti ente ngerana.
2: Dekat tempat nanti tempat bara kayu di man repu kayu ada enggak pegawai tempat ka konti
1: gitu lah tapau ada lah pakai tapau ada
2: tapau
1: okey terima kasih bro
2: ya DJ Hezo
0: ya
2: akan gen salam ka ngan di dua di konti madin ko mana bara DJ tak di beket nang gen salam selamat isan happy Wednesday. ko mena dengan gawai babe so kurang dengan selamat gawai ke kabar di beken-beken so dah bersedah dengan selamat gawai happy Tuesday and wishing you all the best talk
1: okay.
2: All this week.
1: Yeah, okay, okay,
2: thank
1: bye.
2: You bye-bye.
0: Okay, yeah, Mr. Mr. Sam yan ang sungguh pejam di kawasan Siburan im pakaya di Ngabang. Pangabang sarah ramin sesat dingi aduh.
1: Tapi betul Zal sebab kita selalu tebak na dalunu dalunu ada kita berdaya selaku dengan lara dulu guna arahkan dan serian berdaya seri kedeng serian hukas sadong guna arahkan mai lagi de bau
0: di benek aki ke im di
1: tapi di Siburan memang pusat bedaya Siburan pejam.
0: Harap-harap sobat
1: uji.
0: Kasi negara kami bersama Isasan dengan tadi lagi bersama di Facebook di Muka Atian Pakong Johnny Oni. Terima kasih senegara dari Asen dan selamat pagi Tedis Anthony dan good morning Isia Lisia lagi bersama. Terima kasih James Pengiran Ida Tosa. Terima kasih Dennis lagi bersama ngata Dimitri Ragu X-Fast Band. Aduh rasis Ragu sakit ti. Bayu meret ragu ti. Kasih juga sama Isasan Gedik Kiong Livindi Ben P. Terima kasih lagi bersama. Jadi sebayu tak berjumpa dengan bahasa komen di Facebook FM ini tak berjumpa bersama dengan sini dengan Rahayu Kurnia tetap bersama.

0: Bersama dengan Jackson Bosongnya Magnificent Five Band Bintangku di Pramanta dalam segmen Mekat Krimu Haas dengan Pukul P.I. Sesatnya akan sendiri. Bapa tak nyebut pasar momen bigawai sewa hati. Momen di dapat dokumen nang tak kenangan-kenangan gawai sewa hati. Kena lagi nang tak pikara-pikara di saruh-saruh tandai. Limut ka kena lagi bertanding beragu. Suat merut bertanding beragu dapat menang. Angki berata di suat temit nang tak temperat dalam aktiviti-aktiviti kapung sebagai hati bentak suat pasal hati berpik suat
1: mungkin dah suat jadi kumang ataupun keling gawai.
0: Betul
1: simpuan
0: kasnaga im gi mami cikgu Esther im
1: ya okey mami cikgu Esther tapi mami cikgu hati gawai suat aku anda paling hevok dah kampung baru bawang paling hevok tiguru masuk taruh perundi anuburan sampai ni taruh pun di kampung Mukliak belanja karaoke kuan eh. Berpagi ni nuburan semayang pri peratus minan baju tradisional bidaya. Memang ni boh aku sebetulnya bangga aku tebak baju bidaya sebenarnya. Aku dalam ni ada tebak balanya minan baju bidaya and ada corak bidaya. Memang aku bangga. Mungkin betul. Sebab ada penak beraya barangkali
0: kasnuga agi ke dengan tadi bisa mata di suspandes terima kasih Jonik Sian ainang rami gawai yang di kapung ka iskan tak dua im
1: di kawan
0: bitambat
1: beramat
0: kau berambat berambat pagu
1: memang seriat memang beramat dasal
0: betul pakai di kawasan perawan im kami ia sebayu kami jahira kami begawai kami di Serian dan berambat pak kami di kawasan pedawan ti nyarok gawai nyarok
1: pak nyarok ti melipatkan kampung
0: adi bisindek
1: ya
0: adi meneng ngabang ke kampung
1: so sewati kampung A dan kampung B so baru ke B dan A lah
0: kampung A Pak Hati sebetulnya jimat ke Im ada nang ke amai kami tarik di ngabang ke dengan tak di kampung di Bisinek sungguh tenang kampung Bisinek metik ke masa di ngabang
1: iya betul.
0: Kan sedikit sama di sesan dengan Tanu Atika DJ B Peter Killen Peter Killen ni nang bayu bok gawai senang nang sobran rima bigawai bayu sukup ni kemarin nanti
1: betul-betul bergawai
0: hati betul-betul bergawai dan momen dia dah penuh kemas senang jadi juara dalam sukan Rampanau bahagian bapak-bapak di kampung ni senang
1: dan mungkin kenangan simpan dan ada handphone pada kenizel kaya boleh dok delete
0: kan sedikit sama di sesan dengan Tak Asfia Mahyus di Empawah Kalimantan terima kasih dengan Tak Calicik Tizen Lai bagi bersama Tak
1: dari Kalimantan pun aku tebak dari media sosial memang hebat lagi balan sosial lebih hebat lagi sepertan gawai daya
0: amai berarti dia betul-betul jaga batan asar
1: ya yeah. Sebab kan aku kan kaya silap aku lah Zal kan adanya tanda media sosial tayin menang suku kaum Dayak di Kalimantan lebih 40 suku Zal.
0: Wah lebih sebukit so tak
1: lebih akhir lebih susah suku kaum Dayak lebih 40 suku kaum Dayak di Kalimantan
0: bagi suku kaum ini bagi gemasam batan asal ini bagi gemasam gayang ini sita rami gawai ti kami tertinggal rami gawai ti nang ta rami ini betul-betul tak kajen bagi rami-rami gedok sita tak yang setekat sawa im pak rami gawai ke nang ta cukup dok kajen-kajen kami tak tinggal anak-anak Sarawak ti kami kerja di sepak kuasa Sarawak berarti tapi peluang pari masa gawai
1: aku rasa Nurul Atika-Atika ada mari masa gawai Zal mungkin begawai de JB kali pak de kena dapat na telefon kita boleh tanya boleh ada dua nyekan mengenai kah sambutan
0: gawai di JB harbin bisga kami ni mana di mak awak tak antijaim di JB di lagi kampung Borneo Jadi an ge puan semuki kamun rami mai tak tinggal di media sosial ti berarti sama ge mun ta bigawai ngabak ngapak suasana i puan semuki suasana.
1: Ya kan dapat bela dengan kita bela ani Angela di Johor Bahru kan Angela
0: di JB kan
1: kan dapat Angela call kita mengenai cerita-cerita gawai dah ini pak mungkin kerja
0: Angela JB Angela JB kemudian saraku gawai sewati jadi melancong im
1: melancong
0: kemudian saraku lagi aku basah komen i sebayu gawai ay nang ay desuak begawai
1: cukup
0: misi pak jadi melancong kasih guys sama isisan kita dengan terdekat nanti kita bersama ngata ya sesat anwati terima kasih ya berangan di bersama di YFM beri jadi kan tetap cuci dengan ngaruh paman adi mesedia kasih program bersama ngadi Vision Ocean rindu rindu sayang.

Ragudain sa Elawati di Pramanta ia na segmen Mekat Kelimahas Kas Negeri sama sesangga di dengan Tati Dispicer di tiba-tiba teras anuti senang im

0: Di momen-momen ngan kasi ke jadi ngan juga terima kasih kasih pergah pasal titik tanda pesa sama kali ngan agak pukul i the Radio National FM ngan aku Hazel Dias
1: dengan aku Ibrahim Jaya bukan selamat berpagi terima kasih
0: ke Ragus Kasut bisa bersama ngan Mekis nyalu bye bye.

ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri

segmen yengan diarah para kandu sopukor pri isanisan nepukor semangdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, bujang slow and steady. Semua lagu penghibur masuk Roland Lias The Mati nah. Yang ban kita 10 minit lepas pukul 10 pagi. Ya, selamat pagi dengan selamat berdeput kita pengisi segmen kedua ti. Yang ngan di aren berpagi anu taruh. Semeheng anu buran 6 2026 kena taruh jam tapi sama. Ya, The YFM Bidia. Okay, dengan pukul 10:30 berpagi ni dengan program Info Sehat. Masa pukul semeheng berpagi mana biasa tiap berpagi anu taruh semang keping podcast Jak Ngupi ya bersama dengan penerbitna George Martin masa nyilung kita segmen YNDA nak pukul 2 narang anu seboing keping program demenan senakayan peluah mesu Miri FM.

Ya, peluang ketaruh semah de masu TS band de matik nah. Dengan detik senece agah de pagu lebih lagi bela pelajar de masa itina de bideng pisilung belajar kita de nehen IPTA lagi ya. Institusi Pengajian Tinggi Awam depan lebih lagi bela pelajar Universiti Malaysia Sarawak ini mas. Ada peluang dengan kerja sambilan de dua kampus. Ti melalui program MySisu Elias Job on Campus JOC di sepina pelajar beda Opis Menteri Sekolah Dato KPT ya, dengan Naib Chancellor ini mas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Pidaan, dengan program ini dapat nyegon nilai tambah bagi pembangunan mahasiswa termasuk segi daya tahan ekonomi dengan kemahiran diri. Ya, program itu bukan saja tinan bantuan duit ataupun kewangan, sebalik nabi fungsi ni masuk platform tinan kedah kepimpinan, etika kerja dengan profesionalisme. Dua masa sama program ti nyugon peluang dengan mahasiswa tina nambah pinceun de bukan saja masa CN depan kedah kemahiran insaniah sebayu balati de era meret neg alam pekerjaan lagi ya. Dan inisiatif ti sinceh bagi pelajar de dapat nambah pinceun tok 20 jam ni minggu dengan bayar RM6 ni jam, selain depan dapat lagi ngerasa suasana kerja de dua kampus lagi ya. Ya, program ini merangkum semua jabatan di universiti. Dia ada kerja kosong, ada kosong bagi dadak belah pelajar dengan pelajar untuk binanar kerja tok 20 jam ni minggu. Tempoh semester dengan tempoh lebih amuh binanar wang masa cuti akademik. Saya sudah mati lah. Ya, dengan program My Siswa Elias Job on Campus JOC de bawa ti pelancar beda Opis Menteri Pendidikan Tinggi KPT, dengan ti senincai peluang de dekat bela pelajar bagi kerja sambilan de Abi Campus ya. Okey, dengan pukul 9 berpagi ni dengan program lagi podcast Jak Ngupi ya, dengan pisilong lagi lagu penghibur kita Adrian FJ.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Okay, sebagai keping podcast, jangan lupa pukul semuanya berpagi dengan bersama dengan kita di Facebook Live Masa Tina. Dekat Vin Muhammad OJ Awad Abdullah Seramat Sansan DJ Kuana. Ada Rachel Merican. Dengan lagi Babai Ayi selamat pagi Kuana. Dengan Atiang Pakok Nurul Atika. Dengan Sinyup Ruji selamat pagi DJ Kuana. Dengan sama dengan kita di Facebook ataupun di awal Facebook kita lagi. Ya. Okay, jom kita pukul semuanya berpagi keping ia podcast Jangupi.

0: Ya, selamat pagi duo, selamat berdapat lagi Oto dan ini kan ada episode podcast Jangupi. Da pagi ti, aku Josh Martin.
1: Da aku film nak buang.
0: Toban seningan abal pimasang. Amota, da kali ti Oto lek rakal pasal pimasang di kawasan Dun and duo tase biru. Ya, duo nyada kasana begotok lah senep kusi penorang ino ialah yang berhormat Dato' Henry Harry Jinep yang agapit Menteri Pingakut Sungi Pingakut Sarawak Sungi Dua Laut dan jadi ke adun N2 tase biru. Ya, selamat pagi Dato'.
1: Selamat pagi Dato'.
2: Selamat pagi Sesto Pilomina.
0: Okey, jadi sebunga salah saya ngidi atau di ke perkara-perkara ada serius lah.
2: Boleh.
0: Mungkin menggawian kan?
2: Kau ya sawah itu tetap pagu. Cukup keadaan cuaca pagu. Manusia bagu pari misi. Katikanihnya pegawian. Pak paling pagu semangatnya pakai kokeh polis mono.

0: cukup pakai tradisi, pakai space budaya. Ini cukup aku semangat, kuat ya. The sense of belonging, sense of your identity, kuat. It's got to grow and grow and grow. Jadi jalan yang tinggal, semua yang tinggal ada pasal-pasal ayu hijau. Pak Ari tiap mendang kupuk-kupuk pun naiknya, semangat dia cukup kuat. Itu bepago kan terpikirian atau niatin kayak sama. Jo kadang-kadangnya ada cojo hari kekupu. Ya memang ya lami kekupu. Jadi naik program itu ponu popo ponu beraya-raya pakai kokes. Gawi atau itu cukup aku lami.
1: Jadi Babang itu aku dengar dengan Ogi adik ke seberang ya, adik ke Babang. Jadi ada pengen cerita pasal Pimono ingan ke negara jiran tu, no?
0: Aku terima jemputan undangan soal pihak jasa jaga Babang, ketua dan jaga Babang, jemput aku soal dan gawe sawah. 156 sawah. Kayak mali kanu pakai lombongan, bebe pogo manusia ada 1600 nya Malaysia nuna aku di kanu. 400 buah kereta. Puno kupo jaga Babang ndaknya so Malaysia. Sambutan cukup bagus ya pun belami ning ate deg. Jagi ya pun nang program ya international. Ataupun neganu atau agit tujuan teka sebab jaga Babang duanya ada berjaga ada bau sama agit ada sikit sudi madis ayu madis pengamba hubungan pengamba ni family lawang ini masih agit jadi cuma sempadan politik hija negara dua negara ada memisahkan tapi cara idip man pakai ya sinak rakal tahu ngelanya aswa sama sama betul ya jadi aku pikir bahan kau dikano lah sebab tergadung temim ICQS immigration custom quality security dan serikin nyamun pun baik kajen tu ya mesiap taruh persawa PLBN lah mesiap jadi duta gadong enai dan masa dua sawa itu alam nang awal sawa 202 moy dapat buka pakai nyamuti baik kajet lah lami. Jadi apabila nyamuti murid ke kawasan untuk pakai pasport, it is the bagi economic plus tak. Dari segi sosioekonomi ya, nyamur tentu kenyaman luok. Pasal bau dah. Bau definitely kena transit town dah. Pasal dah suara singa, sebelum dia ke Kusing ke, ada kerunduk ke, ada ke tempat apa kan ya ada kerajaan ada PLBN bagaimana soal Jakarta ya ya pari kan Jakarta na, ya pakai Kusing tetap sindek jadi ada ya pusing pari ke Pontianak kan 6 juta jam maka Kabul kan
1: Jakarta.
0: Jakarta jadi ya memang kajian ICQ jadi tujuan kau di kanan untuk eratkan nah, nih, rapat silaturahim dan kiri yang dah pegawaran atau doya mono untuk kajian kayak mutu terbuka saya mutu merasa welcome ke gak di bawah di kota ya mengantar promote bau lah saya mutu ke bau jakwe ke maju bau kereta bau apabila dia maju bau dari manusia nak dia dari purpose ke dari tujuan lah. Jadi itu tujuan aku nak ya. Jadi ingin penghormatan dang yang mana. Jadi ia pun rasa terhormat atau diterima ni jemputan lah. Baik bagus lah, bagus yang mana. Bagus. Kain nek nyamut kai tanya nek man luak ke dah. Program ni lah no, no. Cuma baik bagus lah. Memang bagus lah. Pak Lami lah gawe ya bagus cara adat dia tanah ia sebab dia bersapu layak dan anak lagi ada suara kawasan Bengkayang berbagai jenis dayak lah juga tu bawah memang ni sija Pak Ogi kan berbagai kan suara singa ikan suara jaga ikan berois kan itu nampak aku ni ni mawah kan semuanya di pegawai tu ya.
1: Okey, jadi itu ingat lah dia ingat mau nyebut pasal sosioekonomi pasal Ani ada kajian tu pasal ICQS di Sri Kin. Ia jadi sebab itu akan dengan piutung nedu ekonomi di kawasan atau di kawasan bawah kat. Jadi atau balik lagi ke kawasan Libai nganti di N2 tase biru. Dogi cukup nang ayu lah kawasan bau itu lagi kudu-kudu kepuak dah. Yeah. Dua rakyat pun so bagi macam kaum. Dapat bayi bin orang le pasal latar belakang kawasan dun tase biru itu.
0: Dun Dewan Undangan Negeri N2 tase biru. Lagi imuh perlu ni kupuak dah. Dua ada kawasan seremu, sekian omah, sekian bau. Bisingai lagi rimuh, semua rimuh kupuak. Berjaga lagi semua taruh kupuak. Yang pekan bau, pasal bau Indonesia dah. Mokok bisina lagi nom kupuak lah ikut. Ya, nom beratak lagi nom kupuak. Kiriang lagi pat kupuak. Bisina lagi semua kupo, wago kupo kupo lagi 5,000 ni. Manusia aku 30,000 terjaga aku. Tasik biru hijau. Sebab bau 76,000 manusia.
1: 76.
0: Dan kawasan aku lebih setengah, lebih kurang setengah. Jadi aku mikir ni dek naik tu dengan tidak layak maju. Pikirlah ketika ni start with bau blueprint dia ngatur lah dia naik tempat tu naik. Lagi perancangan jangka masa pendek, immediate pendek, doh panjang ada nang kiri yang the perlu tenayadin the mokok inuh mokok the jangka masa panjang itu sedang bawa problem the garong tenayin warna namun ni ya buat kita zamannya buso bau salayat stay dano ogi bisa dano ekonomi dano untuk berprami kawasan bau basic koyur paling pokok dan kiri yang opo ipin let orang coverage telecommunication itu paling penting ya. Of course lah hospital, sekolah itu pun penting. Muka ino atau tak jalan nanti ada apa muda ada karika pekerjaan ruah sekolah ruah tempat belajar ia perlu kerja. Wat kita karik kerja, wat kita ani mempunyai nang create opportunity kerja mungkin terpaksa naik basic infrastruktur mungkin tak jadi supaya investor perabul mungkin berminat ini lubang kena ICQS sebab apabila ICQS dibuka manusia bogok borot dan bau ini membogok bisnes berlaku ini sudah. So supermarket buy ada start mulai kubau. Dengan Imat coming up, HNL coming up, so the buy mutina. Everwin, Unaco, BS, Junlong, Li Papa sampai taruh de bau. Tang Senyawan ni, de Jambusan ni, de Tasik Biru ni. Oni de taruh ni ada termuti. Buk makna pelabur ni ngak ogi.
1: Potensi ya.
0: Potensi dan kawasan bau dari segi sosioekonomi, bisnis. Jadi ya invest bukan kena sit-sit berjuta-juta ada invest ya. Apabila dia start invest suatu ia buka supermarket pasti ada karik kena, karik pekerja buka food court, pasti ada kariknya pekerja muka ima supply chain of barang-barang. Ada nak kadang serikin suanya supply kang supermarket, kongan loy, kongan kudos. The diet doctor, the ogi doctor atau supply kan ni, ia kurang siwa, kurang kongan kudos daun lah. Tu ia kurang daun kurang Indonesia kurang daun mit suatu atau mit kudos the kadangan timun, nanti mit daun. Ah, itu dah berlaku ada nak. Jadi apabila investor morot yang ningat potensi bisnes anu dapat berkembang ini ruban yang morot jadi atau menek tahap ini semua sahwa itu atau menek tahap ini nyamo berani morot apabila nyamo start morot nyamo kerja bermana layak mestat itu dibuso bau Nya mustat naik perumahan le, housing le, kampung extension kat kiri yang le, tu buso me approve, tu kiri yang bau me approve. Perumahan dek naiknya perintah mustat keluar title tanah saya dapat mimo boridupnya pakai projek RMR multi. Nya mustat pari ke kupo mimo boridup. Lagipun orang Pan Borneo ngin bege sondang ada sebab tanya lepas jabatan Batu Kawah nyemar ke bawah baru 20 minit selepas jabatan lah sebelum jabatan mak kira sebab traffic light bege. So Adin atau Mimuh pun orang de bawah de so opal de pasal bawah ngan tedak ayuh
2: de curah
0: so, dia subsa sa bau di isolated in Putina tidak ditinggalkan. It is a must visit town bau. Buka SGS ya memang yang negara. So it is kena naik tentang bau. Apabila basic infrastructure itu kuat, merano, developer pun molet, like perumahan, okay, naik perumahan betul, betul perlu lagi cukup piin, cukup apui, kemudahan basic mesti mesti lagi. Ya mana mudu hadi a jam lah. Asal sekian jam jadi ada ya kan. Ada dia ni ada batu pri blasmo dua. Ya mun kusing jam. Yang kali kata native hari dah. Kakinya ibu. Jadi it is the berlaku dan kawasan N2 Tasik Biru. Ya.
2: Okey, yang Muhammad Datuk Tan Sen Sawak 2009. Kira dua penggal tia.
0: Dua penggal ya.
2: Penggal sibungas si sah. Jadi adun YB biasa lah.
0: Ya. Yeah.
2: Penggal dia kedua itu lagi portfolio ingat. Okey, toh tu boga pikara derani yang pikusti nudu rakyat sopani amam itu de selama dua penggal itu boga pimasang dia kita bau itu antara dapat yang pikusti pimasang selama dua penggal itu
0: paling penting itu sokongan sok pemimpin atasan. Setakat Adin atau bersyukur lah suo projek dedang blueprint tenana suo dilaksanakan doi de supia ogi de gadong anai planning pre contract lah nai design ogi de gadong nya mimo ogi de mesia aku pikir takkan tersemurah start blueprint ini danu suo nya aninga ata nya ni atau buat kita ngatur kerja atau blueprint sebab tanun kena Bible tapi tanun perancangan anit patut naik Adin and the future. So blueprint ini dia jagin ini guide terlipur kan. Jadi ini ruban sokongan so perintah semua ni ya wadah paguh ter ngatur kerja ini ruban kau senang terdaya. Sebab blueprint ini pak N2 hija, kamu semua bau. Jadi apabila yang naik blueprint ini pak N2 pernah N2 hija itu. Apabila aku bersinar pun, itu aku kena pernah sinar so N2. Nah. Sebab pasal bau tumpuannya so ke pasal bau. Pasal bau dari bau N2. Apabila aku naik kayu, aku itu aku dapat tumpu N2 hija. Aku mesti aku tumpu so lebih bau. Asalnya tumpu so lebih bau, majority ya sinar. Nah. Bila iya dah. Mesti aku naik so. Dia aku dapat dia tumpu, oh Tasik Biru saja dia dapat. Sebab bau, pasal bau, tumpuan suak je. Serombu adikano, opal adikano, patu kitang adikano. Nyasok bentuk kawah adikano, nyasok dunduk adikano ke. Jadi atau tumpu bau di situ. Dia aku dapat dia pikir nang konsentrat itu saja. Ini luban, apabila aku naik pembangunan kada Budaya Culture Center dengan tertanun identiti itu kalau di kata Indonesia suatu kawasan lagi identiti budaya Dayak otak lamin ke boleh adat ke identiti sudah bau atau dang gateway the tiban antara bangsa yang menurut kira di situ yang nanti ini aku pikir bagus tentang Budaya Culture Center. Nanti tahun dek tu budaya lagi aduh lagi topat landmark keten Jadi tempat itu pun tempatnya berumbu. Berumbu siap, kajian official YAB, tanggal tenai program sebelum itu, untuk meninggal Bidaya Culture Center ini betul-betul tobat Bidaya niatin. Takal Bidaya parents dia. Aku ingat ada stage, aku ingat paknya pakai kostum. Tapi pernah berlaku, teringat apa ini. Imagine 1,500 people the one day one. Ha, betul ya, Premina, mau jadi MC, mau ingat.
2: Tikuruk lah.
0: Oh, tumbuk burun ya, ingat. So, aku rasa lah kena naik titik, apa berlakat, memang tujuan terpaku, so rakyat. Jadi Alin Bidaya rasa, ini tiada dia moyap sebab landmark Amogi ada di BNA. Itu adalah tujuan. Itu ni daripada projek The Broken projek-projek. Aku perlu makan investor tak murid. Investor ke tak dengan Lepapa, dengan Katika ni bogot dah, sekarang bogot dah. Ya murid invest nanti dah. Dengan tidak kau rancak. Bogot pembangunan, bogot developer murid, perintah provide basic infrastructure. Orang be in, opui, cukup supply power. Itu paling penting. Ya, debau nampak. Cakap Adin, memanglah okay, kadang-kadang be in dia cukup kuat. Kadang, dia berlaku dah selama itu, sirian. Pipe, oma sirian. Dang, libu, limatan, dah ikirin. Nah. Kesebobok kan sirian. Nah. Suruh jaga yang affected dari be in. Nah. Jadi sirian yang mendapat identifier, repair, now. Gawai itu dah tidaknya komplain tunggu pos tahi dah komplain dan dah pin soalnya mau rami ya dah peduli file pin dah yang dikira so okay syukur lah syukur bagus
1: okay. Atau ngaji teh ingat yang berumah dato nyebut pasal pimujur program-program kebudayaan dari Bondai dan tipe gawiat titi ya jadi tu yang suni hamlut ya ingat berpikir rek nama lagi aktiviti rumputin mungkin okey dan plan yang berhormat ngatur program dekat dia amat-amat tak ada kerjasama dua Madihayu atau so Babam
0: okey pasal program kebudayaan do pelancongan bawa-bawa itu kena program pesta kebudayaan do pelancongan bau ya cukup ramai toy pernah event do bau too overwhelming in Putih Senang. Dayak nak mati lah.
1: Cukup ramai lah.
0: Cukup ramai lah. Manusia cukup baga. Kau yang mulai artis-artis Bidaya do Iban mulai berlagu. Wah, ramai bau. Dari aku pernah ingatnya sekali ramai itu. Kau yang minta peruntukan so Menteri Tourism, Art and Culture Malaysia Datuk Seri Tiong yang ingin peruntukan kepada saya. Jadi hari ini tengah fikir apabila ICQS membuka memang program manusia sebab ada semua program the bye-bye the kursi yang so Indonesia tak ada memang ia berkodoh kata mau ia berkodoh ke Jakarta sekarang juga paling sidik entertainment dari segi recreational sport tourism. So Indonesia ada Kalimantan bukan dukang kusing dah. Asa big event. Kadang denai dang pesta kebudayaan pelancongan di bawah tadi. Dari tim. Pokoknya so Indonesia amaran. Apabila SQ sedikit siap makin pokok lagi sini. Ini bukan so entikong so biawa. Bagi dengan so Jakarta. So, Jakarta sedek sebab ia berkabul di jam lebih saja.
2: Di jam lebih.
0: Pak ia punya ni kadang-kadang dia ada naik persembahan mesti dia soal luar mahal dia bayar apa. Kadang-kadang dia tinggal bayar tiket. Kan. Pak Kusing sukul soal free kan dia meninggal free lami. So event dengan mesti memang terteruskan. Amat mana kada perakkan nanti. Ya. Adik anak aku muda mau start suka pakai pekokas.
1: Ya pekokas asal.
0: Dan dia doreknya. Patang dasar sit. Sebab tu buku kekurangan lah. Dengar itu sit dah. Wakilnya lami. Pindai dah bori. Wakilnya lami. Dah opui dah bori. Adin tu suak ke hoki. Basing. Jadi dia mau pergi poya. Bidana. ngatur pekokas, ngatur besa, ngatur borak, ngana suara mi. Dan dia tadah mak kawak lah. Alin dunia mak berubah. Kemajuan mak cukup nak bak tunggu. Cuma teknya perlu karik lah peluang kan. Nombor dua, bau sport arena. Dari segi beria, sukan. Bau pun mogi bau sport arena. Kerja compare kadak ada, kadak ada, kadak ada kusing. Batu ju lagi ke setakan sport arena ada dan pulau bahkan suam mesti nyewa istif pitah lain bawa lagi nuam nuam badminton taruh futsal suam indo lagi gym ada ni gym dah jadi tujuan itu kan ada anda dapat mesti dan perlu buku sing lah dan perlu buku sing nyewa dan perlu buku tu ju dan bak tu lagi asalnya ada dekuk de bau dah air kusik kan cerita dah kan ku jaman dah dapat bau so bau kan termaju bau bogok dapat ponai bau bogok fikir dah dapat ngin idea makin bau maju jadi ada dapat sak kerja sama dah ngin idea waktu tunggu hati atau nunda anda nak apa dah tapi mula ini ada suhu aku pun lagi pursal suhu aku pun lagi tempat so ada dapat main muka ini naik dah ayuh lagi dah. So aku pun mula ke pasal lagi ke standard itu. So bau buka kusing. So aku mesti lagi peringkat-peringkat standard. Ke so aku pun dia dari standard lah. Jadi aku plan lah. Setiap aku pun mesti lagi contoh lah. Lagi padang bola, pursal lah. Jadi ia mat, ia kakak ada standard lah. Ia mula ke bau sin. So bau kakak ada standard lah. Mula ke kusing. Jadi berperingkat-peringkat tu dah ya. Jadi yang mesti pun exposure pun bagus. Kadang aku naik court tenis dan dan si Tanjung Singai. Kau buka 2024 after 1.5 years. Kau dapat an oh the young talent. Nak dapat main tennis below 12. Dapat bunuh kan kusing monang. Under 16. And then dia ada 60 sawah ke sambu dapat ke main tennis dia. Persistis dan kupo. Dari pernah saka nang agi kot tenis Indo dah kupo the first in Sarawak. Dah bau. The first tennis court Indo dang Sarawak dang Singai dah bau. But we have produced a lot of good players from the bau people.
2: Yeah. Okay, tanya ayah dah bau itu ya agi peruah bakar-bakar sukan ngirusu pimudah sukan ogi wasi dia ya amam mata so pihak berkuasa jadi pimasak dari sogi pimurah pun ataupun nang suku minang biguna ayam bawa dato ini pendapat yang
0: pimurah what it is mesti yang modern pakai teknologi modern lah and then ini dapat dari saat ini sebab kami mesti perlu duit capital. Pak mana-mana pemula agriculture, pertanian, mana-mana dalam dunia ini, government perintah memang ingin subsidi. Tak subsidi dia dapat mulai. Adik ke negara Europe baik kaki baik. Kayak ini adang dah ayuh-ayuh mulut. Itu dia dapat ilip sadi. Perintah ingin subsidi. Pajak, mesin, so jenis bantuan lah. Jadi duta pun sama ke? Ketenai small scale dari kiang area ini cukup mandep sejak lah. Dapat ke jual ngasih lah. Pakai naik ke secara menyuruh memang perlu bantuan perintah. Jadi adin selama itu aku pergi 4 million lebih input pertanianku melalui Agriculture Facilitation Fund AFF 4 juta aku disperse 4 juta nya ada kirim oyu nya ada kirim siwo nya ada naik pogukian nya ada naik fertigasi nya ada puluh jagum nya ada puluh kudos nya ada puluh lada sawit so mesti lagi ke bantuan ingin kau bahawa itu kau ingin bantuan sawit dan lada baja kamu itu memang lagi pak small scale. Semua podi dah kurangnya pula. Semua dah sedikit lagi pula podi. Itu big scale. Aku nak peruntukan 10 juta dan sedikit to provide good irrigation for the paddy field. Kadang di ID naya. Sebab nyamuk masih pula podi. Mokok ini Sakra pun murid kang kawasan Sikin ya. They want to invest big amount of to do a big paddy field. A paddy itu na perlu padi, perlu piin. Asap doi piin tu pakai mesin pun memang susah. Perlu piin. Water supply very important. Ibu ni agak naik kanal, naik ani irrigation kanal agaknya supply piin. Itu masalah. The berlaku radin. So the bau apa apabila negeri kaca aku pakai resit dia nganya daknya lagi interest lah. Pak nak pun adin bau ya suka naik kau sudah lagi bisnes hasil lah tak ada mana kan amat sit sebab naik kerbau kedai ya. Pak nak pun adin bogo dah dapat naik ya suka kau naik immediate dapat cua dapat naik cash. Ini lebar kadang-kadang kayak naik talk, naik promotion, sedia tempat dijual. Ngan tidak nyamuti minat dijual. Pak Boga ke denai nak pak kena de, ya kirin nak Boga ke dari segi pak ini ini dari budaya hijau. Tapi sini awak tidur kat situ kan? Sini ada seboku, sini ada area tunong lagi kawasan Kudus. Kian kian mono ke pogung kian so muti memang lagi memang lagi sawit memang lagi ketika ini yang start pula dan jaga ya ayu sawit kau dosa kra lagi kira individual dan kawasan pelatak boga individual so muti boga cuma orang mau lagi pak lagi orang ladang pamlod dedik poga dedik kena aku suga batu dang suga tal dang in order to provide them the convenient for harvesting taban baja so mesti kan kena memang dang pelaksanaan ogi de siap ogi de pakai ogi de buka bau ti pole patet sebab peruntukan lagi ya
1: okey jadi kerakal pasal Raja Api Murah itu lah. Sebab Tuan Ingat Adin, Perintah Sarawak memang ingin penumpu untuk dengan self-sustaining
0: food security.
1: Food security.
0: Yeah.
1: Jadi, di saat kawasan bau, okey kedai ke kawasan buah nyukat khas saat tujuan ini?
0: Ini adalah tidak ada kena podi dan serikin. Ya.
1: Podi dan serikin.
0: Podi dan serikin. Ya, ini ada isu tanah. Ketika puluh podi kebanyakan tanah mungkin komunal dan individu kaku lah. Dan hanya payah nyoma, payah semua babai. Suaknya kaku lah. No one person on it. Jadi, akhirnya puluh podi dengan asid lah. Kena pakai mekanikal lah. Sekian dia ekonomik. Ia kena start dalam kawasan Ayuh dia. Muka ini muka mumpuk ke kawasan dari sisi luar ki. Pak aku lagi nya individual dah berminat masih perlu pergi atau turun dari segi bantuan dan angkut itu ya AFF Agriculture President Fund. Apabila boga dah ya, go for big scale, ini muka to consider what kita bantu lah. Bantuan memang lagi. Cuma terkajian asy dia berminat ya lantai ya. Jadi atau dua wakil rakyat peruntukan lagi dan dapat nang oh munai kan dai minat rezeki. Ah itu ke masalah kaca dah. Ah ya kada bisnes ke adit nah. So akunya ada nak dapat nang aku minat nai puluh podi. Ah waktu yang turun. Okey, tak dai peruntukan dai ban ke dai parit ke dai supply PIN ke. Aku yang puluh sawit atau turun dai orang nak ke berke kobon nah. Saya dapat di ke tanah ah ini dapat tetap tu kena ah muka tiap mitiap baja dapat ke terbantu dari segi baja nulak wat minatnya ada kawasan untuk menggalakkan saya dapat naik pemula ini dah minat atau bantu ini ya yeah.
2: Okey, ini dia dan sogi pimura ya. Dan dapat teningat dan kawasan Dep Yang Berhormat Datuk and dua Tasik Biru. Jadi atau mengingat dari segi kemudahan kodak sukan pimura kodak pura podi. Jadi ada fikir tak so pendapat Yang Berhormat Datuk waki pendidikan ini di kawasan Dep Yang Berhormat Datuk amat-amat sen otak kaum bidaya ini dan kawasannya.
0: pendidikan itu memang memangnya ingin keutamaan prioriti. Bilang sewa untuk kanoku kang pendidikan loan hampir 100,000. Program denai pendidikan, denai program itih, denai program inuh, denai program itih. Suto program hot match. Hai, ini dia. Wat kimia nai matematik dan dari segi proses de pakai cara de pocket hot. Hai, ini dia the title the gado kenai dua private ni consultant. Kau bayar 150,000 just to get the consultant ngajar nak pun dah terpilih 100 terseru bau 100 dia ngan tidak tuition ni sewa ngan tidak naik matematik. So program amat mana dang STEM itu memang kau bantu. Bagus cara kau ingin bantuan peruntukan duduk sekolah. Melalui pendidikan, pejabat pendidikan, sebab kaya lagi tiap kamunan ni sawak dua tahun sudah kaya meeting program STEM, program kota dan apa di petanding keluar seminar, workshop bagus program dan naik mutin. Jadi persebut ni na dari pelajar buat sekian bagus. Pak peruntukkan dengan ku memang bagus for education. Ini dari segi pembelajaran infrastruktur pun tamat juga. Dan sekolah nyami tiap padang hoki tengin, nyami tiap padang futsal tengin, nyami tiap padang tenis tengin. Upgrade facilities di sekolah kungin. Naik dewan berbumbung tengin. Saya bitih saja kungin. Nak rajin sekolah lah. Apa aku dengar setakat intinya ada bawa bel rajin lah. Semua ada. Amat mana guru besar. Semua muda-muda rajin naik program so nak sekolah. And result pun bagus. So I think. Ada bawa paling bagus. Dari segi SPM, STPM. And last year alone, yang amat ke universiti, lagi sinak 100 orang. Every year aku dapat produce ni 100 orang yang amat universiti. Pikir saja. Dan masa semua soal. Kudu ribu yang habis bawa lagi mereka universiti. Selain universiti, college teknikal lagi. Di Kesentek ada, lagi kang Tibet ada. Pokok. Dari segi pendidikan, nampak bawa memang penai. Cuma ada perlu sokongan saja. Pengomba pun pagu. Ya rajin kata tak nak. And dari segi, ya di pun sekurah, ponteng, mengkurang tak. Sebab guru mesti ponai kali idea dan anak pun di boring mun sekolah. So kurang penting. Aku check the PPD. What key status anak pun di sekolah? Berubah dia, so berubah. Bagaimana interestnya ya mun sekolah ini kuat. Ya itu lah the adin dari segi education itu memang kuat. Sebab kaya support. So ada kaya support lah.
2: Yeah. Dari segi kemajuan sekolah itu, okay, the planning so yang Mama Datuk naik buka pusat Institut Kemahiran ke ni ke ada bawa ni?
0: Adin, setakat Adin atau lagi college community tu dia lagi terbitnya college POMNO, college tingkatan 6 lagi cadangan kai. Semula ada college tingkatan 6 itu di bawah Kementerian Pendidikan dibawa ke pejabat pendidikan daerah. Moko adin tiang mo tukar dari buat Kementerian Pendidikan Tinggi. Mungkin tiang mudah tiang ofis pendidikan tinggi di sebab ya berhubung ya naik POMNO itu. Aku tiang mo wakil tiang tiang naik POMNO itu. Premier ada dia pernah setuju tak kali ya buka sekolah SK sebab buat. Aku cadangan POMNOM perlu lagi college depa asingkan so secondary school sebabnya mesti molis kada university student bah. Premier setuju. Aku submit paper. Submit the PPD dah minta di under year dia. Kita. Itu aku salah satu pihak lain lah, tak katul lah. Sebab itu isu federal lah, dari segi sekurat lah. Pak, dari segi tanah, tempat di Boga dan kawasan bawah, memang tak perlu tempat. Ini ada masalah. Pak, dia kaya sama kali. Aku fikir dan salah satu jadi Boga, saya tak katul lah.
1: Jadi, ni ingat tu, Yang Berhormat, pendidikan itu memang barang dah cukup nang berguna lah. Jadi, ngan-nganang adin, gimana sih doi college ataupun form nuam di bau, doi. Roti, sudah pas form limo, yang mesti akan odik ke Kusing.
0: Okey, form nuam lah, Pak Dang Nupang Dang Secondary School SMK Bau. Jadi college form nom atau naik asingkan sebagai college.
1: Oh, jadi sadi ya.
0: Adit dah form nom di secondary school. Form nom sepatutnya okey college deb lah asing. Ini tujuan kau nak. Kau yang meet yang soal lundu bau meet kau dah soal berkawah to put into the college. College itu pak ya lah itu pada federal Kementerian Pendidikan Tinggi. Aku salah dek utama dia lah dia.
1: Ya, Yang Berhormat Dato, tentu Yang Berhormat Dato kena atau mampu anang tempoh saan dun. Mode tak tui lagi. Pada kasan tui pun dog bulan dua nulain pengenang so premier lah.
0: Yeah.
1: Jadi dah masa kudu bulan titi. Podo ingat lagi plan kan, ngi baju lagi pasal bau itu sebelum ane no kira tipu don itu apa?
0: Dari aku janji senang tu make the election, jadi yang nama janji kosong tu ya. Aku mau mendeng semua sawah jadi no adon dah. Kengen ingat program aku naik masa-masa penuh. Mun ke kawasan kedaknya perlu kempen gitu ya. Every year, every day, every week, every weekend mun ini ke dikun non stop. So start negadin. So dari segi tugasku tak ku abai lah. Jadi perancangan dia udah gitu dari puan sini election kajian sejalah pak program terus penuh untukkan kayak masih boga LTP memang lagi tiap sawah lagi minor rural project memang lagi nanti memang lagi banyak lebih dari sambut dia sebab punya national election dia kena nang tengah kau dia betul dah pak ingat meninggal ani dah benai ani meraku ani garok dia dai itulah hasil selama itu.
2: Okey, dah siapa itu kaku kerakarta bersama dua pemimpin terdang nuiti dan podcast terang ngaji cina sebaya dan sendiri Yang Berhormat Dato nudu ketua-ketua masyarakat ketua-ketua kaum orang-orang kupu suaknya ada endu atas sebiru.
1: Apa tu mata bala belia lah?
2: Iya ya.
0: Nudu suaknya ada kawasan atas sebiru khas ataupun bau amal lah secara general atau meninggal ani mun bau the adin banding dua the sebelum itu. Bagus kena berlaku the kiri dengan makian watki pembangunan pemasang beraja dua ingan. Jadi atau perlu kekalkan rhythm itu momentum pembangunan di kawasan tu sebab ke ide memang terugi juga apabila kurang pembangunan nya pun medai de kawasan tu medai tu kedatnya nya ya beratnya nya ya berdagang medai pembedai ke mono medai pulang rebahkan jadi atau kekalkan ini dapat tenai atau rancakkan lagi boga ada keperluan dia perlu tenai sebab atau masih datang nang atau masih di luar bandar. Walaupun tersindak Kucing, Bandar Ayu, Pak Atau masih di luar bandar. Maju pun Kucing akan berbau di maju ataupun rasa supiah. Jadi, Pak tu tersuat dalam pembangunan atau mesti terduh perintah. Perintah GPS itu sebab danut suat duit untuk kan negna. Jadi, duduk ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum nyamuti lah dan jagin tuang belakang perintah dan kawasan Kupo yang menaik kerajaan suku Pago. Oni dah kurang lah Kupo ya tanun, oni masalah Kupo ya tanun atau bersama-sama mengasih hal-hal bukti. Jadi nuduh anda berbria-bria, ingat anda mau ke sekolah, ingat anda mau ke gadok kerja, ingat pikirlah mana yang terbaik untuk ingat sebab future itu nuduh ia. Kau tak ada pemimpin lah, come and go. Dah supiah lah, anak apat dah supiah. Jadi anda dah suka ingat for the future, ingat patut paham. Puan, then you decide for your future. Ya. Biar buat lah. Isu-isu dadah, ganja, mutik matoma, itu rusak, rusak sudah. Skema itih pun susah. Nama-nama taruh online gambling mana ya? Semua mutik rusak keluarga sudah, rusak rakyat sudah, rusak rumah tangga sudah, rusak dep sudah. Kedapat manai kamu tidak terpikir koyuh dah dapat ternai terubah hidup ter, ubah rawang ter, ubah bangsa ter, ubah masyarakat ter, terbudaya sah ter di dasar. Ini udah penting lah. Apabila hanya menang, oh bahasa budaya waktu itu, suatu ter dasar ke? Kita dah suatu termaju budaya, suatu terami. Ini tu sejak pasal aku lah. Semua dia tu gawe, sama gawe lah, masih gawe. Terima kasih untuk RTM, Section Bidaya. Ni kosong ni, poin taruh dia?
1: Dan ni kosong ni poin.
0: Ni kosong nom poin ni. Tukar ke?
1: Oh, mau tukar.
0: Oh, iya ke? Dulu semua Bidaya danu. Kadik-kadik ngajut video itu. Ni kosong nom poin ni. Dia ni kosong taruh pun. Pak suara masih sama.
1: Ya, yeah, sama.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Dan juga anda yang membuat Dato' Henry Harry Anajinep, Inu Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sukai dan Laut, The Jaginga, Ahli Dewan Undangan Negeri, Edua Tasik Biru, The Sudi Bisa Madu Koi dan Podcast Khas Sen Pemimpin dan Niti.
1: Okay, ya, Philo. Ini so pingpuan tepat tutup kusi lah duduk bara pingojit sopak kani yang mata-mata lah bara otok di kawasan Bau mata-mata lah di kawasan Dun N2 Tasik Biru. Bukan masa-masa lagi berlaku.
2: Betul. Semua teringat ya N2 Tasik Biru itu semua tadi ke pasar sejak atau meningat boga berubah.
1: Ya. Yeah. Aku di kawasan Kusing katipun apabila memohon ke Bau mau dei puan ke orang boga orang bertukar
2: boga kan periode Karikman pun boga ke pilihan dia jadi tinanya Tasik Biru ataupun Bau itu you know destinasi de cukup menang pilihan ingan lah nekati
1: pertama tadi ba ICQ mo siap
2: betul
1: atau tu bara madi ayu atau so negara seberang akan ogi suap mun ke Bau
2: jadi itu dapat merancang lagi ekonomi tu
1: Okay, Philo, jadi no saja dapat terkusi dan episode podcast Jangupi khas tadang pagi itu atau dapat lagi dan episode Bokon. Jadi, nara gino, aku Josh Martin. Bye.
2: Bye.

kena mati nasi mah keping program podcast Ja Ngupi de bisamah dengan penerbit nah George Martin ya, dapat kita keping lagi wang minggu de bau dengan jam de sama ya, 46 minit lepas pukul semeheng berpagi. Bisilung lagi lagu penghibur kita the segment YNDA yang diaran dengan Max and Max berubah.

ia berubah semua lagu penghibur mesu Max and Max ada mati nah. Ya sama perimpur kita ada segmen yang ngan diaren ada berpagi anu taruh Siti Semeheng anuburan 6 2026. Ya dengan bisa sama dengan kita ada nahan awah Facebook ada masa tina ada Ronald Dennis tugas pagi kuana de Kyong Lee Findi ya sob tugas Ramad Sansan Blessed Wednesday Soprek James Pengiran menang de Sibu itina mendong kuania dengan lagi ada Simoni Karong ya sob pagi di jam tugas kuana salam sayang sob mamong dengan ceria-ceria selalu. Dengan lagi Roy Kuang dengan ucap selamat pagi Raja Muhammad Fazli pernah ada bersama kita ya Ji Chun Fo selamat pagi dengan berada dengan Kaping YFM Bidia kuana. Dengan lagi ada Nurul Atika dengan selamat pagi DJ dengan harap kita semua sihat tersenenuti salam manis mesu JB kuana. Terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Robin and the Black Knight Malu Demar.

segmen Yengan di Arun Baranganu Sopukor Pii Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Wah, tobal manah bek duit mu noh. Be patut suara isi je. Suara be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tak pada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada bertapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Influenza, dah ka es aen biasa, pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak saman ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat, denyah dah temit bat, ngegrindu.

beba kemaya tapasin. Seraru ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu unduk nga beba kemaya da sehat ke manyah begaun nga daya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza ke begaut nguri adepta, kemaya tanda-tanda ana de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berang sewak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

Ialah Gumi Ibur masa Alan Lupeng ngebujang semalam ada mati nasemah lagu de pinta bela dengan kita dengan awah Facebook ke Jonik Sian de berpagi ti dengan keping lagu ti semoga terhibur kau ni ya dengan ucap selamat gawai itu de semua. Masa lagi ada Jackson Ritan selamat sansan di Soperk para pendengar WFM Bidaya geng-geng PPSMBK salam manis dengan mesra seraru ya. Sebelum mati nah antara dengan kita dengan live Facebook YFM Media dah berpagi ti majuk minit lepas pukul 9 ini berpagi ada lagi dengan kita dah memikir ani kayu dah ratanek lagi dah narangan nuti ya selamat lebih tanek ya dengan masa lagi dengan kita ada orang kedua nakinya kita ada mari masa sekolah lagi bagi sesi ada berpagi ti dengan kikir kita ada dua pim penuh kita ataupun nyaga keselamatan kita lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kali ini bersama dengan Tony Peace Band.

AKY FM Garak Bersama. Semua lagu penghibur masuk Amy dengan MKB Familia Ni Dua Taruh. Oh, ha, lagu gawai lagi ya. Tina nak hiburan kita ada berpagi Siti segmen YNDA. Okey, dengan tip pengatur bagi Samarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026, Kinuhais menganu dengan tiguruk masa 26 anuburan 6 tok rimah anuburan ijo de pekarangan Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Lebih lagi balanya ratus ngenai ataupun mena di kawasan Samarahan dengan suwe dengan bimacam lagi program ataupun kerja pengatur dengan pingunah bala siti de nehen halaman MPKS Kota Samarahan antara ada pesta nanas dibuka, ada lagi bertanding nanek, ya, bimacam lagi bertanding dedok natur. Bagi bela belia kita ada minat dengan e-sport, ya, Mobile Legend, pan ada lagi auto show dengan macam lagi kerja pengatur, kerja pengunah. Saya masih meheng anu, ya, berenu dengan Samarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 dan halaman Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS, ya. Okay, terus lagi behavior bersama dengan Dagendas Band Bak Bigorot.

0: Okey, sama berami sama lagu penghibur mesu Ezra de mati nah. Dem setengah jam lagi dia bersama. Ya de segmen yen ngan di aren de berpagi anu taruh Siti Semeheng anu buran 6 2026. Ya terima kasih penyini bila dengan kita bersama mesu pun segmen lagi de jaga berpagi jen bersama dengan pengarun ami de segmen makat krimu khas. Nek pukul peri berpagi dengan tibi sama dengan aku nek pukul 2 narang ndu ya seboing keping program Deminan Senak Kaya nak keluar mesu Miri FM lagi ya. Okey dengan anu pagi sini cek guru dengan Piala Dunia. Saya mendedok nampan semua bala kita ya lebih lagi di rakyat Malaysia dengan di seluruh dunia dengan itu kita dapat nyaksi lagi 104 perlawanan di siaran RTM dengan Unify TV masih lagi di saluran utama Sukan Plus dengan TV OK lagi ya. Selepas kita boleh tebuk lagi siaran langsung dengan RTM Klik melalui My TV dengan laman sesawang rasmi RTM lagi ya. Semua dah mati lah ya dengan kat sabar lagi boleh dengan kita darah ngempan lagi bila pemain-pemain bol ya dengan sama-sama bergabung dengan murid da'abi negara masing-masing dengan baiknya seninche dan Piala Dunia FIFA 2026 lagi ya dengan lagu penghibur rasmi dengan Sawak Itik 2026 sama ada masu Shakira dengan Buna Boy Die Die.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Segmen Yengan di Arun Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okay, YFM Bidaya Gerak Bersama dengan kita ada di Facebook. Masa tina ada babai konten so pagi DJ. Geng-geng awah FB babai berbagi tik lamat berat awah guna. Dengan lagi lagu bak bikorot memah jen lagi. Robin Jawas bersama dengan kita ada tina dengan Atiang Pakok, Jona Rigom dengan lagi ada Rena Tambi. So konti dengan sob gawai yang bara di babu di raikan guna. Sama antara dengan kita ada live Facebook YFM Bidaya ada berbagi tik dengan terus lagi kita berhibur bersama dengan Nazri NG Amba Kait Si Barang.

Ya tuuh asal bigaya semula lagu penghibur masa Sudin J de mati na dengan sen ngemas tugas aku de berpagi anu taruh ti semeng 26 2006 segmen yen ngan di aren pasti pukul semeng 2 narang anu ngeping program de peluah masa Miri FM minan sana kayan tok pukul 6 lama tanu siti mati lagi ya. Okey berdaput lagi anu beken aku tugas titi aku di JNG ataupun Angeline Impor dengan ucap selamat amaan narang anu dengan salam Malaysia Madani lagu penghibur kita bagi tak ada nyambal de masa itina sambal sorai sino Raymond Bihut.

0: Rantai Habaram Dahin Belagah Pa'anlah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, saya ngelarang belajar mana tak melim ke senukung pejirin telok dalam segmen ngelarang belajar hapan mana pukul berdua berluak do atang pukul telok lebih dalam segmen ngelarang nak loh berdua ni aku gerita ma dalam kelarah tam atau program men arti emiri yang saya ngedang sepahwong mana telok lim mana alasan telok berdua ni kerana lagu nak kena Florian bulan lengkuma awi ikat dalam

0: Lagu apa nama nana san hatlo petalo mengarah tamah berdoa doa ni lagu nak kenan Florena bulan nalang kuma awi ikat nyalam awi nyalam nyalam dah dia nak kena palang lan ya so kena masa lebih mana nak kau langgan pejidi nak kami Miria FM membeli telok kaya nak apa mau dah nu dengah mana telok doa ni awi nak mana telok lang teh utara Sarawak kat talam dalam Miri kena kui itam suku pate moyo antak telok tengah malam jima nguya ata perlu ana telo lo lebak mina pate dah dengan kuasa sedia nguya ata man telo be tugu tama perlu hat lama jaka jaka aleng ana telo heran jaka telo perlu nak tama dang api nak tabeh telo. Okey man telo lang kita pergi dina kami dengar sayung larah blado so nak man kelok lang nu mo lebo lasan redo kai Almira FM kena dang perkatangan para dengar mandaleh awan telo nan. Okey, sampai tama peji di kalau live Facebook Radio Kaya Maria FM dan kalau online dan peji di kami apa yang telah nyadui online apalah RTM klik dan YFM Radio Kaya kalau dengan peji di kami mana pukul 22 tanggal pukul 6 lebih putung-putung do suka tak lain internet najik apa yang kalau dengan online peji di kami. Okey, tak lama ke sudut program tam, tak lama ke arah tam, belado, hadu telok ni puluh dua bulan enam, pukul belado aju nang hapiah peji yang riang ada hendah alang ayak. Oh, nana pukul jing ado, tama peji tak lama anon, rupa, dengah pukul jing ado, mana pun dengah radio, mana kuala lumpur. Dahin, aku ikan mantek ji dah alang pihan tam, tumun kerua, ado ni. Tengok akte ha Facebook, telok radio kaya, Namiri FM, hati ji dah alang Malay. Aku ngiyo itam mapake nak bitam sumak pake ngiyo dahun dak kena titam begina. Tak telok nesak ke kuman pake ketanan. Nara patek menahang telok lang kuman na oh blak do ni na luru ka. Okey kena nalang antam kayane pake awan tam kuman na oh kuman nege akan telok pedah ji telang ustana bale tak manahang telok magi na ige telok belagah magi nak na oh dah hari na telok bale kenyah magi nak na oh etam kayan belagah magi nak na oh kenun mabe dia alang de nyemo ha telok nyenang gabar na oh dah hin gabar hade anan alang awan telok kuman na oh ngado ni ha. Ya, tak mana hang telok lang kuman oh ya san hadu tilana nun tilana tilana belasan nah hanit hanit tersebeh tilana but masyak selarang ka. Okey mentrak lima tak lama kelarah pukul naji junang dah tangan pukul 45 tak lama dengah keliah pukul 2 lebih tak lama program keliah dan asal tama dah hina dua ni dalam sejarah tak pukul 2 junang sampai tam pejing wak tak lama dengah usuntana tak pukul 2:45 minit lebih. Okey, minta melim. Nunai tamah peji tanah mereka setelah program. Tanah mereka kelarah tam. Doa ni, hati do telok puluh do bulan enam. So, kena mana kalau alang ni hawa peji dina kami. Tanah mereka kelarah telok berdoa ni. Pada sahur tanah mana tam. Tak usunan ni, aku nak man telok alang Japan. Telok alang musang. Telok alang telok ngarah jake.
1: Hai, do. Tak guna ni gok bernaman lah.
2: Lan ame dok hindi bara asam buka bertaman main kunan selap
3: buka bertaman ne aku tak gerik kulak batok dehen kelia kem ko ha
1: dan dawa ikem dawa hipun jebak ke nak keda asam tu jilongnya kunan selap ne sama dah hina yak mun kame ban ke batok.
3: Kaju kurem antam ni apa sih? Kamu kuat.
1: Jo, asam buka mata mengan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni Cepat na.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

0: Iya, nu si dang pihan la ana kana lu ta ema taman telo nu nalang ngan jadang ana telo pihan na kerani he ta lam hadui ta lam klara ya taman hang telo alang jadang pihan na kena telo dang gri ogri nguyo penguman nak manamin na telo. Okey, lagu alang ke manusia dang pihan alang gri tama plu 4 minit lalu pukul 22 abdo ta lam tubak jam tama pejidih na kami Emir FM kayan apa mo dah ta lam kesu telang guna lo abdo ni ngelarah ngelarah ni napan. Okey, minta beli, minta menyenang. Tak lama kau layan do, tak lama dah letam. Lebih ini, anda ingin bahawa belarik kuri-kuri awan. Alang tak, tak lama dah lelirin. Dan malam, anda ingin usan kuri-kuri awan. Alang tak, tak lama dah lelirin. Dan negahan ke sudo. Yang nama dan 24 atau 34 darjah Celsius. Warna 60 ji do bulan. Ini tiga tak, 24 jima. Jima anda ingin usan kuri-kuri awan. Dah lelirin. Dahin lebih aning yo bahwi belarik kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin malam mengi usan kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin dekahan ke sudu yang nama 24 atau 35 darjah Celsius. Wana nak 25-22 do bulan 6 jihma ngi usan kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin lebih aning yo bahwi belarik kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin malam nak ngi usan kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin dekahan sudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Jadi anan hek nah tejoh kyo layando tak lama dalam tama tengah 25 ani. Jadi tamak nyenang ngua tejoh dah bara ang ne mana Jabatan Meteorologi Malaysia ngua tejoh kyo layando tak lama bahagian Miri. Ani hek nah dalam bahagian Miri. Jih mana anengyo demegang lebih ane anengyo bahu belarik kuri-kuri awan malam anengyo usan peserta kuri-kuri awan dahin nyenang tejo kyo layando tek kena bahui kah belarik kah anabara jinu nante tokanan an baru tubuh bi dalam nutih nyenang tejo bo lupa ka banget anabara mana 0.5 atang G.0 meter dahin bahui ne men barat ngian 10 atau 20 kilometer jam. Ya anan nah tujuh dah bara tujuh kio layando men naik tamlang te utara Sarawak wina mani tamlang te dalam daleh Miri kena tam jam 5 tujuh dah bara tujuh kio layando anande wina mani tamlang te reti dalam daleh dehin kena tam deng na teme teme nyaup
1: panopiwe pedah te alanan pelihe sayu asen timah lalek.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Alang Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Alang Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
1: Sengguh doa mana kalau langgan maju supaya daya kabrane akan dapat mengklarah langgan saya.

0: Cik dah awak tangan tak lama lagu lang kenana dan ini ni lang kemak depa tak lama musuh kan melak peji ngelarah jaki ngindah kelok hani apa jadi nak kami herdo kaya ni Mira FM tak lama kelarah tambah beluak doa ni hino hayang hino anu telok tepa anak lawa tejo keselamatan agih nunam pelahu pengumuman tam.
1: Oh duyun no nikah ni deh. Salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak ngapain ring. Bagi mau buat tutung nak.
2: Nak nanti kak, tu mau jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak ada yang baru. Tidak lebih. Peran peperah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
1: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
2: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukung kareh.
1: Salat dim.
2: Kelalu lalik. Om nak lalik. Maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
1: Wah, demo boring.
2: Oh, pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
1: Wah, demo boring. Tutung mamuk tenar duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalan. Salat im.
2: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Nona tawe na adi tanggal ke ha talam lagu talam kelarah ha talam belado ni jam kita ha talam peto kita lem ha te hade hade alang entam pake putong do majam tok na ngoyo ata kita mekap paep utama pake na mekap na den tenang ati na ji alan alanga tuge dahin ngamang batong tama mayo maang usutam utama na haduitam mayo pakai tak maang mayo maang ati na jito kalangan sayo tanda tamapi pahat te age batong tam dahin kina te hipu ngoyo atam ang apa ana tala mamintam dahin na awan tulong ngoyo awan tulong melok ngoyo ata anan sayo ana tulo kapatagang dahin na bihi hamok berpas telejak te narana de katana talam na dahin hata alang on atlo hongkong atlo majimigu udara dahin nak jinun nak benna hamok dang ati ngatlo dahin hamok kanan atlo majimigu tu ayak dang long jadi kepatiak au hak jadi kepatiak hak dang jadi hamok drepa hatelejak drepa trokok alang dang gri pedam hamok te tambah kelunan jadi kena hata mah tuge lawa tu jo keselamatan tam wina tegu itam hipun nguyo menjam tokna atama ang tak lem amin tam yang manita malangnya di su saya pahabung halasan Facebook Radio Kaya Mira FM

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nonkah perah nipah? Perah nipah ihana perah pegai zenotik menhawat buah. Tada-tada perah nipah, larem, perah kahung, nuta, nike nurepah tusah ngah-ngan, emdang pikin dahin teneng, dahin deng belanen. Nunotuk seng nyekang perah nipah. Jaga ngep ang batung tam, menggem tulan alang te perah nurepah tulan alang umatei. Mengkelokuman penguman alang uh entulan kani nurepah alang uh maram. Awi batung kelom lemak men uhuli mendalih alang uh te perahani pelalau te pesuk duktun.
2: Iya, pihak hina kita mampu nalar tejo ageh repot keselamatan ageh batung tam. Iya, saya ngado man hari ini telah somel lahang dan hadolah man hari ini telah yang jo ke lahuan hop de. Dahin man hari ini telah somel lahang saya berado. Dahin saya nyadi di jauh kena kajo do kami kus yang ini kena meran hanit harap tam lim ageh apaan kena ya anan hina tejo do dah. Hari ini lang teh aku siang hari do kerana akan ada lo ya. So kena payah man hari ini lo semua lahang alang teh bara dengan alang teh kucing ah. Okey, mentok lim membeh nombor WhatsApp Radio Kayan 0GG3GG4GG nombor WhatsApp Radio Kayan langdang anak kelop pakai apa anak kelop katang dengan hatimah dengan bahad. Yaman telok lantai utara dari Sarawak wina amal hitam lantai talam adalah miri tujuh rumah terbuka malam serumpun miri kita alang sengana te 24-26 hati 2 minggu pukul 5 lebih atau pukul sayak malam pandanan nah forum cultural center miri jadi ni nah tujuh dahawak bara men warga miri tino naweh alat dan tangan pejiklim dapat program manan. Di program alang sayu awan dang ngap nu ujung minggu telok aku ngiok warga miri hena jito kalang sayu awan telok dang papang
3: pedah te alang plihe sayu aseng timah lalek.

tanga na marong sekolah halaku na kana na Rosian Aurai alang nai tam te hito ke te jo ha dengah alang te bara dengah alang nusang doni ne ha te ake kuna leba ala danga bara te jo dua along anak doh nyam sekolah halang patut nak daftar te te asrama ana bara temo hajan jenun tak ketu dahwa nuli ana bara pade te saya ada bulan 6 ani de umur 24 duman dua anak dah lalu umur 24 duman. Ngadahun anggota polis daerah Muka DSP Muhammad Rizal

0: Ang iya daw na DSP Mahama Rizal alias dua long nyemok dohani na pakai pergi sekolah. Do lang ba loh daw anhinang na pasar mukah te tusu 26 kira pukul G 30 minit ng do nunan. Ampayan dawaan para temo dan kita na dahalan. Dahin ha bara ti halang anrana dinaran Esther Agnes anak David ani ha na anbara bangsa Ivana Selma Numa Jali Batok 5 Alan Selangor Muka jaga alam bayak lo ya anhinang hena pake basong na oren lengan biak lengan seluar aru putih dahin pake selipar dahin alang kedua heti Fro Aditya. Anak Fro Celia Rancho Kati Bakeh Dalimka Anak Bara Pakai Seluar Aru Pitam Dahi Selipar Putih Pakai Basung Lengan Biak Jadihan Ngiyah Membeda Dengar Mana Siasat Nyau Perkenan Dah Lengah Kuasa Dah Jam Dua Lung Nyam Sekolah Ni jadi kem daftar masuk pihak asrama udahwa tingyo bake dahwa alangja te pala jawan alang jan anda narana jadi awi tek kuna leba awi nak mentrok lang te ha muka jam dah bara ni sayu bara mendah alang ya depan ha polis pelalu depan taman hina nak dawa dah ada alang kuasa te jam. Ya, nunan tu ke dengah halang anusang halam dengah berita RTM do anhide. Ya, man telok lim hati pukul jing do ngah opa dengah anak pemu mana pun dengah radio man Kuala Lumpur. Watih tama pejirina kami ngwa at alam segmen ngelarah ngeluanin hapan. Ya, asan hado tu tumun tak dah telok ngedo anhide tak uakti Facebook Radio Kayan. Miri FM jubung langapan tambah kayan nekuman na'oh nurupa ege ya kat nunanan ha.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.

suntana jakaani. Aki Tuhan tubo dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa. Nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

0: Eh dengan hab kol jing ado ana pemong ade jaka alang apia hang wa jema ya so kena mana kelak lima bina apa ana temah bejedah ya ka talama kelarah tama te ado ni eti blak do pulu do bulan 6 2026 ga te do telo
1: panopiwe pedah te alanan plihe sayu asen timah lale kalau men

0: Sekolah Lebok Lemurip menghadap Kelangki Radio Malaysia Kayan Kayan.
1: Ya, asan hado na kata hado na klo tak hade alang tambah kaya na pakai bantam kuman oh hado ni. Tuh.

Ya, pada saya kata lama kerana hanunan pelahu jaga awan telok kuman belak doa ni 20 telok minit lalu buka lagi ngak doa saya kena mana kalau Allah ngak ni lebo majusu pejirin kami tak lama kerana tama beluak doa ni. Ini je lagu hebat ngak pengakit dah hari ni telok. Lama no dah olah radio DJ kena lah hari ni telok. Saya kena payak mana kalau Allah WhatsApp.

yang saya kena pembina kelam ini hari itu kami media FM jadi bagi hati lama kerana hati lama berada ni jangan hadu mandarin telah lang teh hak membawa Kalimantan Afsyah Mahyu saya berada dan saya kena pembina apa anak pejirin kami hari itu kaya nak media FM.

Iya, ngam na pangake na harin na tulo lang te ha. Kalimantan Indonesia sa kuna man na tulo alang te pijidin na kami. Kina ha dahon na kayan trang ang tulo kariyang dahin na putong do pijidin na kami. Ako ngayon itampan di krona lang o haja haman o duwan na dahon kayan. Sa kuna payak man tulo lima dahin asa na dahon man itama krona ng Sarawak. At jo parami do krona kayang di Pertuan Agong. Aduh keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong peringkat Dalita Sarawak ni sang ana na hari te puluh ji atau puluh pat de bulan na mani na hari manji manan manita malangkai talam dalih betong nun tengah hati lo jadi ni na ngamambeh temeh hadui lang ana dah na hadui putulah bara nurepah pameran raja kita dahin na betong kitchen dahin na tek dah na majlis jamuan teh lahu tek dah na konser rakyat alang ana tek puluh pat de bulan anak 6. Jadi majlis jamuan teh ni anak 44 de bulan anak 6 di pukul 10 Junang Jihma. Bandar Nanah Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan. Dahin Bandar Nanah Dwi Pemeran Raja kita dahin betong kitchen ni anak Nanah latar Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan. Tama peji teo ka balai dengah teguh daleta Sarawak ti na do keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong peringkat daleta Sarawak di nari mana jima dengan hambantor orang tiak talama dalam betong dan nyemo-nyemo para dengah tujuh temeh hadui lang anak telah unat talama dalam betong pejidina kami Amiri FM Amina Usu kami jenatang di media online telah dengar pahabung dengar saya kena mana kelok lem.

Iya, usu haja natang ya. So kena mana kalau lang watang labo pejidina kami putung do putung jaka. So kena apa bina kalau pak sokong pejidina kami. So kena paya. Apa bina pak ane pun hawa pejidina kami hari do kaya nak Miri FM. Dan ada kelihan usu jana tangan dalam gerita ama pada pulu tusu aminet lalu begol ji pula do bayat dalam segmen nang larah ngeluarin hapan. Ya dalam dengar berita persekutuan anak ala dang pelamanak ngua atik jo ala nang tekep ba na tina kota melek subsidi diesel alang te dalam madalen Sarawak ita menyenang ada yang pelamanak dahun timbalan premier Dato' Amar awang tengah Ali Hasan atik bara ana na api kira atik jo ketah drepa tusa cabaran geografi teh kurin hati atik jo matan drepa ketah dah kunan alang murip dalam dalam Sarawak wina dah alang teh dalam dalam lirin su mampasar alang ate api inyak drepa alang perlu hipun nguyo subsidi diesel tak lama dari tama Sarawak kanan binanan atik jo mai kuri hukah subsidi drepa hukah dang apan melek diesel alang ana bara jaka ani hana ala na an henang ngerua abin to kanan jana nunok pasak ka talam urip dah kelunan alang te talam madaleh Sarawak dahin na kurin na lahu aman bae dah kelunan alang urip talam madaleh lirin perlu tagung belaja ano alang atak leba apa na tapi ngoyo bahan api na kurin na bi suma an ko temle atang jiatu lita diesel tua putong ji hangun dah te api inyak dieselanan ya donunan men dah alang nadengah teguhnya alang gerida dalam tengaran gerakan pengguna negeri Sarawak ha, Kuching jadi anan hena aya men be pelamanak pengake timbalan premier tam Hati Dato' Amar orang tengah Ali Hasan ala perintah persekutuan pelamana ngua jo hukah subsidi inyak diesel menadah kelunan alang te ta'alam dalehane.

0: Yang saya tak dalam lagu Lebang Kuih Halang Kenan Hadianan ini Alang Gerita Amat Tak Lama Dengar Hati Sarawak Kena Jadi Lansan Alang Unak Loh Tak Lama Daleh Asia Tenggara Jadi Lansan Apa Nadak Na Pepeng Tenggara Naya Dahin Nadapan Dahak Na Simposium Scientific Alang Kedua 22 Hangun Majlis Antarabangsa Menbeh Monumen Dahin Tapak Warisan Komos program telok duman ji hangun anan ngiu sang anah kucing nahari mana puluh tusu atang 24 de bulan 10 dalam duman ane menteri Hadi Iwe industri kreatif dan seni persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah te bara pepanganan nerana dihin aran Hati GA 2026 Alang hipun batang la dahok nak hati living heritage, respect, enhance, accept dahin partnership. Ji lasan alang anyuk dang petula aran Sarawak di Malaysia. Alang dang an klunan hinang ha usun tananit alam matang ayat pubo. Hade. Daripada warisan alang andalah pun nunan pelahu tejoh pembangunan nunan pelahu tejoh komuniti na alang deng berdaya saing dehen han ngiyoh dengah hatang kerani tek jiribu haji atu delegasi menwi ji atu daleh ubara dah ikam sangiyoh ji hadui nerpa hadui pepanganan alang sangat na menepuluh tusu atang 24 do bulan 10 alang seng atangan eh Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
1: Hai, kita tak cari. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
2: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah larem mamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayo nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu kulahu. Tak ku cari.
2: Nan, tak im ngapang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang celiki namin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam ngabat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
0: Iya, itu kata pokok dahok telok, ngepang celiki ramin alam rumah wang rumah, men halah-halah mau kelang melekatan. Ya, saya ulang nak kanan tak dan manitam. Pukul 2 lebih ngap tak lama program kali hadat asal tam.

0: saya ulang kena tak dan anu nana perlu mana telok alang Japan nak kalau ada lebih pijit dengan saya yang larah saya lebih saya paham banget tapi kalau dua lebih apa tambah pijit dalam program kelihat ada serta kita mengeriang hati hambung keserta kedua tak nak tului bilong alang kena lalang payah wan menlong pilah baram dan ini dah baram mana telok ngua atau program alang anak te dok nama ni perlu telok do bulan 6 hak bintulu tino majlis terpa malam palong kuman malam rame dulu doh PKS Johangan Bintulu pengkayaan Sarawak Johangan Bintulu 2026 sang 6 atau pukul 6 lebih atang pukul 10 ji malam di restoran halang teh ha Bintulu kinah jaka anak-anak dan mapang peji ta makayan kahum ha Bintulu ujung megwani adahin menbeh balik hadui ramai alang anna mana dah kelunan lebak atau guanan ya nah tak dah na cabutan bertuah tak dah na para pelahu tak dah na kajal ledoh daripada kajal luno leban anna kelih halang anna dah na atau gu anna na ngap ya jadi anna anna na jihadui alang anna tak dah pang dah kelunan tamkayan alang tak ha Bintulu
1: serap tuk buadian tegagak metegung
2: cek ujung patah
1: ling kena anak-anak kayan asanya radung tangan na sekolah
3: lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha RTM klik

0: ikan esok magaan lamatong lan sape jo
1: lemaman le
0: aku dite menjut sengayang ngosu matembin panjang
1: nendan pe
0: tingang telepian kui jam teh.

0: dah anyun dah ko mabelang yam lekui babui
1: mare
0: ko mande ta ba yo ngai de san lo kong terpat pita
1: pare
0: ni kata kanan ka jen hi van de dului punan
1: nang
0: endi oh ni hatu po marong ngalang
1: nore
0: genda ola bine em penjuru biti mare arin Dang bola makan di kelonan tu tembin panjang.
1: Nendan pe
0: di kentira duli tengah bungan dale. Bungan bung langit nan kalang
1: jale.
0: Di nembiti mata kendolan wi metang lako.
1: Toge
0: kendi ngaju tujung taco tasunan lempang. Nau ipia tembun patah ui pandai
1: yang nade
0: tenang amu api hamang kak ini hoto be tenang lejah limpa pitah kan selokong
1: kong pare
0: nenggayang hidang lalang bulan
1: manle be
0: nah ide menggerung di pelonang tukung pele alang Dune la matan
1: dapode
0: dalo anyudan ku manti masih
1: dongeng
0: ndi topo an

0: apoy selit bolang
1: anebe
0: dia tuli ba kabolang lanjang
1: yodone
0: tuli balam ni bato osan bato yukkan
1: anlenge
0: katem yahulan dina apoy ni anbing
1: ting nanwe
0: te du ngala moso ata anyun
1: nanho
0: Dinga sembong laranya tong tebahin lerong
1: tong honge
0: belajar na oma lan ku ini lon
1: nase
0: ditem dia la sayo ka sayo telan
1: teh
0: di kendalo nebangin hapo pangin tukong
1: dan pe
0: ngileh hidabar ne pun oma ngileh dalok Pusong pusan nabit tangkan nakayo poli
1: mate
0: abang itu layong atindang suno leteh kule
1: lene
0: abang lanjut aja dalam lok balon mangalang
1: ngore
0: nai dak tu pusong toba nyamuk pintu
1: kede
0: nuni muka membat bahagirah
1: ucan more
0: Kasanglit limbulan musit dalam tukung
1: Kong dan pe
0: Minawi muaman betah mata

0: Omah datah lananan purah usan nandang
1: jare
0: nyu anu nanat tangaran do ando
1: lilele
0: binatang ada natak nak temareng
1: ngalang nore
0: genggo ni hai dang latah celip
1: bolane we
0: ngalungan nak inu bo

0: Dalam landang to yang nak bapu nai dayung hulo panggung ti menri
1: dave
0: no madata pora leno san
1: more
0: nai di petenang mandi nyinang selit
1: aneve
0: undan lain hulo putih kelang
1: hono
0: dengan lilit jidan di palang jantek buang dalo jama petingan
1: mate
0: lo jaya pidang menwan selit bolang
1: aneve
0: teh hulo pagung lenjo nidai
1: omong bade
0: buk molo tido tikirit tingan kending ka bo klaweng dol ni sang bulan
1: ewe
0: menapa enggak penyinang ni hak cap

ยันแต่อามารงกันนะปลาลำละองค์กัน

Iya, mitos kan Israel Music mana ta malang kita ma temu hai talam klarah tam. We nak mana kalau lengket peji dina kami tama peji talam dengar hai titik jo fenomena El Nino drepa lasu drepa taga. Nah hari talam bulan tusuan ni hati nak tokanan utek nah hari kesun drepa nah hari te alam bulan lima ani de. Dahin anyo sang atang pejoh talam puun duman bayar. Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak Khairul Najib Najib Ibrahim Atik Bara te kira 67% membeh selemak fenomena El Nino ni te jadi dalam bulan 10 G atau bulan G dalam maduman 2020 tusuk.

kasi el ni no ni ha na ham la bin te jo ha tu sa taga kasi tu sa unya apa anda itu ke te jo ha taga ya man lo ni ma tak lama dengar hanya bongwa dengar ha te jo halalang nengok tubuh tak lama bulan puluh ji dan bulan ji duman 2020 tetek jo tusah unya la ana ngio tubuh alam pakelarunanan dehin ana bara lim ka unya dehin tak lim ka an ngio megang an bara jadi tak hang bulan 6 matang bulan saya dalam madu mana ne jadi apa nanan kelunan bangu an petok ala kanya norepa mijat nahadui hawang uma. Wina mana dah alang haja petrunga dari pahipun lagi halang haja jana sayu petrunga ada nak do alang lasu ada nanti dua nanti kalang perlu nanti petrunga kerani hati jo layan do tak lama dale hati mana bulan puluh ji atang bulan ji 2020 tusu hena hitam betok alatam apa anlapat bihi tubuh tusah unya tuguanan. Wanan ngwa men bulan nama ni hatang bulan saya dumana ni. Ya nah itam an pehtok ala tama pan lapat de jo ageh keselamatan din hadui di mijat nah di hanguma abin nangio dari tam perungak din ju alang lasu nerepah cuaca kering te kurin hate tagak kan tam kayan. Dehen pengina hitama pan hitok lapat atalam ageh nan perlu pengumuman tam tegu dari tama petrungak di hena dua na antuk do alang ana barane macam tok nak kerani ha na tulah hana halasuhi nak manita malang murip jelang-jelang dah hena baik banget anak man telok lang jelang-jelang dah hena hunge hui nak man telok lang murip ha umaru hak kampung aku ingyo dap pekesaan nak do nak kuriak win talem klarah tam te bali lang barah dale awan hadah usan jan tatu do bit dalam nun tuan ando lang tama trunga ati hakina tama pan lawat jo keselamatan nunan perahu ano hadui dehina ageh tama lahu.

Layang si Tuhan kan Rita Jok manitam hitam talam dengar hajaki talam kerah tamam payan tamam peji tak alam dengar usun tanah hati dua loong mati dah nak ji apa ayak au kerita lang endah lo telok long apa harin tusun ga te usun naya anabara metong ngejilori ha jemata anabatang sadong sembarahan jima anide ngadah bara alang ne mana pengangku pemangku ketua polis daerah Kota Semarahan DSP Barry William tu sahanan anabara jadi tugu pukul 6.30 minit jima kereta alang anna trolong dah lok parin ane tusun ne men sebuyau sang pihak Semarahan empayan dah lok metong durek jilori alang anna lok te balanalan alang mate anan hena dua loong dah paharin anbara mate perah tak lama tu sahanan dehin hari nakek dah wak langaya anbara awa ayak jadi kesanan anda siasat tekdan section 40G kurungan G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan saya Pulu Tusu nunan tama peji dalam dengah pasi anbara jadi tek pukul 6.30 minit jihma ane dia melawin telok loong dah lok paharin peji dalam mendengah men awang dale. Dalam mendengah menawang dalih dengah man Toronto alang ente bara G bekas juruterbang Bilun Air Canada ana bara geri mudan ribu-ribu tua kelunan dalam madang Bilun Kemusel alang jan hipun lesen alang sah dara pulu tusu duman ya higam hadianan nunan kurina dah alang kuasa polis tak bara kelunan riba biluna ni ana bara umur nak 50 pitan kerani harana Jeffrey Wall men Ontario ana bara pake surat palsu depan surat sejal amoh alang bara ya peju pakat jadi kapten dalam meduman 2000 pitan unak de kerani ya patrungak di hena kuri-kurin an uki melawin hal pamo. Eh Kanada telah mendengar halangan tak bara kelunan riba belunanan an takayong menhadui nak pelalu. Dahin dokumen palsu nerepas surat-surat amoh halang anak pakai. Kita dah serikat adang belunanan telah maduman alang u aride. Mukeh men serikat lim kah te bara dah te na hadi reput te tokanan pala dah agensi kawaselia Transport Kanada. Serikat adang bilunanan hati dua antrit. Melawin tujuh keselamatan kelunan alang tusun eha jarun ya nah hadianan puluh tusu duman ulalu jinun tek nun nun halalang tubuh. Kelunan pelahu dah alang nyadui dihin serikatanan alang nyadui driba. Jinun melawin nun nun hal alang dangati pekaso lim hadui dah alang nyadui juru terbang tak lama serikat bilunanan. Nya dahun timbalan ketua polis wilayah HTPL Nick Milinovich Tebara Jeffrey Wallan nyadui dahin Air Canada dara 20 tusu duman lalu dahin ya mato higam hadui jadi driba bilunanan mato telah meduman puluh pitan pitan puluh saya unak de. Onan ngua itam peji telah mendengar man Moscow alang tek bara hukah keluaran dalam negara kasar. Hati ukah ili iti hadui alang kenaan daleh Rusia alang japayan nitung. Alang japayan nitung hati jauh cukai nak anbara hui peju puluh peratus tak lama telok duman bayar-bayar ni. Jana tua dan geritok sayu men usang ekonomi ayak talama dalahanan. Bilahu men 10%-an sang jelang 2.5 trilion tabel nerepah 3.002 bilion dolar. Alang dangati meju usang rihiti hadui men dalahanan. Dengan halangan baik loh men dalih Manila lima kawasan alang te 6
awan alang kita dah aktif dalam matu sah hatana tegan dalam magahan saya pun 2 magnitude. At lo dalam matu kalang lawat kerane. Awan ini nah palung Filipina alang teha timur Luzon atang tenggara Mindanao. Unan pelahu mendah alang teha timur Luzon, palung Manila, palung Negros, palung Sulu dahin palung Kota Bato. Nunan dahun dah alang kuasa tala madaleh Filipina bekiuh mentusah tanah tegen alang anabara jadi jandara u anidem. Nunan tama peji tala madengah unsun tanah tala mengklarah tam lebih ani dengah sun tanah ana pemongruak dek jaga alang piah nguak jima. Saya kena mana kalau lemak dahin sayu ngelarah lebih. Ya, asan hadu temu peji di kamek Radio Kayan Miria FM. Temu peji dahin DJ Paun dalam gerita mutam dawa kedua ngah om.

0: itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Okey, masalah ini dia mahu senglarah mani tamlim dan lahu kerani tang pejuh peji dalam program tamalang kedua hati PDK peji dahin kelak peji dahin ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Jadi unaloh mahu kasu kena mandi je i dalam pahapan ni tamlim matah mampuku na puluh dua balu adau atau ngapuku na telok lavi anidi. Jadi mani tamlim hui namang kelak poke puidoh amai ini alam tehno tuaja ka ani dani hanah pulu da bulan 6 Dumana 2026 adalah hudani iha tiga te adau telok. Manita melantai kucing seria na lunduk bau kelodong pejoh peji kelong hira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM jikusunam penji adalah FM jikusunji puentusu. Nah, palahu manita melantai hak pasenaya Miri kelodong kelong hira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita lima puentusu adalah FM pitan saya puen kusung. Jadi manita melantai hada lehudik hui naman kelo melantai hak telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu man kelo alang su mana pasen Miri kelo dan kelo hira do kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Ok manita malang hipu My TV mengkelo hadau ne pejudahik ngejelo channel My TV tu suji kusung na pelahu man ita malang teh halam daleh ka nurepa hawan daleh jaka ani kalau dan keleng hira do kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dilahu man kalau hipun Facebook ama kalau hado ne pejidahik ngejeloh live HP radio kayan. Oke, dahin lahu tina lagu alam bukala santa man adi aku pahapan ni tamlim tek leng hiji lagu ala kedan Thomas Anyi ihati alam Yesus adapka dahin man onin aku senggeri tam lalu pejoh peji tek leng hiji lagu pengakai bakih tam ihati Radian lah alang akai lagu Adeli Amerai hati layang lan asi Tuhan.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Tapi mau mau buat ring. Ia nak pergi ring. Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nampi kak. Tumbuh jante ha balik dia tegu kak itu. Teh atai baru tideh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh geh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: Oh pa tanggung mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring. Tung mau tu nadiu, jarun nak kui, nganjut jalan. Tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan Miri FM.

0: kan mga itamling.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okay, masalah vid hema oka senglarah manitam lim hui nama kelo bake-bake lenteh umaru jakane ha mangkelo hadau musu spa kelo ti ala wasayu te apui ha uma vot ya bahi te tu sahatu tung alang jadi. Okay, tini bake ta meridian la selebi DJ Baun dahin laho dengah dau menserato jakane lasu dau DJ Baun kena tini ya. Dan laho sekenap manika kena tini okay sekenap meka laho radian dahin nati ini baketa Miguel Majo. Hello DJ Baun lasu do hatama na jelita tama tungku. Ake lagu heredang DJ Baun ngupi telesa ring. Saya lebi DJ Baun God bless man itam lim. Okay, saya lebi manikalo Miguel. Dela ho so kenap abin ukusi ajulun do man atama na tungku jaka ani. Dela ho ampan aku nundi. Bahapan itam lim tek leng hiji lagu ala kena Rosana Urai. Tini aku sang kusi ano program program PDK paji dahin kelo megate pulu da bulan 6 duman 2026. Okey, tino pukul telo puluh minit itam paji alam segmen surat dengah menuanan hanaku sang basa londoani alam sejarah menitam lim pukul palevi hanitam teklenghi dahu naklunanaya alam mayak dahin menuanan hanitam paji alam segmen pengjam alam pukul 40 minit. Jadi pukul 4 junang hanitam teklenghi dengah levi alam pahamau menredo kayan Miri FM dahin menuanan hanitam pagi alam segmen dengah menhawang dale. Jadi pukul 5 lebih menitam lantai kucing serian lunduk bau na perlahu menkelo lantai pagi dahik ngejeloh RTM klik tino pukul 5 lebih itam tek lenghin repat teh payang jaki tek lenghin dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menitam lantai hadale hudik menitam lantai hapas senayak miri tino pukul 5 lebih kelo pagi dahin telidio kenyah. Bila hanuti keladang kelengi radio kaya Miri FM atau pukul 6 lebih na pakai radio online tam hati RTM klik delahu mengkelah hadau ne pejedek ngejeloh live hak page radio kayan. Okey, pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah dan menonan itam peji alam program Biz On Air delahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji adahin kelo. Okey, nonana hana program PDK lematah mapukul natalah lebih atang pukul 6 na'a nginana lim dan pano pahapan nilho damauk info man hitam lim. Jadi kenih tetelok pejoh pelalo keleng hiji lagu ala kena Rosana Urai ihat teh mang malak akui dahiman onan ah hanitam pejoh pelalau pejalam segmen surat adengah.

0: tahu kelolaan
1: ya ti perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau tang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku doa kalau ni ngangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni ikamna lang alui kami anda kaya ni ikamna lang itung buboh ada tambahan ikam nyami ke ya nunan tuan lang kentangan ku ini mang kalau hado hado
2: Radio Kayan Miri FM I like I like.

0: Longhina, Radio Kayana.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: tips paan mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangkesahna senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: Oke, masalah lebih deh maoka senglara manitam lima jadi manitam utek keleng hiji lagu pengakai bakeh tama amigwe lanake lagu haredang ala kena Vita Alvia. Ina lagu ni dan papa ni tam lima hui nama kalau bakeh-bakeh halang teh hangavan alang alasu ajaka ani. Oke, tini bakeh tam Asfia Mahyus mempawah Kalimantan Barat tadi jebaun selebi dahi na ceria lebi ani DJ. Sayo lebi lahu mana bakeh-bakeh haredo kaya Miri FM. Hino tua dalok te nginah lim ngeluan dahi na ceria paen dan lahu akai ji lagu DJ ihati robek hatiku ala kena Mas Idayu sekenapa DJ dan lahu sayo bertugas kena tini. Oke, okay? Akasi Asfian men ada kuila lagu na bino sete lagu na bila menuti ke akdakan lagu habeh titua ngawan gati lagu pengakai kati. Oke, tini baketan Vanessa Jonas Lovi Manika DJ Baun Haridio Station Miri FM teman setia anda Tino Ihani menjalan palma Miri FM akai ji lagu hati benci tapi rindu Tino lagu ni nak tuju mana bake-bake has sungai baku ngebarem adalah umum bake-bake lung lama lung bemang anan tua sekenapa DJ God bless dahin lahus. Saya kenapa DJ Baun kena tini ya. Okay, sekena manika lahu Venus Ajona. Salam menutikan aku medak lagu pengakai kaya ya. Dahin na tini baketa Michael Elmi selebih DJ Baun sebetuga selebih ni la sudah halung terutin jar akaya DJ medak nunun tua lagu angavan pahapan itamlim Leviani mandije alam bertugas nginah mageh paen dahin sayu kena padije baun Tuhan memberkati itam lim. Oke, sekena manika Michael Elmi al okusi julun dao man lung terutin jar jaka ani. Oke, tini aku sang kusi repasang bahasa alung doani alam sejarah man itam lim. Dawani hati pulu da bulan 6 2017 saya sidang pertahanan 5 negara melawin Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dahin lahu Switzerland andhana hak Wisma Putra Kuala Lumpur. Persidangan anan andhana dua dau jadang tengaran Tejo Tulung Seladu man daleh Malaysia man uh Britain kirama uk seladuna man Malaysia alam 2017 tusupuji. Jadi alang wakil dalih tam Malaysia ihati yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Timbalan Perdana Menteri dahin yang berhormat Tun Tan Siew Sin Menteri Kewangan. Tehang tuk alang dalo setuju alam tengaran anan ihati lima dalih kira setuju puboh keselamatan hak ngawan Hangawan Anan dan lahu Britain kira setuju mauk pangkalan seladuna menadalih tam Malaysia dahin Malaysia dahi Singapura lahu setuju kira ngenep dagang laan UA dalok kena nana londo di alam sejarah dahin alam sedek skrip Anan ihati arkib negara Malaysia.
1: Hai, nun tengah. Ngelara Jaki. Man aku, Widya.
2: Nun hadui ke awak. Aku, Viviana. Ini semua aku saya kenal. Abin Pak An Peci dan Nenek Dekayan.

0: alam YouTube ani full time atau part time lah na tua semangat na tua besar na aku idang na kalau idang na jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyidang video tapi ke 4,000 jam tayang dahin 1,000 subscriber anan ke maksudnya cukup syarat denan kita monetize na kita perlu isi borang cukai malaikat ke 36 hubungi aku si tenun aku idang offshare ilmun free tau susah bayan kalau dang PM aku halam Facebook jadi aku bara kelok lah nurut tu guide na nurut tu cara na na nunan janggut 40 dang aku percaya kelok lah hudang na lah bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan jadi men telok alang na pendidikan ataupun main jam music ajak akbaraman adi kelok rakan kelok sendiri alikan kelok post alam YouTube lah bayan lah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam dokna eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumuman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0 GG Patusu. Radio Kayan ngabji itam.

di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh, mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket maniu. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri poket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Nan, Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak je IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Lebih ahli, aku nak pindah rumah dah wala. Oh, bagi kui, mangsa meleh-leh. Barang melu jena usu murid sayu.
2: Okay, mau selavi dah mau senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kanan joli jengan ihati livan doh kayan. Okay, tini aku sang basa dah humbake tam ihati Katy Idris selavi DJ la sudau telok hamir ini sedia masak sepangani DJ Site Ata Levina A kena tini. Okay, sekenap manika Katy dahin lahoh atini bakih tam keling ata mawai MJ tino kena tini selebih DJ Baun akai ji lagu ala kanan edi hati lagu utai orang kena tini. Ok, so you kena menikah lahoh keling ata mawai alang akai lagu ana bila panu tiket aku madak lagu pengakai kak ya. Dahin natini jam tam hak konti hati 10 minit pukul 4 lebih tino kerana aku sendiri itam lalu pejoh peji alam segmen pengjam.

0: Larah Jaki miat pengjam. Taman Negara Gunung Mulu derepah anrana din aran Taman Negara Mulu yakna Jibusang Long Alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 527 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tula jerak alang urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ket alang te ta'alam na. Hipun lebak awan, menkelunan alai ikam TPW ngelarah haa tahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan. Ngejeloh jahit aruna pat atu sayak puluh meter. Dahin jahitanan atna, lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan ayak alang tek awananan. Dahin jahit alang atak aruklan haa usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan amekem an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikem te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak lempaser. Dahin jiawan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak lem tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendahak alang ikem nak dep nak tak lem mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri ateng merudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Okey, masalah vi dan lahu mau ke sengelara mani tam lima jadi madi tam ute keleng hiji lagu ala kenanta dani hati halang kuma sayulan. Okey, terus lagu negeri itam pala puluh pita mini tepuku nepat ala vi. Okey, tina ku sangkusi tejo anu dutu madang te pala bahagia namiri. Okey, te pulu da bulan nam hati gate adau telo norepah dani tino pedajih madi anu dutu madang te pala lung lamai dahin pedah lebih te pralong abanga te pluji de bulan 6 ya 3 te dopa tino pedajih ma ana dutu madang te pralong sait dahin te plu 2 de bulan 6 ya 3 te adau 5 tino pedajih ma ana dutu madang te pralong kelian oke nana te jo ana dutu madang te pala bahagian amiri jadi mengkelo poke pido amai ine ala am te nguyok taban kan pala human kelo alang kurang no hajakan ni hategua nana kelo teh ate plesage kelo kan perlahu tekahi anguyok taban alang sukup. Okey, nana ji info aman itam lim. Dahin nanti ni baketam kita nuban amai avu na tuge main bun bun bela belaung sinung. Selebih mengkelau DJ Baun, aku kelenghi lagu Livan, pingah ku neban belaung. Kena tini, kes kena manika kita, nala une pejadahik ngejelah program PDK peji adahin na kelau. Jadi empan hitam pejuah peji alam segmen dengah lebih alam paham mau meredo kaya mirip FM. Tini aku senap paham panitam lim, te kelenghi je lagu pengakai bakih tam, alam ke lagu utai orang.

0: pahabong tinini. Hinopi ka, test ka.
1: Ba, uro nun eh, malinan.
0: Diyan ka, uro nun. Taik ka ok, manjamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masi katakot kulunan sang tumatat na manika, ya?
0: Sayo ka. Dino natawa apoy ako eh. Labak kulunan din eh.
1: Ne, mang inkumanunan kerang nusika jam kulunan kahumaya dini ya. Sudah kulunan jak ni mili ngawan dahate puyah kulunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahute kulunan jak.
0: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kulunan lebat dini. Nah, tukai tukai ini sayo berapa harga? Kenapa? Biar tu ini.
2: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngawan.
3: Alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu da awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri daha alang nak-nak bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni daman oanan lo marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya
4: Tunhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

cak payang meka o. Ku payang behule, meka hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an, Pak FM, pergi tinggal.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

0: ko ialah jakak lang sayo ni. Jadi kita jadi tamalah semangat nang mari pejoh ko di perang sayo. Palalaho ako ialah peluangan ni guna para ite alang tay panau ialah hitik tibo ani alang tay grip lita tiala dalun sayo kalau berhati-hati. Ko dah rambut di na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemandang kita alam alam dalam tenang, kita kumak dan tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui dan disengau, kau kira ya telah, dan kusuh-kusuh telah usai. Terima kasih.
1: Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pake RTM Klik YFM Bidayu Kayan. Ayo masa lewi dan lahu ma'o ke sengelara menitam lim mengkelalam anak lo te ulihan min ajakan ni pelahi kelo agari kelita kelo te ya. Dah nanti ni te ji info aku si menitam lim anita jo rumah terbuka malam serumpun miri kita senhana te pelupat 26 adumana 2026 mihati gate do miguan ni matoh mempukun 5 lewi atau pukun sayak malam hak forum culture center Miri. Jadi manitam lim alang teh hawah do minggu ni tenang klo geri poket klo ka amai klo ka inai klo ka abake klo ka anak klo lahu amang klo hado tai peji dah nune pate peji dah indah tena rumah terbuka malam serumpun Miri kita te 4.26 ani ha forum kaca Santa Miri mato mampukul 5 lewi atang pukul saya malam. Jadi maklo hado lahu pakai na basung tradisional lepas basung sentam ti ya wihwina pakai basung orang ulu ka pakai basung congsam ka basung ngepan ka daripa basung Melayu lahu ya kelodang pakai basung keluanan apat gudahin rumah terbuka malam serumpun Miri kita ani ke bilang kurik dahu man adih atino pukul 5 lewin ai tau sentai payang jaki tai kelih dengar man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelan teh dalih hudik mengkelan teh pasenaya Miri mengkelan pakai my TV tu suji kusung atino pukul 5 lewin Vin A kalau peji dah hina teledio kenya. Bila manuti awi kalau ngenap apa jauh peji akling hidado kamera FM atau pukul 6 lah Vin A kadang naik peji dah hik ngejeloh RTM Klik nurepa lahu kadang naik peji dah hik ngejeloh live page radio kayan. Okay dah hina lahu ampan hitam akhir hati kalang hi dengah man angkasa puri Kuala Lumpur tetap kalang hi jilagu ala kena Steve Balangi hati nanun ka kelalau hapan.

jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan.

0: once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pembentaraan perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat dan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Gala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
1: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.

0: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
1: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
0: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
1: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah. Ini soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matrik pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

Okay, masa lebih dan lah hama o ka sung larah mani tamlim dan lah leven ni penjadah ka DJ Baun te jam ta malang ke telo ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okay, dahin lah hati ni aku nabara sayu lebau dan lah selobi mandalo bake-bake ta malang unai meja usu ngejeloh live page Redo Kayan selebau man Cecilia Lulau selebau man Katie Idris selebi man Anthony Jugngau Dublin ke Baja Radian lah Teresa Anthony selebau men Lucas Ngau Jackie lah Petrus Wan Margareta Long selebi men Jennifer Ubung Keling Temawai MJ selebi men Michael Elmi Kitan Uban Richard Lingan selebi men Sutuyut Napalahu men Baketa Majuk Emang Dahin Baketam Miguel Majo Kan adalah Baketam Ala unai maja usu Dan lahu ma'oka jipu soalam menakui Ngejelon live Hapesh Radio Kayan. Okay, tina aku sangkusi je info mani tamli mani tejo program madamadaha ala anda hakna te puluh telok dau bulan 6 hatiga te dau 6 ani tina program madamadaha anda hakna ha Bolivar Shopping Mall tiket telok matoh ma pukun saya junang jihma atang pukun ji ngedau. Okay, te puluh pat dau bulan 6 lahu hatiga te dau minggu tina kepen madamadaha anda hakna ha Bolivar Shopping Mall lahu mata mampukun saya junang ngaji ma atang pukun 22 junang beluadau lain lahu mani tamlim tini te pukun 2 lebih te pukun 2 lebih 14 bulan 6 mani tino dah mauk penghargaan men penderma okey. Anan info manitam lim leviani hati tejoh kepen ader madaha. Jadi manita malang tehavah donam dahin domi guani napalahu mengkelo alang larah jakanan dahin lahu mengkelo darah empe dermadaha kelahu alana vahani angkelo dermana daha klotih jasi dan tulung daha alang perlu daha. Kedai kerana aku sengkeritang pelalu pejah-pejah teklung heji lagu ala kenal lungan wan ihati urip kui imna maring dah menonan ai tang pejah-pejah alam segmen dengah kelia.

0: o itam alang te habaram dahin balaga paan lang peji dahin radio tam.
1: Lahay-lahay, ngita niya kering. Jam ka tipong masuk ko mapraya.
2: Ne, di ay ke? Pranun hadu?
1: Prahala ramamu, kak kurin dalok bajere.
2: Ayaw na. Anan ke kurik di pa. Kurangun na ko doon iha nyihu na may ginamin dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok di du.
1: Ayah, aku pa darah amayaw hamak pasu ko lho. Tak ku jang kering.
2: Nan, taim ngapang na lalau. Utek na kesre. Man kelo alang kelenghi tengarang kawak ni, ku kelo ngapang celiki namin kelo ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

bayang beta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pajit ingkelok.

Okey, masa lebih menit tamlim, kerana terlepas jauh pagi alam segmen Dengah Keliah. Dan lahor dengan klik alang unaloh ala naiman Kuching tindak kontijen Sarawak ala ngakuasa gecohanan Wushu Legend of the Dong Wu alang kelima hak KSL Esplanade Mall Klang ujung minggu lalau di tindak dalok deng ala 240 ji pingat emas 56 perak dahin 20 pitan gangsa. Alang kepala kontijen ni hati kelab elit Wushu Kuching dan lahut atlet alenai mempersatuan Wushu bahagian muka dahin tradisional Wing Chun Quan Association Kuching. Alang lalu berdua ihati persekutuan Wushu Kelantan tino dalok deng ngawang telok puluh telok pingat emas 20 ji pingat perak dahin puluh telok pingat gangsa. Wushu Sport Academy alang lalu buntelok menu dalam dengawang 25 pingat emas telah putusu pingat perak dahin 20 telok pingat gangsa. Naib Presiden Persekutuan Wushu Sarawak James Ting Ing Sik Akuma Tino Anan ihatih atada tengayat atlet jurulatih dan lahu hinan taman alang ngemaju keliah anan hak negeri ani. Okey, nanti dengar alenai mana Kuching. Okey, dengan alang kedua Leneman Kuala Lumpur tino bekas pemain ji Laung Lake Lubunji Dale hati Li Zijia kira endah abad alam kejohanan badminton terbuka Australia hak Sydney adau ane ihalahu kalah dan wakil Taiwan ihatih pemain lubun 34 usun tanah Li Chiaho 23-22-24 alam tipu masa 46 minit. Bila hanuti alam acara Jilaung Lake Justin Ho dan pejoh keliah tepala pusingan kedua menui hadap pekalah pemain men India ihati Kiran Josh alam masa jam 2 minit. Dahin Justin sentai berlawan dahin pemain men Ireland alang teh ranking alang ke-24 usun tanah ihati Nat Nguyen. Bemon Ohanan beregu campuran Nyam Daleh Lo Bing Kun dahin Nur Akilah Maisarah Ramdan dan pekalah pasangan Jerman yaitu Kelvin De Virux dahin Desiree Topfer. Dawalahu sentai berlawan dahin beregu Lubunji mana China yaitu Feng Yanze dahin Huang Dongping dahin te kuri-kurilaan pasangan Daleh dan pejok liah tepala pusingan 66 ihati Ho Pangron Lai Beijing alendang pekalah Michael Owen dahin gronya Sor Mili alam masa 30 minit. Okey, nanti dengar alenai man Kuala Lumpur. Okey, menitam li mana dua dengah kliah dan aku si menitam li melevi ni dan lahu dengah kliah dan hitam kelengi tejaka alam pia levi jima dan kerana aku sendiri hitam pelalu pejo peji alam program Biz On Air.

0: Okey, lebih ni hawi lang korek menadi tanpa ji dah himpuan mujan lah. Nyati ji doh usahawan nak langatak antam nelana norepa u berjaya lantai alam aduina. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar sayu dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok kabah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke amatang marung dan bara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emi tam.
1: Ya, aku mujan lah asen menlong bemang anak abal lah kena lipa. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pikalah ho tepa anak tepa family no tike. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho te ka tanggungjawab ka lah te alam hadui ka usahawan nan nang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa ta dahin keluarga ta masa ta katuk anak ta masa ta alam hadui ta mesti ta disiplin te masa ta. Contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak on aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah mang tumbai ke fokus te ji tu mesti balance lim ke tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka te patal po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: nan jaru nikah jadi ji kelunan alang tabin te alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian alang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okey te ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak te ka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ni deh.
0: Okay, Nana Ji, pencapaian telo anak kayaan yeah. Haga itam agri hati dalam program tam do ni Oktan ya menikah abis nikah anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita okay, jito kalang sayu lah minat ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mah matang harin telo pun mujan yeah. Ni dalam hadi-hadi lang anak na nonok tu karing na repa nonok tu ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atau ngatang ka berjaya pihak kerani
1: paling penting alam diri ku unak loh mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masa ta lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak hati kepenita sendiri
1: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan
0: pelalau
1: bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan usi tu sah ika elo dah lan
0: dah
1: elo ita lan
0: okey anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji tu kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri tu kalang dang oh anak barap aku sekedap jangan keluar abin apa hanya pejirin kami ingin apa suklaan halam program tam hak radio kaya ni

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalah video lah huma oka senglarah manitam lima jadi manitam utai kelenghi je lagu ala kenan Alexander Ongki ihati ina ya tun lagu negeri itam pra 50 minit pukul 5 lebih dan lah manitam lima kira melak te 10 minit tolaan sampai pukul 6 lebih dan lah tin aku nak barasa kena manitam lim alan te pejedah ke darat tu jam anidi mato mampukun atlo lebih atang keraini dan lah kena manitam lim alan umili redokayan jadi bakeh keliah dahin lahu ngawan itam pehapan haut dau. Jadi dengan inah program PDK ta melaviani men unin ah hana dalo YFM men bidayo pejoh ano program dalo. Jadi lagu lama kepelasan ta melaviani aku sendiri tam teklung hiji lagu ala kenan lahu mering ihati utuhan alang pakurib. Jadi selawi dan lahu saya ngelarah menitam lim menghadap pesut anjima ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan menaku dijabaun. Bye-bye.

0: Teh Baram Dahin Belaga Paanlah Peji Dahin Radio Taam.
1: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikan semuanya alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Radio Kayan, Miri FM.

Pokor Nuom Ngumi. Sebongasa demuti pun punabar. ASEAN biguna dang kerja, rangka kerja bersama dengan pejadi Great Tenaga ASEAN. Mahasiswa at JOC niat semung ribu perang kerja dan kampus sawa 2026. Tres 2026 sedia mahasiswa pakai pemani dopingi puan dengan ngejawin ekonomi masa depan Sarawak. Bersama doku macam nanau dang abar zua YFM bidaya demuti tengah nabar. ASEAN biguna dang ni platform dua rangka kerja dan sama-sama bersetuju nganyak pijadi pimonu Great Tenaga ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang adin ASEAN gi arut di agi kerangka pimonu da tetap amuta da bikait duh penyambung motas batana negara anggota. Ia sebut nang Sarawak mitra ka awar ngerusuk kerjasama duh hala duh negara jiran merah Indonesia, Sabah, Brunei duh Singapura jagin pengistia sen integrasi tenaga serantau. Ia nang Sarawak pun sekawat teh komited seniat peruah semung gigawat tenaga sewa 2000 taruh puru do inu riada kapasiti rebis boga sen tujuan ekspor. Upis Menteri Sekurah Takap Bigatung metajah program My Siswa at Job on Campus, My Siswa at JOC ngan da para graduan mudah karik dosen kerja ngerusuk penyedia peruang kerja fleksibel dan kampus. Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir sebut nang inuh da

still the melibat kudu-kudu orang pelajar Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri sebut nang isu inu timur pituna duh perubah aden program pengajian sok farmasi nuduk doktor farmasi dema daknya keriru dan bagian pengiktirafan profesional. Yenang Opis Menteri News Agensi Kelayakan Malaysia MQA membihubung dua pihak universiti noh nganasen penorang seterusnya. Yenang kerjasama pun abu naigah bersama dua Opis Menteri Penyihat dua Lembaga Farmasi Malaysia nganyakari kaya di kasan pagu pakainya ngerasia isu itu depan pelajar dan terlibat. Pameran kejaya dua pengambilan bakat Trace 2022 jagin platform berguna ngannya sedia para mahasiswa pakai pemani dua pengipuan sa dapat ngejawin penura ekonomi Sarawak dabi pun suat teknologi duh inovasi. Menteri Pendidikan Inovasi duh Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in sebut nang beramung bau perlu bisedia jagin tukang nukuh kerja do pencetus inovasi ngana nyukung pemasang negeri bagemasam sektor ekonomi jurah bikomang maju meredah pembuatan da bigatung nilai tenaga dapat buah pibau ekonomi digital pimuruh moden do teknologi hijau da buka boga peluang sen graduan yenang perubah dang segi teknologi da kedak kecerdasan buatan analitik data dua otomasi berguna dan tenaga kerja di agi pemani bau dua tungang kano onida raan industri. Ia sabut iti terah tajah Trace 2026 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA kita buk perhati keadaan di rantau Asia Barat dengan notu keselamatan pelajar Malaysia berjaga. Gapit Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah Datuk Rubiah Wang sebut nang adin keadaan tikawal dua setakat iti dari pemitia di suap pelajar mitia pari kang negara iti. Pihak MARA ada dia peruah anani arahan taban baradmunu pari Pak Ngin sebaya nuduk berpelajar munuk dak sentiasa berhati-hati. Inang MARA pun kerja rapat dua opis perkhidmatan awam bayar agensi berkait dengan perhati keadaan pelajar Malaysia dan luar negara. Ia sebut itu lepas majlis penyampaian anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 di Maktab Rendah Sains MARA Kuching. Kita buat dua habar. Sarawak International Choral Festival and Symposium SIC Fest and Sim 2026 Ria abuh ngatur bauh de Kuching sen semua moih neg 20 ni onubran nomiti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif de Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang festival edisi ketaruh inu sakatnya nang ria narik robis 2,000 orang peserta sen kudu-kudu negara. Dek suadang acara irahnya de suat Amerika Syarikat, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina, duh kudu-kudu negeri dan Malaysia. Yenang festival ini bukan sijak jagin platform penukar budaya duh persahabatan antarabangsa pak angin ke pasas positif nuduk industri pelancongan negeri ngilusuk pinamah aktiviti dan hotel pinguman duh pingunegnya ke Kuching. Bagaimana bertunjuk duh bitaning riak bengatur dan kudu-kudu tapat de bandarai Kuching senadan festival ini bengatur. Rami Ma'a Hijrah takah negeri Sarawak sewa 1440 moh hijrah de miri dang semungnom dus mengju anu beraniti sakat nyenang rek jagin platform dan nyengwat pibakuang du idip senang mun depan rakyat desen boga kaum dua agama dan negeri ti. Gapit Menteri de Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi sebut nang sambutan de pakai tema Umah Maju Makmur iti taban mesej pimasang umah de bitimang kura aspek kerohanian sosial 200. Rakah inklusif
dia boleh pakai Sarawak, bagi tu semangat mahijrah.

0: makan kura urah bitimang rasa duhormat dangnya. Ia sebut nang buat masam program reboh ponu mudah majlis doa akhir duh awal tahun hijrah forum perdana ehwa Islam pameran bayar ceramah. Ia sebut ini tik nuduk pengang abar semasa sidang media ino de mire. Ni pemudah pengina tengbau. Corum Barium Anglican Kuching de Jalan McDougall ri abunana pibuka da Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas dan on duh minggu bau. Nuna pinorang kawasan uskup Anglican Kuching pemudah ino obostia jagin tempat penginateng sen community ino. Sungguh pun obokakat da pihak gereja pa'a pemudah ino tibuka gah nudu orang Kristian nubokan ane ya. Pri 1,502 tempat obostia nuna kudu-kudu kategori niche. Tempahan dia abah buka lepas munglom onu peran nomiti. Ratus boga bersebaya dak hati-hati dua cara nipu peruah iklan bikik bori dan Facebook dari naik pemrosa secara bori secara persuma. Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping sebut nang itih bitunak do kes ni orang dayung rugi taruh ribu ringgit de Kuching. Dang hari noh dua orang dari rakyat China menaik kerja-kerja biki singki de siriat dua dari tanan loga secara bituris pa'ah mitia ia bayar mar. Pa'ah masalah ini idegah dia obo. Modus operandi ini Abah puan nang berlaku geh de Sabah do Semenanjung Malaysia dan kes-kes de kedah demuno mangsa ria di dapat bihubung duhnya ada naik kerja ni puno lepas mo terima duit. Bituna dua report dan mangsa PPA sadin mitiak pihak polis dua opis immigration dan nyasat identity status dokumen bayar isin dagang individu-individu dah terlibat. Dua orang dari tempatan botaan Ruban Abu Bisaya nang suat terlibat dan kes murid noku kang wuh borinya de kampung Melayu Ruban Seratuk. Suat dua depah bi umur kira taruh persawa dua agi rekod jenayah oma. Barada mulu botaan dan kerja prosa gege-gege dan tepat didik sama de Ruban onuni de ropas. Nak pinorang suak ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi hasil kerja nyasat dapat nang suspek nemuni ngaku meret noku kang wuh bori mangsa domit kudu-kudu barang dan taruh puru onu berantpat ropas. Barang dan noku ropas inu oboh toban ke bori suspek nemu dua domit gambar barang demunu sebayuh oboh jua ngerusu aplikasi WhatsApp. Suspek numuni lepas ini jual barang demunu dan ni buah kodia jual barang oma pakai raga 20 ribu ringgit. Duit ini bisa nyenang pakai ya miris dada. Kes sebut nyasat nuna seksyen 4 ribu cu kanun keseksaan. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun. ASEAN berguna dan rangka kerja bersama dengan pejadi grid tenaga ASEAN. Mahasiswa HGOC niat semung ribu peluang kerja dan kampus sewak 2026. Trace 2026 sedia mahasiswa pakai kemahiran do pengipuan dengan ngejawin pinura ekonomi masa depan Sarawak. Dan putih sejak abal, da penyusun da Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman sua seksyen berita ewas masa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertua ini, kitalah

Irgun mana di dalam mana di velora gua di denda amu dayung beria dua minit pas ngapa kornem singgumian dua seramat singgumian dua kasoprengan diki atau berapa bawa drum segmen yang cang betul dok nga anu taruh semang anu berat na June sua 2026 kau mendekat pramun ngaku Marcel suka pekor nem singgumi anu tindak pekor pri ngarum skambah.

Pukul 6:30 sengumi andu. Reis ASEAN berguna nyerjasama dalam menyekembang dingi grid tenaga ASEAN. Mahasiswa Josie netun nyedia 5,000 peluang kerja dalam kampus ngasua 2026. Trace 2026 nyedia para mahasiswa bedak sedia nora ekonomi bau di Sarawak. Selamat sekembianu bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM Bedia. Madin Tengdegah. Reis ASEAN berguna biar di platform sama rangka kerja adisama dok setuju yang berdak mujur tinggi penetap geri tenaga ASEAN. Primi Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang Madinati ASEAN gibayuh biar gaya penetap adi tegap rebis I pipaut nga pinyambong tenaga mutas reis anggota I. Enang Sarawak temit rakah awar so kerjasama dengan reis sepak Nimun Indonesia, Sabah, Brunei saman Singapura adi jadindi so penyedia yang integrasi tenaga serantau. Enang Sarawak tetet dremsen penetun peruah simeng megawatt elektrik ngasua 2000 tarupru yang dog export. Opis Menteri Pendidikan Takah bergatuk mansang program My Siswa at Job on Campus, My Siswa at Josie yang nyedia rabis peluang kerja ke para graduan di kampus. Menteri Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir kada Adnang so program ini para mahasiswa ribian penyedapat dalam ngera peju berajar. Enang 20 universiti suwa dalam inisiatif ini adik netap dengan kerjasama so Majlis Keboleh Pasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Awam Malaysia MyGrad. Program menetun beda simeng ribu naan mahasiswa suwadi ka idok jaka ri nyedia sekurang-kurang I simeng ribu peluang kerja dalam kampus bayuh teben sewaati. Stadionan Dato' Zamri Kedah Adnang Opis Menteri Pendidikan Takah Begatung Temit Rakah Proaktif dalam menyeresih susah bipaut dengan pingatan kelayakan program Doktor Farmasi FAMDI Universiti Alexandria Mesir yang kudu-kudu naan anak sekolah Malaysia. Enang susah anak jadi ripas dan program pengajian anak dok ngubah so farmasi ka Doktor Farmasi adi desah so pingatan profesional. Sengumena enang Opis Menteri so agensi kelayakan Malaysia MQA mesikan so pihak universiti anak yang seun penerang bituku enang kerjasama agi gedok naik nga Opis Menteri Penyihat nga Lembaga Farmasi Malaysia yang nyeresi susah anak. Pameran Kerjaya dan Pengambilan Bakat Trace 2026 jadi platform bas yang nyedia para mahasiswa bedak sedia nga ekonomi Sarawak adi benak temit bat di teknologi nga inovasi. Menteri Pendidikan Inovasi nga Pengembang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi in Kedah Adnang bara tubak bau berguna sedia derem naik kerja bau saman inovasi yang turung derem pengembang reis. Enang berak masam pita ekonomi alenteras pengembang Madinati adi saman pita peruah barang tenaga adi dapat dok bau ekonomi digital, kimia moden, saman teknologi hijau adi nyedia peluang adi baga ke bara graduan. Bagian soana, pengubah bas adi jadi dalam pita teknologi nimun kecerdasan buatan, AI analitik data, saman automasi menegak berguna di tenaga kerja adi bian pemanai bergantung adi dapat nam di pemite industri. Dato' Sri Roland Kedah Anati tipu rami mansang Trace 2027 di Unimas. Majlis Amanah Rakyat MARA peju naik pemerhati di Ratau Asia Barat dengan netu atus ramad anak sekolah Malaysia adi berajar di gena nakit tok jaga. Gapit Menteri Pengembang Kawasan Sepak Pasar dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang Kedah Adnang Dek Madin gemeting anak sekolah Malaysia naik pemite impari setegar pito adi jadi di gena. Enang MARA menegak gibauh peruah tada aturan yang tebat ngera pari pakai semite ngera bedak nakit jaga atau seramat ngera. Bagian soana ayah nang MARA menegah nyerjasama
ngeopis perkhidmatan awam saman agensi adi paut dremnai pimrati ane. Dato' Rubiah Kedanati ripas rami serah anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 di Maktab Rendah Sains Mara di Kuching. Juringi ngegah. Rebis 2006 Dok Jaka Reswa Derem Sarawak International Festival and Symposium SIC Fest and Sim 2026 adire dok ngatur di Kuching so semangmai neg 20 anu bulan Jun adire. Menteri Kerjanami Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang kedah sore is adire Reswa ina saman so Amerika Syarikat, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina, saman kedah so Malaysia. Ayanang festival ane dakas jadi platform ia negap dingi atur bedingan saman nyikutung penyepuan pasar batan asar pa iri teban pikena ke industri kerjanami Sarawak so parat ke perhotelan, pinguman saman nami merawat di Kuching. Berak masam aktiviti nga bitanding redok ngatur tipu festival ane adi redok ngatur di kudu-kudu terunyen di Vanaraya, Kuching. Penyita mal hijrah takar Sarawak soa 1,440 hijrah adi redok ngatur di miri so semengnem nek semengju anu peranjun adire. Rejadi platform yang negap dingi atur nikaban nga penyebamaya masyarakat so berak masam kaum saman penyabah di Sarawak. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato Abdul Rahman Junaidi kita adnang penyitaan di depan tema Umah Maju Makmur inah yang pinandeng penyembang umah adi senibang so parat ka penyabah sosial nga kemasyarakatan. Ati saman rakah inklusif adi Dr. Mit Beda Sarawak adi beramah nga semangat mahal hijrah adi temit bati atur merti paham stabi beradat nga kebersamaan. Berak masam program redok ngatur tipu ramiana adi saman majlis doa akhir dan awal tahun hijrah forum perdana ehwal Islam pinkiren saman ceramah. Di pimudah pengingat bauh ane inah Columbarium Anglican Kuching di Jalan McDougall redukuka beda gapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas uga emas nga anu dua minggu bauh pinarang so Bishop of Kuching kita atnang pimudah ane doknai yang jadi pengingat komuniti ane sungguh doknai beda pihak gereja pimudah ane tikuka ka perngera adi digeng penyabah Kristen dekira ani denominasi ngera KI Bien Priribu 500 Mai Perdua tepat dalam kudu-kudu kategori niche. Tempahan Columbarium ane dapat doknai piguru so semengnam anubura Jun. Daya ratus tokingat beda nakit nga taktik tipu bipaut nga kerja pengenai mikir remin adirok perwah di Facebook. Presiden kaum pengguna Sarawak PPS Dr. Winson Ong Tek Ping dah nang ati bertunda nga kes ninaan dayung adirugi taruh ribu ringgit di Kuching. Dermarana dua antari rakyat so China menaik kerja pengenai mikir singki dayung ane adisiret pak dah nakit kedaan kudu upah ngera ka ripasana merata harga adimar sungguh kerja pengenai ngera gibayu kemas. Taktik ane dok pakai ke di Sabah nga Semenanjung Malaysia dike ngera adinai sara ane blok mangsa ripas ngera terima duit. Bitunda nga report polis adidok naik beda dayung ane PPS mite polis saman opis immigration beda nyiasat identiti status dokumen saman lesen dagang individu adi paut. Nga anu Senin ripas dua naan dari rakyat so derem reis pi umur arong taruh perut sewa dok nakap amai dok saya nang sewa derem sarah kuruga remin di kampung Melayu Roban di Serato. Pingubak polis kedung Serato DSP Matthew Manggi kita atnang so dua dari anak bian rekod jenayah sepayu ati ka ni so dari anak ngaku meh kuruga remin anak sepayu ati ka neku barang entik. Barang teku anak dok teban ka remin dari anak di ka gamar barang ane dok tebit sepayu dok jua derem aplikasi WhatsApp. Ripas ane dari ane jua barang teku ane dini kede barang amba ngerga RM25 ka duit ane dok saya nang dok pekai yang miris dadah. Kes ane dok nyiasat dripul section 4 RM5 juta.
kanun keseksaan. Ngaku ngemasegah kuri basa puun-puun nih. Reis ASEAN berguna kerjasama antara penyekembang dingi grid tenaga ASEAN. Mai siswa at Josie netut yit nyidia 9,000 peluang kerja dalam kampus ngasua 2026. Trace 2026 nyidia para mahasiswa beda sedia nura ekonomi bau di Sarawak. Ngana diregah adi medok nyusun beda Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman. So section berita Hewas Masa RTM Kuching kadunukar ka umnyibiata beda Francis Farrell Chu. Selamat sengmianu ka salam Malaysia Madani.

Okey, rukun perempuan di tonton.com.my pang ragu di dan pimenlegmu. Ia jadi menikmati kebun dengan pekora jus. Ngarum titi atak. Rek dapat keringah gahak diskasen. Adi redo basah dera minyo bukar sadung ka menikmati kebet siaran tak dengar mati yang ada pergi dengan pakai FM ni 6.2 MHz so Kuching pangkan ni 6.2 MHz so Serian bikin suan yang dapat ke dengan KA pakai gaya online so RTM click.

0: nosa dia bilih inyua tolu setengah orang tia inyua obwa dari patu toto dia turak motor tinuk pedawan dedek muno pakat pek boras mongkilo tong idogem tungang
1: ino nang nya jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kelep turak untuk kata ni muh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku aduh muh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah kejap deh dah kisah back duit ke ti titi okay.
0: Wah tobal mana back duit mu no be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ke hoginya ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.

sebunga senepu-nepunaga. ASEAN perlu rangka kerja bersama tina nyala negeri tinaga ASEAN. Mahasiswa at JOC sasar 9,000 peluang kerja abi kampus sewa 2026. Tres 2026 tina na mahasiswa sedia nura ekonomi masa-masa daerah manek Sarawak. Selok menu bisa mengenaku nejagam agah ada komuniti dengan ti agah ada puno. ASEAN perlu ada ini sistem kerjasama dengan perancangan setuju pada semua pihak dengan penyalan grid tenaga ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang itina ASEAN hanya plan garis atur dengan sistem jelas nyalan pikara atau projek daudok rancang. Menang Sarawak memit langkah awal masuk kerjasama dua hala dengan negara jiran meng Indonesia, Sabah, Brunei dengan Singapura tinan sedia integrasi tenaga rantau ti. Sarawak kekal komiten cien sasaran piluah semeheng gigawat tenaga neksawa 2020. Ti dapat ngada lebihahi kapasiti boleh udok ekspor. Opis Menteri Pendidikan Tinggi melancar program mahasiswa at job on campus, mahasiswa at JOC tina nulung pelajar dengan graduan dapat pingehek kerja serta muka peluang jeun kerja rimpas ubo pengajian. Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menang mahasiswa dapat pincieun semadi pisilung pengajian dengan kerja. Langkah strategik tunah kerjasama Majlis Keboleh Pasaran Graduan dengan Kerjaya Universiti Awam Malaysia MyGrad bersama 20 Universiti Awam. Program ti harap semeheng ribu mahasiswa sua serta ngada sekurang-kurang semeheng ribu peluang kerja abis kampus nekpangan sewa 2026. Opis Menteri Pendidikan Tinggi pedaras langkah ngelesai isu natap kelayakan program Doktor Farmasi Farmadi University Alexandria Mersir dengan ihong pelajar Malaysia terlibat. Datuk Seri Dr. Zamri menang berlaku penyusah rimpas ngubah genan program pengajian masuk farmasi nak doktor farmasi ngancak saru masuk seki pinata profesional. Dan menang Opis Menteri Ti Minan Agensi Kelayakan Malaysia MQA berhubung dengan pihak universiti minta penerang jejak. Dan menang kerjasama tunah bersama Opis Menteri Penyihat dengan Lembaga Farmasi Malaysia magau langkah paling paguh ngelesai penyusah siti. Pameran kerjaya dengan pengumit bakat TRES 2026 senjaya peluang mahasiswa sedia nurah.

Pisilong dengan Aga. Sarawak International Choral Festival and Symposium SIC Fest and Sim 2026 Renato Rekuching Tagis Mahi Negeri Perindia Anu Berendam Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang Festival Edisi Ketaru jangka lebih 2,000 peserta masuk ahli negara peserta masuk Amerika Syarikat Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina dengan negeri-negeri dan Malaysia. Memenang festival, ini peluang bertukar batan asal dengan tarik bidingan antarabangsa. Acara ini dapat nolong ngekat sektor pinami negeri Wangi Hong Inya Ratus, Nekuching, ngenai the hotel, ahli peminta pimaan restoran dengan perkhidmatan bikait pinami. Persembahan serta bitanding retunah de tingkat di tengah tempat kawasan bandar Rekuching Timpu Festival. Maal hijrah peringkat Sarawak sewak semengpat papurumahi hijrah semut demiri wang semengenam dengan semengicu an berenam jangka dapat naga penyidik dengan damai inya ratus ahi banca kaum setak gama dan negeri. Gapit Menteri dan Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi menang tema Umah Maju Makmur ngaban mesej pemancang umah seimbang masa segi rohani, sosial dengan komuniti. Inklusif di Sarawak ngajar semangat mal hijrah numpu rakyat mudip secara toleransi beradat dengan bitulung. Namanang akhir program iratunah mengmadlis doa puun dengan pangan sawah hijrah forum perdana ehwal Islam pameran serta ceramah. Lebih nanti nak milis agak ada miri. Ini kemudah pingat bau kolu Columborium Anglican Kuching dejaran McDougall ira buka anu dua minggu bau. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ira mandek ngerasmi Columborium City. Bishop Anglican Kuching manang kimudah sedia tinan ruang pingingat komuniti. Kimudah tunah bedak pihak gereja dibuka dedek umat Kristian masuk denominasi da beken. Kihong kahi peri 1,520 mahi ruang sedia dengan ada kudu-kudu kategori rich. Terima booking rimpas mengenam anuburan 6 siti. Bala ratus topi tayan gagit iklan nipu ngeripai ramin dengan ayah bayar perasa ramin da Facebook. Presiden Gerumpung pengguna Sarawak PPS Dr. Wilson Ong Tek Ping menang kes ini orang dayung rugi taruh RM1,000 tak kucing. Da kes ti dua orang dari rakyat China engkia singki bocor anyap pidaan kuduh upah wang kerja mesiap minta upah mahar. Modus operandi ndok puan berlaku di Sabah dengan Semenanjung Malaysia. Rimpas terima upah duit meh kai dapat udok nubung. Mangsa meh ngunah report polis, itina PPS minta pihak polis dengan Office Immigration nyisat keadaan siti. Status dokumen serta lesen dagang individu tak terlibat.

ASEAN perlu rangka kerja bersama tindak nyalan kred tenaga ASEAN. Mahasiswa at JOC sasar 9,000 peluang kerja Abi Campus Sawak 2026. Tres 2026 tindak mahasiswa Sidenura Ekonomi masa-masa daerah mana di Sarawak. Dengan saya yang ketiga ada Kementeri Rok Susumbada Syarifah Ujoyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen Pertama Semasa RTM Kuching dengan senali minan selam daya pada Maureen Anja. Sekwenu dengan salam Malaysia Madani.

Tetap nak nyomba. Begitu terima kasih yang ingat di beberapa setia peramu bersama KD, YFM dia dengan Remati Drum segmen ngancang peta dengan alun peramu dengan aku Marcel. Jadi komite saingan peramu dengan aku nekat pekor peri dengan Remati titik. Ya, jadi yang ingat ada tika tiga alun kena motor dengan di arah ni saingan seramat nekat tepat di ringan tujuh pangkai dengan di drum pemenuh dengan remat kerja isa ingat seramat nekat kar minarul masing-masing puan kadrem angan adi drem menu ke rek metak kerja bis ien marangan adi shift sengarup ya ha, aku sabah nang gi ku dengah nang agi ujian nerbu di kudu-kudu kawasan jadi ya dengan adik kede deh pa kiris tutungan kiris kamu ujian pa banget isa dengan siroh lah dia tepat sangan re dia ya kamu ujian pa banget di sepa aje mai kamu tengah di pasar kucing ngaramati jauh dudu de pa ujian ni gi bayu puat sinde re rebu jadi mene imeh pasar gaya andu wati di muak ke nang peras tu taruh andu di ripas jadi mesyukur gelah itu ngang ujian bege rebu bege jadi di kudu-kudu kawasan Madinati aku Sabah nang jadi di pasar kucing titik kumitik-mitik lah isai ujian rebu-rebu nga banget saya medu terut meda ya, ya. Jadi pendengar kata pejuur ingat ngan ragu pramenta ya.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Vipers joget bujang nami ya. Jadi ati lagi ni penyepuat ni ya, so pregar bisa ya, ati lagi nampau ni program ngin sukit anti rabies di opis Primatan Veterina Sarawak bisa mah nga Majlis Gedung Serian bagan so pregtuan adi kudip kesong pengkabin kesong di Gedung Serian yang meneka program khas nga anu setua ti ini ina semangtaruh anu bulan Jun 2026 peguru sepukur peri sanisan neka pekor ni ripas kumeng di bedag na moto ini ina dipuno Majlis Gedung Serian ya. Diki lagi aktiviti ni mun ngesukit anti rabies dah bibayar habis ia berkesong adi gibayuh dengan tembit sukit anti rabies kamu nak ke lagi ke lesen kerja dengan lesen sama nak microchip ati lagi ina yang netu kerja register kesong agi ina sah dari bo Majlis Gedung Serian. Jadi mana ime yet ngan adi tuan adi ki kudip kesong adi gebayuh dingi tembit sukit yen kesong ngan arbis yet ngan di Gedung Serian aje ngan do began beda opis Veterina Sarawak yen mendeka program khas ana ina ngan sukit anti rabies ngan sementara bulan Jun so pukor peri isan-isan neka pokok ni lepas kumbang di bedag nak moto Majlis Gedung Serian.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diata, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diata, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adepta, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sen atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

0: selama berapa kita ada detik dah berkisik program jam penuh-penuh. Nyala kita ada detik secara ke kawasan tiba-tiba. Dan detik kita cukup itu lah. Dan ada berapa detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dah bersama dan kita ada detik secara KK Holland anak nyalu dia masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan anak Monton sece tua kampung Tubi Laman dengan tua kampung Tubi Bihem Serian sece KK Edison anak Bos. Dan bersama ni kita ada nanti dapat mengisi cak penuh-penuh kawasan Serian ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan ketua kampung. Jadi kita bersama dengan ketua kampung Anderson anak bos saya. Kita nak kenalan saya.
1: Aku KK Anderson kampung Tubi Bihem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kujang Mawang. Adab aku kenal dari Tubi Bihem sebab aku asalku masuk kampung Tubi Bihem lah.
0: Bagaimana
1: kudu tuhai di kemari ke kampung? Okay, aku merui mega jawatan ke kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen sampai tok sawah itu mukira dalam ini sawah lebih. Bayu sampai dua sawah lah.
0: Okay, kita mulai. Kudu sawah. Mari
2: kita kampung Tubi Mawang. Aku KK Holland su kampung Tubi Mawang bertaruh sewa lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabih lebih banyak.
0: Okay, KK Jekan berkutuhai kemari terkampung dari Tubi Mawang.
3: Okay, pertama aku nak berterima kasih lah untuk pihak RTM. Yeah. Menduga di atau membuang yang di dekat dan nutik lah.
0: Yeah.
3: Okay, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memurat semua enam sawat.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi asal usul aku berasal masuk lunduk lah bangsa Selako. Tetapi aku berkahwin di kampung Tubi sejak ta sawah semua pergi ijo pro pergi
0: ya
3: aku memondo da tubih lah da kampung Tubih Pelaman ya ya
0: sen. Okay, kita nak keping lagi sejarah kampung Tubih ni mungkin KK Holland boleh dan sejarah kampung Tubi Mawang ti masuk di market Tubi Mawang ti top Tubi Pelaman dengan lagi terlibat na kampung Tubi Bihem ti mungkin KK Holland boleh cerita cekedek pasal sejarah ti.
2: Sejarah Tubi TSN asalnya dengan ban ti Saweng mantan KK Saweng.

0: pasal na abala na idna badeh mawag na memang bertaruh kali nya he pindah mago tempat sesuai. Jadi tegal na bipecah de to be behave to be plaman switcher jadi kekal di tempat di berjanji to be mawag na.
1: Okay. Dan lebih mawang dalam masa ini aku dulu kihok yang ratus
0: dan lebih mawang semua member nak derima kronem dengan semua penduduk nak taruh ratus lebih dengan kami dan lebih mawang ti beragama asal dengan kami memang Roman Katolik.
1: Okay, bagi di kampung lebih pelaman ti aku dulu kihok yang ratus dan ada kampung lebih pelaman
2: penduduk.
1: Ya, penduduk.
2: Okey, penduduk Kampung Tubi Pelamon dah paling kecil lah.
1: Yeah.
2: Kain lah, yeah. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Ramin 20 taruh. And then ketua mamba KIR ada 40 rumah ini. Yeah. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
1: Yeah. Okay, bagi the kampung to BBM, yang ke Anderson.
3: Okay. Kalau kalau jumlah pintu, nah, yeah. Kalau jumlah pintu ada 64 pintu, tapi ada dah bayuh menilah bayuh berdaftar. Remin ada dah remin dah bayi siap, mungkin akan bertambah lagi dah akan masa akan datang lah. So jumlah nyawa dah to BBM adalah 674. 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin abih remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia dah ini remin. Saya berada saja paling akhir lah. Ha.
1: Kita perempuan lagi benda kudu kihong yang ratus dengan ada taruh bakapun di mati. Kita perempuan lagi ini sebenarnya jutaan kuasa dia mantu kita kampung ngurus sejati macam-macam di kampung.
3: Kalau kena aku bahagian to BBM, yeah. aku sebagai kota kampung memang dibantu sepenuhnya, dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua maksud segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak nakkan bayuh ku nyugun arahan, tapi adep nama puan ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihan ku, biro pendidikan ku pun balas en bertindak kaya puan ini tugas meledep na. Balanya binua pun na ira nyugun kerjasama lah, so na dapat ku ngatur pimancang binua mida to BBM.
1: Sekali dengan de kampung to BBM
0: sama lagi mong to BBM bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyukon pimancang de kampung last end
1: de to BBM.
2: Okey, to BBM ada semana na tapi kampung lah.
1: Iya. Yeah.
2: Terus mana na ahli jutan kuasa kampung lah, ataupun JKKK memang na agensi de kampung lah,
1: yeah.
2: Peringkat kampung ya, yeah. Mentadbir kampung ya, yeah, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKKK dan di samping sebagai KK sekali lah,
1: yeah.
2: Yeah. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung CN. Main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha. Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK. Ya, hanya setiausaha maksudnya kita akan kayak akan penutup api-api. Ya, walaupun kami sebagai JKK ini bekerja kuat mengenai pun,
1: yeah.
2: Ya, karenanya setiausaha, ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantu lah, ya. Dan di samping saya, bala mendahari semua biro-biro,
1: yeah.
2: Harus bergerak seiring dengan.

0: takbiran di KK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
1: Okey, ada masa ni nak KK Holland ya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada tarutara kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada
0: tak? Ada tiap-tiap kampung.
1: Ada infrastruktur ada ni. Mungkin KK Holland boleh cerita.
2: Okey, mengambil tarutara kampung tu memang masing-masing ada infrastruktur redup seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja. Memang the basic lah, bilik gerakan. Setiap kami taruh kampung di semua ada.
1: Semua ada, ya. Sekiranya dengan pada sekolah?
3: Sekolah kami dah taruh tubih di sebelahnya
0: Semarang.
3: Belakang kami ambil sekolah dari Sungai Semeran lah. Tadika kami pun orang lain
1: Center
3: orang lain lah. Termasuk sekolah sekali lah.
1: Sekolah menengah?
3: Sekolah menengah ambil belakang SMK 2.
1: Okay,
3: ada
1: tiba-tiba KK lah mungkin KK Anderson boleh daan sini dengan pendidikan pada anak sekolah dah masuk. Banyak dah masuk kampung tepi BMT atau dah masuk kampung tepi Mawang atau tepi Pelamen. Sekali dah bintubut kekelah kemajuan pada anak sekolah masuk tanpa kampung dia.
3: Dah masuk pendidikan sekolah mung dah tepi BM dah itu saya ada 6 orang dah mau dah sekolah datuh lah, maksudnya dah paling kira universiti lah dah. Ada dah meret Universiti Sultan Idris, ada dah meret Unimas, UiTM pun ada, ada meret keselaku Swinburne pun ada, macam-macam lagi. Dah 6 sen. Dah kampung kami minat ini dah paling datu, inya dah paling datu sekolah lah. Meret ada PhD. Tapi sen mau bekerja lah, mau sani sen, mau dah PhD. Dah tubih pelaman pun akhir lagi bela degree, diploma, bela master akhir lagi dah habis kampung saya. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
1: So hanya beda lah maksud kampung-kampung dah berkini lah, memakan maju semua ya.
0: Okay, untuk tubih pelaman Amir memang kan kita tubuh memang icuk lah di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan inilah. Tapi asal Amik memang start matu tubi Mawang lah. Amik adalah serpihan berpindah sejak 1974 kan ngajar sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiwang graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So Amik mendapat juara lah, dapat jokan masa saya ya, sebab memang akhir bala nak graduate lah ya. Then buat masa ti anak-anak bala dah graduate itis na kami ain ada peri orang the itis peri orang telah melanjutkan pelajaran the university ya, yeah, di university. And then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah. Dan melati murid di pelbagai universiti lah, ada di Unimas, ada lagi di University Malaysia Sabah, ya, di UiTM, and the dua orang di University Utara Malaysia kah, kanda Sintok. Ada dua orang ya. So bala ada Unimas ada buat masa ti ada tarurang ya. Ya. Jadi cenlah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak paguh lah de tubuh pelaman ya. Cenlah.
1: Okey, kerikan kegiatannya pasal bermacam demas dengan tema macam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini kan? Mungkin KK jekan dengan Anderson pun boleh speechy lagi dengan Saudi dengan KJ Holland pasal Timanca Tembar dengan Timanca Bauh dan Nusa dan Kampung. Macam Bauh ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh KJ cerita cerita dek pasal sikit ti.
2: Pasal skim pedi ngin apa tuhai lagi mi berumah pang de cara dembala jaji mi de ba de taruh ti de nyuka kaedah de bau dari segi menuai jaji mi nyuka masu min YP mi YP Dr. Simon Sindang nyuka mirih mesin menuai kaedah de bau jaji juga nak peruntukkan dengan mi dapat mimiri indi buah Datuk resmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Wang Semenglen Lukuran 2 dalam Rimpas. Jadi kaedah de bauh ti kira na dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung ngemi de taruh tu piti lah supaya mi dapat hasil de cepat kaya namung de taya wang minan cara damba memang tu kau lah sampai adanya ada ber meramat dam pedi.
1: So seperti darungan jabatan si penyalah
3: skim ti pada ada jabatan
0: pengairan
3: saliran lah Sarawak belah ID lah. Start skim ti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak icu pro 70-an lah. Mulai dari di MBID tapi sebayu CN B2B ti memang berumah wang sawa 60 lebih dah skim payang ti dah skim payang ti sawa 60 lebih tapi nak kira dimajukan kira nak modern cek lah mas kira ada belah jadi belah parit tu nak belah perintah kami nak sawa dalam sawa hijau pro mahi sampai ke sawa mahi pro 2 sawak mai kedua mau ada parit dengan jalan lah tunah masal sen mau ada belah mesin ngunah jenis skim DID sen lah dah jadi dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan masuk segi puruh padi masuk segi membajak mereka ataupun dengan menuai. Ne. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira gunah nak mencak nak bau lagi sebab nak kawasan skim en medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagi pun umon pun kain tentu ada sekejap menyap pun jami ra ngancak kuisen modernkan lagi tunah ami perlu orang guna dam dan skim payang saya supaya umum sentiasa ada lah
1: kudu kihok inya ratus de kampung de suwet guna skim ni
0: tekati ya 122 orang yeah. Dengan keluasan skim payang sen dalam 32 hektar ya 32 hektar. Jadi cendo tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidin Undi de semuanya manuguran dengan dunia melawat de skim payang so de ucapan memang ame ada maklumkan keluasan skim payang sen.
1: Tidak dibahas lagi skim ni.
0: Ya, jadi target ame adalah lebih kepada pertanian modern. Target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua, generasi ketiga tinggal nah, ya supaya generasi-generasi itu pagi dapat bertani secara modern lah.
1: Yeah. Yeah. Okay, baca pedia ni dah perlu dia skim ni.
0: Ada skim ti kami ada puru MR 315 ada paling terakhir lah yeah. And then sebaik saya ada MR 26 PRI dengan MR 2 di PRI ya yeah, ada taruh macam hand adalah bekalan dengan kami memang masuk Jabatan Pertanian, ya. Tapi di samping saya, penduduk pun ada puru padi, ada macam-macam lah, ada masing-masing ngumpu padi lah kira. Nah, ya, kain rata-rata puru di macam padi, ya, masih bercampur aduk.
1: Saya di sawah saya
2: berkali puluh kali
0: sekali
1: saja. Sebab perancangan dia masa mana kira
3: puluh. Ya, dua kali. Kalau ne modern, kalau ne modern mungkin kami bercadang ira puluh dua kali lah. Tebak jenis keadaan muni kalau ada perubahan masuk
2: umon
3: dengan kalau
0: peralatan
3: modern kami mungkin akan gunah lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun ira lagi mengaya binua contoh na benua area kena Penderson tu Skuduk contoh na Sri Aman ira gimi ngancak na dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah, ada runding dengan jabatan kah mungkin kah
1: hasil masuk peniti mati na adakah dedek persendirian atau
3: hasil
1: ira jual dekinya sempat
3: ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi demar nak dijual. Aku tebak nak pun boleh tahan lah kalau dijual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit nak tanya nak sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah padi saja. Padi nak.
1: So padi kisah
3: nak. Bayu. Jadi nak aku tebak nak boleh tahan bah kalau dua ringgit ni kilo kalau ini guni saya nerima 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tebaknya nyuan sampai 20 guni taruh 20 guni tapi dah selalu mung ada setengah aku duduk kain nyuan lagi ada dah nyuan lah mung pedi demar dah jual ada tinan nak jaji ni tanannya
2: makanan binatang
3: makanan binatang ya.
1: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demar lagi anaknya kanji
3: betul. ada memang ada.
1: Okay, kerjakan KK Holden sekali dengan penyalan kerja sosial ekonomi yang ratus terkampung dan sepakat intina
2: ekonomi yang ada kampung itu selain masuk rumah puru padi ada dapur sawit ada dapur lada
3: nanas
2: pun ada lagi
3: tapi ada bau-bau ti mi puru kopi lah tapi kaina semua penduduk kaina berkelompok tapi individu lah individu kaina semua ada berminat puru nak puru tapi ti se tebak ko ada kalau aku dah paham ada muahinya puru kopi lah kopi lebrika
1: saya
3: lebrika ya
2: lebih kepada sawit lah
3: hina sawit
1: secara individu
2: ya individu.
1: Okay, ada taruh kampung di Mekah menah kerjanya ke tanah dan setakat ini
3: sukat menyukat pasal tanah ti memeh menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau lot pertanian memang di BNA memang menyukat lah kami masih ngempan mesu pihak lain sebeh era nyukat lot cain jadi individu pu lot lah kami masih ngempan lagi kami memang usul misain masa majlis das mengenai anuburan dua cain semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mak setiap rundi masa cain memang kami pidaan lagi so nak kami ngempan lah surat kami pun tengah unas menyurat lagi nak pihak lain sebab ini surat susulan
2: ada lagi dah kena dah bembah kami terima surat masulan sebab contoh dia ada dua belah bembah masulan
1: sebab
3: kalau perimeter kami lebih memang mah lah perimeter antara kampung sebelah kampung sebelah lah.
1: Okay, aku rasa ada lebih ada tempat tarikan benami jangkaan
3: ke kampung Dubit sebenarnya
0: ada tempat nak ada
3: tapi bayu dimajukan kalau kita tebak masuk segi nikonnya pimaguh tempat mati dengan skim padi bayang kalau kita tebak view memang sekalinya memang kita tarik selain daripada saya kami ada lagi gua-gua deh di area saya, tapi masih bayu di manilah dimajukan. Selain saya nami ada terjun lagi, ada tipen pun ada lagi. Ada. Kalau kita tebuk nak area Payang saya memang sesuai, ada belah hiking, nyari kilat hiking pun sesuai lagi. Ini ada kilat Priada. Priada pun boleh area saya, tapi saya mah kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak mungkin mereka guna maju kat KSN lah.
1: Mungkin perancangan ada masa
0: yang sebab di kawasan skim Payang saya, selain daripada Daitis lah, Kutubuk, kawasan skim Payang jeran the merut semua kawasan telah diturap. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami. Jadi tempat saya karena bala nang unda dam da segen saya kai juga masuk skim pipe ayam saya, tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah, tempat boleh mampu seperti di rancang. Tetapi ya pihak kerajaan perlu lah, and then the sembu Ain ada bunga replisia. Yes,
3: memang ada bunga.
0: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui kon kita. Balana aji magau ui ada naput. Naput saya. Dengan aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi balana unda trek untuk hiking. Karena ada karena dapat naput bunga replisia saya boleh mengunda namung Gunung Gading.
3: Biasa bunga refleksi saya akan
0: Dasar gan saya boleh nak undah bala sele ke ane kah. Jadi saya harapan lah.
1: Harapan satu tarikan.
0: Ada tarikan.
3: Lagi pun tempat saya pun ane boh. Ada masih ada binatang.
0: Ya.
3: Binatang dah.
0: Binatang mung ane punya saya buduh kah ane kah ada ambung jenis nanti ni.
3: Orang hutan pun masih ada. Lepas tanamnya ane manuk.
0: Burung ruai,
3: burung ruai
0: sen, ini buat kita.
3: Awi.
0: Selalu ada nyala, ada sembuh.
3: Ada lagi penduduk, naput tanangnya jaguar.
1: Jaguar.
3: Okay.
2: Jaguar ni mau binatang.
1: So masih ada.
0: Tapi very seldom lah. Binatang dan ini susah kita tebuk.
3: Tapi sejarang lah, jarang. Ada yang nakut lah. Kain yang ngaco.
0: Gerak punanya memang boleh.
3: Kalau gerak memang
0: tiap hari boleh.
3: Memang iya.
2: Dengan lagi masuk jabatan perhutanan, menang tempat kami tiada jenis orkid dan nyap tempat dibekun. Jadi selalu jabatan perhutanan kain survey megau menang orkid ti dia paling paguh nyap tempat bekun kuat.
1: Tempat
2: yang menarik sesuatu.
0: Tempat yang menarik. Beli tes 10 duburan yang bala perhutanan. 6 duburan kan? 6 duburan. Rumah lu bala 6 duburan. Buat munda research lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Nemari aji masuk kampung nanyakan aku. Asihnya ada meni depan yang kuat. Aku menang masuk jabatan perhutanan. Ada surat masuk ke jabat bala. Aku menang.
1: Mungkin KK boleh berdana ni mengharap KK lah dan KK maju dia taruh buah kampung ti dia masa dia iram deng.
3: Okay, memang impian kami dah ketua kampung memang mengharapkan kemajuan masuk infrastruktur lengkap. Serba nak kan minat lengkap saja modern dah bau lah. Lepas end mesti segi keselamatan kami, keselamatan penduduk terjamin, terjaga. Lepas end ini pokoknya kalau mesti segi pertanian kami era modernkan lagi. Kalau mesti segi sosio ekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun era nanas kami pun kalau nanas kami pun kira ngajak nak modernkan lagi cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat nak tanamnya berterusan dapat menjana ekonomi, pendapatan ekonomi kami. Lepas kami pun selesa dua jenis dua pembangunan pemodenan nanti lah. Makin moden, makin kan mengancam kami selesa maksudnya lah.
1: Mungkin KK Jekan ada sedap lain lagi.
0: Memang harapan tetap kampung kami sebagai kota kampung ini memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur, ya infrastruktur dari kampung lah. Kemudahan mong dadu itis memang mong ane bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan bo
3: asas
0: bo asas memudah mutahi dengan memodel. Ada pun tak perlu itis kita era demi untuk kemajuan de kampung ya pembangunan seterusnya de paling paguna. Memang ada setengah-setengah mong ngami de lebih pelaman itis jeran pertanian supaya kami dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi kami datu lebih pelama nitis na ada cuma 670 meter saja ya jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ini pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah kain menyeluruh maksud. Jadi walaupun ada tubuh pelaman jarak tetapi kami taruh buah kampung kami sama minan
3: sama-sama sebab tanah kami
0: tanah masih sama. Kami ada dua jarak pertanian sebenarnya. Jadi umai anda tubuh mawang ya memang ada lagi CN pun sama lagi kami taruh buah binua dapat minan lah. Ya. Jadi sekiranya mani harapan lah jadi kami dengan ada kerjaan supaya jarum pertanian nanti dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan
3: bertambah lagi.
0: So di untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kan ini kan memang keutamaan lah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah. Sen harapan kami lah. Demasa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung kembali sama tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh ti tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah kami menang kami ti pandai ya tetapi oleh kerana kerja sama ada ya segala ada ini datunah kami punya pira berjaya.
2: Pengarap kami saya mengajak bela perintah terutama masuk YB Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah ti dapat nolong kami nambah ni peruntukan dapat ada supaya kami dapat hasil yang lebih sudah keluar tayu. Contoh mung baja tayu yang kurang itu kami nambah nyungka tambahan lah dari segi baja racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi dengan nyungka kami masuk YB CN mah pembangunan kampung kami infrastruktur contoh nanti kami ada padang futsal mungkin kami akan nambah bibombong dengan nambah muda grandstand yeah. Kemudahan ada gelap belia
3: kami taruh KK Tubih di aku KK Anderson KK Holland dengan KK Jekan ucap akhir terima kasih lagi kami kembet neg YB kami yang berhormat Datuk Sri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mena-mena selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million terima kasih dengan yang selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun ada buah YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah saya pengharap kami.
1: Jadi terima kasih dengan baru orang KK ketua kampung dia dapat bersama di kita ada berdiri tapi diisi program jika penuh-penuh kita ada kawasan di berdiri sejak kita mau bersama dengan KK Holland anak Ngadu masuk kampung Kebih Mawang. Kita bersama lagi dengan KK Jekan anak Kemonton masuk kampung Tubi Pelaman dengan KK Anderson anak Bos masuk kampung Tubi Bihem seriannya. Dan bersama kita ada nanti definisi program jam penuh-penuh ke kawasan serian sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung di dengan lagi kita ngajung nak ihon lagi kampung-kampung berdukun kita ada keping pemancang sosial ekonomi yang ratus di kampung yang dia dapat dekat kampung jadi ini kampung de maju dengan hasil dia cukup masa-masa di Ramadan. Dengan saya terima kasih dengan KK ingin dapat mata masa dan kita nanti berisi
2: sama-sama.
4: Iya jadi ini dia program ja penuh-penuh bersama dengan penerbit Mildred Anin.

So Ivan 17, jangan paksa rindu. Ya jadi tak tengok dia gasukan tadi dengan mati. Jadi dengan di peminat setia beraruh bor puan gasukan bor aku sawanang begit dikit lah di minat tengok beraruh bor. Ya jadi mana emeh dah kemet demam bola angka kejohanan Piala Dunia 2026 di Pari Dinge di Red Dongatur Sos Mendik Nomboran Jun Nek Semupri Nomboran Julai 2026 ya Piala Dunia gina patsoa di Sidah Dok ngatur ya kak mana ke kamu ya tak tinggal tipu beraruh na puan ka jadual i di setegar zon masa nga Amerika Utara adi beken-beken diki kamu tinggal ke puan ka kamu tu nak ke di tipu beraruh bor puan ka kick off di Malaysia agi ina sindek terep ngarep neka pukor simeng isan-isan kamu itu nak jam Malaysia lah ya. Kau bukan soalnya RTM menegang di so penyiar rasmi adirek peruah perg 104 beraruh bor secara langsung. Jadi menikmati sasan sepagi yang dengan adik tunggang beus ya. Peguru ispagi isan-isan sepagi puan ke kick off i di takah kumpulan kamu yang tak tinggal ke ayah depu pecahan fasa perlawanan sekiranya nang takah kumpulan Redo Peguru Sos Mendi Neg 20 Mai Anu Peranjun daripada nak pusingan taruh berdua pasukan so 20 peri Anu Peranjun Neg taruh Anu Peranjun lai ke pusingan semenam pasukan so pat Neg Ju Anu Peranjun lai suku akhir lagi na peri Anu Peranjun lai Neg semenua Anu Peranjun lai ke separuh akhir semerima next menem anugerah Julai diki air pu penentuan tepat nombor taruh agi inangas mengmai anugerah Julai ka final puan ka beruruh sekasen agi inangas mengperi anugerah Julai. Jadi dengan rakyat Malaysia adi terminat sukan beruruh bor dengan adi rajin tinggal beruruh bor ya angan bisa tinggal di RTM Click puankah saluran TV OK nah ini RTM depo saluran. Jadi ini meh agak sukan tak ni set agak sukan tak ini dengan adik kede kajian-kajian puankah sikit-sikit sini kejohanan Piala Dunia 2026 diki ayah reda peguru so sepagi semenit nomboran jundek semengperi anumporat na Julai.

tu di Dr. Muda Chronicle Suar Pimanuku Sadi Ka Mengenai meta mana kekal pendapat segmen yang cepat tak di garamati begitu terima kasih kaso perengan di agi pramu dengan aku so kapukor nam singumian uteja neka madinati isa iya tak berapa dingin di anu beken sampai ngarem bye bye.

0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
1: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
2: Yang paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan, namun bertekad untuk terus memburu kejayaan.
3: Kita tak target tournament apa-apa, tapi kita tak boleh just satisfied apa yang kita dah achieve.
0: Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
4: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anu ting suat 2004 Rami Mansang Robotik Surgery Duku Kapeda yang berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad Kepit Menteri Penyihat di Office Urology Hospital Kuala Lumpur HKL Kuala Lumpur. Office Urology HKL jadi hospital sepungas dari isati ke adi dua di Ratau Asia Tenggara adi pekai perkhidmatan suat robotik yang nguri pesakit. Sistem robotik adi dok ngatur jadi sistem Da Vinci ane dok ngatur bedak pakar suet so sepa so komputer bin screen 3D rakak tingin senang kerja-kerja adirigu nyaman prosedur radical prostatectomy adi teban kak kerja mirip kelenjar prostat yang cancer prostat tipu suet menegah dapat umurok perungun 50% kak pesakit menegah dapat rikas puak banding adi biasa. Robot tadi dok miris pada Opis Menteri Penyihat dengan ongkos perungun 5 juta ringgit ana menegrokna di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor. Pihak HKL ke semerata penyembayar RM500 insisi suet ngejadi penyembayar adis kesen udah di ong. Anu tidak siarah dosen seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: FM di 06.6 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pawan.
3: Pukul perin atau pukul semudah terup ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pawan.

Raga Praman Sopi Sepin Timangan Budayun Kumang Ragu di sebuah ngasih ngapra menso praga beratang ngaruh mati dalam segmen ngaruh pun aku nega ngapra menso praga perengar berbisi mukset di kampung Rii Madinati di sama ngata di YFM BDS selamat ngaruh terus so praga perengan berbisi dengan adi murah nabi sama ngaki ngaruh mati di YFM BDS RTM Kuching. Dari pasal tidak cukup peraman ada tak ngeragu-ragu peraman sebab tidak ada apa ada sama-sama hakil dengan agak sengarap di dalam peruah di YFM Media Progresi Mang Sengarap. Dari pasal gah tidak cukup dengan peraman ada tak di YFM Media ngeragu-ragu peraman nga program di dalam peruah nga pukul semang suku sengarap ngarmati anina program rentak bau bisa mengapenerbit Linda Jagim. Dari pasal program tidak cukup dengan di YFM Media nga pukul semang dua seterap ngarap nga tidak dapat ada sama-sama hakil dengan automasi YFM Media pukul semang dua nak pukul 6 isan-isan spiky sebetulnya bersama dengan drum segmen Mekat Karim Muhas 20 ni minar pas pukul periisi ngarem aku harap so perangan drum buat senang rara besi berdingan tak sebab kenang mandi nanti kedai paya-paya asal milik dengan keh aku nak ke berdingan tak adi nura kerja pengen ai kedai kerja shift ngarep ngarep mati ya selamat perangan terus so perangan selamat ngarep isai so perangan pecah perangan bisa maki di YFM bila nak benda-benda segmen ngarep bawaan tak iya ngarep mati ngarep mah andu taruh ya beramah ngasemang anu beranjun 2026.

Microsleep. Ina minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Aikan lagi ya dengan sebab kenang mandi nanti kedai era di kawasan adi berisiko ubah. Kena ke hari minta berada sentiasa berjaga-jaga ya. Amai tak ada puan keadaan gaya nota. Kami dapat ke dengan bisa download aplikasi My Cuaca ngata sama-sama puan keadaan gaya nota di kawasan-kawasan ada pengan. Berisiko dengan adi di kawasan adi berisiko beraku ubah ke. Kena ke ya dengan adi di kawasan adi berisiko beraku tanah ruruh ngata sama-sama cakapnya mata sopre. Yeah.

Ani ni jangan ragu beramai ni di Dr. Bama dan Lizzie Lee. Sepun kan Lizzie Laura hanga ragu adida na dari temi. Ada 50 minit lepas pukul peri singarum. Ngapa pukul semang singarum. Tidak dapat sama-sama kita dengan Aka Singarum. Dia pro di YFM BD ya. Terima kasih untuk so pergengar bisingan. Dia bersetia sama ke di YFM BD anda kajam madinati. Tarif cu dengan perempuan adapta ya. Ngapa ragu perempuan so MEDC yang sebagai nung singarum sebena. Tarif cu dia ngapa ragu dia dan jak boh piku yang. Ngapa perempuan tanya. Adik-adik bersama ngata ngarmati di YFM BD ya. RGM Kuching.

pukul 9 ngarom. Bersama aku Josh Martin dan Abar Ngarom di YFM Bidoyo. Yang di Pertuan Negeri Tuan Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar anuiti terima pimondok hormat Panglima 1 Division Bau Major Jeneral Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf di Astana Negeri Kuching. Dan pimondok ini Major Jeneral Muhammad Sobirin motanon odapa dua kedaan bogo pikara bikait pengenaman negeri dua negara dekodak di kawasan Baat Sarawak Baya Duman Angkatan Soldadu. Ia tongkrakal ge pasal pinurak pengenamat di takah serantau dua global nogap bidang pertahanan negara baya pimasang geopolitik antarabangsa. Yang di Pertuan Negeri tongin ge ayuh terima kasih dan Duman Angkatan Soldadu mempunyai tanggungjawab jaga kedaulatan baya pengenamat Sarawak. Gas darurat seorang tanah membuat tapot di kawasan projek Nai Oran pesisir utara di Kampung Datuk Kuala Lawas Tengah Hondu Jaya. Ketua Bomba Zon Ju Limbang Ramlan Marajan dan Balai Bomba di Pengelamat Lawas menerima pimogan bergaut Halinoh pukul 9.20 Tengah Hondu. Halinoh berpesaya berlaku setegar kerja-kerja nibok tanah naik dan pihak kontraktor. Siri pukul 9.25 Tengah Hondu. Gas gimasih ruah soang tanah. Kerja prati masih bondai, dora pu amaran mau pasang sanaknya odi ki kawasan ino. Pihak kontraktor masbaya masbau, pihak kontraktor mau masbaya da pro dio kerja semadi agensi berkait nai kerja presa. Polis Lubuk Antu mohonan dua naan dari tempatan Sumi ya, di kilometer Taru Puru orang nama Sri Aman Sarike Sindok Angklili sebab obobisaya nyikon dadah. Nunda penerang pun opis polis watas Lubuk Antu suspek de berumur 27 sawa. Kerja presa polis moh tapod pat mos plastik de ogi kuang kristal obobisaya syabu bat taru poin moi prii gram. Kerja presa pin asing mutapot se dua suspek positif dada dan di naan soa ogi rekod jenayah oma dada. Kes sebenyasat libat seksyen semong 2 kurungan 2 dan seksyen semong 5 kurungan di kurungan A akta dada berbahaya semong prii 52. Di Mirin di naan dari tempatan membuat hukum jail ni ondu dua denda RM500 dak mahkamah magistrate Miri selepas ngaku sarah nyikon rukuk dua arak dedoi abu bayar suke. Nya ada berdakwa berumur kira 40 lebih sawak abetan libat seksyen taruh perujuk kurungan di ordinan penyarah-penyarah esok Sarawak. Dia ino dari ino membuatan dan di operasi dah 20 peri ia bulan 5 terlepas di kawasan Tudan Miri. Ia bertahan bisa mahandi moto tetapan lukuak bogok jenama do arak dedoi obo bayar sukea. Bitunak do ina ketua polis watas Miri ACP Muhammad Farhan Abdullah minta ratus dangin kerjasama sana aktiviti dekoda ino da ido sejak doi ingin hasil nudu negara pagah buka peluang saan aktiviti seludup darabi ayu. Deniti sijai Enabar YFM Bedaya dah bersedia dari Rosita Ampung sub section berita semasa RTM Kuching Seremban Ngarom. Salam Malaysia Madani.

Tapi dapat lagi kita ada pengaruh cerita program Rentak Bau Kita dan dah keluar setiap ngara anu taruh pukul semahang suku ngara. Okey. Jadi ni kak gah bala pengaping YFM dia dengar reti. Aku percaya ya hong bala kita dengar reti. Bayu lagi beres. Nginjam kita masih lagi jaga kawan kita ya. Bakal manipan mungkin tengah-tengah bala kita ada mengenang nguleng. Ada kita memberihat ada masa itu. Sambil-sambil kita ngampan batas kita rabu es dengar reti. Sambil batas kita lagi nak ngayun batas kita. Kita berhibur dengan semehang dengan lagu. Duduk sediaku dengar reti khas. Duduk semua bala pengaping YFM bida ya. Dengar reti. Okey, dan tak kaimatan masa, kita sama-sama berhibur taya dengan taruh dengan lagu bidiah kita, lagu sebungas kita, SNC masa penyanyi Jackson Boson bisa dengan Ivy PB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang, Najah dengan lagu Salau masa Stephanie, Rimpas N lagu Sobak Singumi.

Santa Martina taruh dengan lagu ambah kita sama-sama kaping dengar Siti mengenai masih erat lagi. Mestilah erat lagi ya. Ngin kita ada juk lagi lagu ada bayi lagi udah tamak ko, udah binain ko. Dengar ti. Manipan dengar ti ada taruh dengan lagu Iban. Da ira taban ku dengar reti mungkin ada habala kita ada meh pernah kaping lagu ti. Jadi jak kita sama-sama berhibur dengan lagu Bekeni Meh Aku masa Alessandro rimpas en lagu dah memang popular dah masa iti na atiaih inya ngebana lagu Siti atiaih kawan kita ya inya ngemak lagu Siti kengira kawai kengira Christmas kawan kita ya. Desawak dan nyanurna memang lagu ti cukup popular kawan kita. Lagu Tanangku Matina senca lagu Dayang Bintang masa penyanyi Mawak.

Ira pun bersama lagi penyanyi Mawat Asencini orang penyampai radio ataupun DJ radio YFM Iban kawan kita ya. Ada timbagah dengan lagu Dayang Bintang. Selain masuk lagi antara lagu-lagu the popular teman pada Mawat Senci ada Cik-Cik Kelinci. Rumah lagu na berentak aku nginya catchy. Berentak rancak-rancak. Pak menipan mesti ada elemen-elemen Iban. Jadi tik mati na ini cara tinan ngekat batan asal ataupun ngekat ni kita mati na adat Iban kawan kita. Okey, lagu dah seterusnya Senche lagu masuk Alex Wan dengan lagu Midang Belalai.

Okey, dengan waktu berjam masih lagi jaga semena-mena. Angin program kita tiba lagi ubo. Jadi semestinya jam kita masih lagi jaga. Bagilah kita ada ketengah kerja dan masa itu. Bagi bila kita ada kerja shift bingara. Kekima kita kerja. Kekima kita guna kerja. Kita negara Siti. Sembari kita guna kerja. Kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur. Kita ada program Rentak Bau dengan Reti. Masih lagi berada dengan tengah ngaban motor. Gapi-gapi saja penuju kita mungkin ada darah mun kerja, ada shipping hari tok jaga buruh pagi ataupun bala dengan kita ada meh mari kerja angin meh ubo shift ataupun ada bala kita ada luar rak mari negramin kiki mari kita ada abis pempanu kita dengar reti. Dengan seencak kita sama-sama berhibur dengan lagu kaliti lagu kireng kita dua dengan lagu de taban ku ngarti seencah ni dengan lagu de bikanan menamamu cinta. Lagu di taman bada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Ade Govinda. Rimpasan lagu bintang di taman bada Budak Kacamata.

Oh ya, yeah. Meh Mahi dengan lagu Meh Dr. Ban Kung Arati dua lagi dengan lagu dan tak sama-sama berhibur dengan arti dalam program Rentak Bau Kita. Jangan seenjak sama-sama tak berhibur bersama dengan Leondra dengan lagu Sampaikan Rindu dengan lagu dah cukup popular. Ha, bagi bala adik kita, bala peminat-peminat setia, lagu dah cukup-cukup termegah dan masa itu ada aplikasi TikTok kan kita. Sencet bola balik masuk silet open fit Jackson Ziran. Jadi saya nak mati nah. Jak sama-sama kita kaping lagu The Masuk Leondra bersama dengan silet open up fit Jason Jaron.

na matinas mahang tengah na lagu mah dah binain kita ada program rentah bau kita ngerti dengan sen memangan mah program kita ngerti melipan bakamut bidaput lagi kita mengabau dengan jam tersama dengan sen aku selaku penerbit program rentah bau ucap sobing hara selamat bidaput lagi dengan bye-bye semua balak kita ngerti.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Raga Brahmana Sar di MD Ben Nye Jo Naso Ngebi Cinta Teman Ata Amadin Berdengan 25 Minit Pasa Pukul Sembangan Di Singarap Tak Me Sama-sama Hagi Dengan Program Rentau Bau Di Dok Purah Ngan Dok Susun Bedak Penerbit Linda Cagi Manin Nye Picu Dengan Tak Ya Di Derem Asik Mendengar Rumpa Wentang Atas Sama-sama Program Nekat Pukul Semang Dua Setiap Ngarum Sebab Tidak Dapat Sama-sama Hagi Dengan Automasi Wi-Fi Bidak Pukul Semang Dua Nekat Pukul 6 Isen San Sepagi Sebab Tidak Bersama Dengan Derem Segmen Makat Kari Muhas Aku harap kesal peragak berangan adi bapak setia bersama ke apjo praman dekat benda-benda segmen garam pohon tak ngana ya dengan adi bapak setia bersama ke ragu tujuh khas kesal peragak berangan adi doktor benda Roxy Iksi ragu adi dan setia.

Ragaraman so Sandra ngaragu merapas perogi tebanata apa rupa menerapas progres mengani sing ngarap ya perlu repropas ya kami tede-tede barangan de patut ir ngata perlu re dog propas ngana beringana jaring tetap cu perangan adap taya ngaramati ngaragu braman adi medok sedia yan so prag remisi perangan adi bersedia bersama ke di wifi media. Aba lambat meri raga Brahman saya kasai full kasih di WFM video RTM Kuching.

Balamat mari raga praman soi ka saiful nga praman so pragra bisingan dari bestia sama ke di wifi bi RTM Kuching. Apa tinggal nyam tak benda ke kabar benda segmen ngerempuan tak iat ngeremati terima kasih lebih sih di barengan hari mau bisa mengaku seor segmen ngerempuan tak so pukul pri si ngarep reba satik terik sama-sama ke dengan automasi YFM BD ya. Dekat pukul 6 is and sana sepagi sebab tidak dapat duduk sama di YFM di dalam segmen Mekka Tak Karimu Has ngeragu discussion so wooden gun terpaksa bitingkah Aspena Jackson Boson bisa mangga Magnificent Five Band ngeragu di dan bintangku. Selamat malam terus so peragak perengan. Dapat ingat tak ada bukan aku bertugas. Bye-bye.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih dan kai.
2: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Hingga dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BDF.

0: Salim bersama Dokoi dan segmen Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
1: Sabukul peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kalilah matinya, pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana, bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Sak dia beli nyua. Tolu setengah orang tia, inyo obuak. Dari patu toto dek turak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mau kilotong ido gentungang.
4: Ino nanya jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma, bat lagi no. Dah pokut cukupnya monap me.
3: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi 25 ku. Aduh, mau obuak dia. Takut ku nyam IC model yo.
4: Kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
3: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Deh patut suar IC je. Suar be kipi yang dah bilih-bilih noh. Muak ke hoki nyada bayar tambang nga.
5: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang berbukun saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Tinggal adin bersama Dokoi dan segmen ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih hana kai.
1: Sepukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa ke ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BD.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: ngarum tahun, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sobukur peringatom, next men dua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gambar telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke. Pemia tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Yananin bisama Dukoy dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pilih hanak ai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ng ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah begaut klik tede pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipuh pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bauh ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakanan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kena nakam di dunia mu di sorga. Juga dengan kami tiap penuh pemahami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang ngebana mi nak pencuba, pak peluang mi sop mi ek. Saya pekam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinagami, dan kuasa Roh Kudus ekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, pecoba tipu muat setan. Beda-beda-api hemi kerja, beda-beda-api hemi menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, aladu nuan hemi, jinaga hemi. Senemi kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudik dengan mengikut perintah, sama dengan rekam dan emang Roh Kudus. Adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kami, dan mengintunya kami, dan mengaruh. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina ada dukungan kami. Ngajar kami. Nyaga kami. Masa semua ridap sama. Pengaco pencuba. Kuasa lebih. Sina mi mancak maju. Dalam pengguna. Dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina ada aduh dengan kami. Jaji pinagap. Jaji penyaga. Baitan ini tunah kami. Nen kami di guru. Guna kerja kami. Dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna dan dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam. Aduh-aduh, misik ngeresi kami pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pimasya kami, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus, Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Aduh-aduh, menjaga kita, setiap ini, menerima, setuhai, Tuhai. Amin.

Sengasi pun penega memasang dua projek bau daro dapat jadi pusat ekonomi bau. Berkembang infrastruktur pendidikan, dua projek sekurah di Gedung Bintulu berkemas. SMK Julaundi madit nanti bien pelajar bien belajar form 6. Seramai sesan kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Magadha Proaso YFM Bidia. Madin tengah neka. Projek pibaya Pekan Daro Fasa 2 jaka rekakat pikembang sosioekonomi di kawasan Nana. Projek adidok masang pada Lembaga Pikembang Kagrindung Tanah LCDA jaka kemas berat November sewa ati. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang, projek ana ini inisiatif perita yang kakat pikembang sepa pasar kenyedia tarun dagang adelbis modern kat disusun. Ayo menegak gaun atin tunduh projek anak adi seen pingambat adi kena soprek 20 unit remin kedai 2 tikat kasmeng unit kedai mini 2 tikat adi dog nai medog tempah sepenuh i. Ati Keretnang daro bien potensi yang piju'u berkembang jadi pusat ekonomi bau. Dato' Amar Awang Tengah Kerat Sakati lepas merawat projek anak di daro. Dia so ana Dato' Amar Awang Tengah menegah kuka rami nukas tanah projek Anjung Usahawan Daro. Aikratnang projek bergan 6 juta ringgit ana adi jaka kemas ngat tebet sewa bau jaka reteban utung yang lebih 20 naan tuke dagang dalam reis. Projek ana dah tinggal dapat beda ke ekosistem dagang samun katu pinsua usahawan derem reis derem aktiviti ekonomi. Kan berkemas terut tanah menega dapat dopakai yang masang beramasang program pikembang tukar dagang. Dato' Amar Awang Tengah Keratnang perita reis tetet yang nyedia pekas pemudah kan nyukong is usahawan derem reis derem dagang sitka sedang mati PKS. Pikembang adi ngasih guna plan adi tutos ka kerjasama kena soprek pihak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam Facebook ik datang kerja deras suku berguna yang netu agenda pikembang rebis ik pikembang wilayah kenu ngedudu. Ati rek kuka rebis bege peluang ekonomi keda sok katu pinjawit kan negap pimbamai komuniti dindi Abang Reis. Mejah ayah menegak udung ahli lembaga pengarah Lembaga Pikembang Koridor Wilayah Rekoda Adis Mengju di Kompleks Satria Pertiwi Kuching adidok ngubak pada Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat MARA ke Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kuching rekatu kualiti pendidikan di Sarawak. Gabit Menteri Pikembang Sepak Pasar Kawilaya Datuk Rubiah Wang Geratnang atik dog masang sobrang masang program impak bigatung nimun program usahawan muda school wide enrichment model ulul albab ka STEM excellent. Program ini tumpu di pikembang bakat kepimpinan samun pemandai dagang anak sekolah. Ainang peluang adibaga piju udah kuka yit anak-anak bumi putra Sarawak yit natu ngerakin yang pendidikan adibian kualiti samun dapat setama ditakah antarabangsa. Dato' Rubiah Kerasakati tipu rami jugan anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dalam perkara adi sama Dato' Rubiah Keratnang pi setu bekas anggota SDADU jadi warden di institusi pendidikan MARA ini rakah yisun penetet meting kes buli. Rakahana menegah dapat negah kes buli sepucu jadi. Ainang MARA menegah seun kerjasama penuh sok barapi mas keda sok ngatur beramasam program penyereda ke pemerhati di institusi pendidikan I. Sungguh I agi kes sit jadi sebayu hati pak rakah proaktif modok temit nimun sok perat negah pendidikan samun pemerhati di pereg MRSM samun institusi pendidikan MARA.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu sepengah setiap pagi ti amu dayung abidayah ya. Okey, jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau di pagi anupat ti dengan segmen Makat Kemulahan bersama aku DJ Jazz.
1: Ya, dengan aku DJ NG.
0: Ini apa
1: lagi?
0: Ini apa so berapa pengaji tu YFM Daya pagi ti? Harap pada so berato sehat ya dengan pagi anupat ti.
1: Ya. Ayo, jadi biasa nanya sen mama pas gawai memang ada dekat sehat lagi ya.
0: Pang semua semangat atau bertugas tetap gehogi.
1: Memang ya sen mah. Jadi ngarap kita semua sehat tersen dekat sehat sen dengan pantas ke klinik lagi ya.
0: Betul.
1: Ngarap nak hujan ya sen.
0: Cukup pun hujan lah. Hari ini klinik pakai komut kat klinik ah mbak supaya di tun meja ya ngopi ke pakai kat klinik mesti.
1: Apa kamu ngapain kat klinik lagi ya?
0: Okey, jadi dah pagi yang lupa itu atau dia kakal pasal ni topik dia di meja ngupi atau pukul mai pagi. Jadi mungkin itu lah atau sebut pasal topik pagi itu ti. Jadi saya beringan di ada guru ngupi di KIT sebab yang mula tempat kerja harap sama pagi guru ngupi dah boleh dengan no dia gib janji dua dengan sungai dia guru ngupi itu ti mak kamu janji kan.
1: Ayo maksudnya nun lagi nyanyi ya.
0: Terus ti jaga dengan mulai jok ti. Dolek pakai telefon, dolek balas WhatsApp ti susah kira.
1: 5-3 lagi lah ngupi sama ya sen.
0: Betul. Ni ngupi di bait ni ngupi di tahu ti.
1: Bicara tak bicara mahit lagi ya.
0: Itu kata dua janji. Okay, jadi saat bisik segmen tu pagi ti dah ngebukur dua pukul cu setengah pagi ti terus sama ngaji tak abar pagi. Okay, jadi seru sedap pukul cu 45 minit pagi ti. Kerip kursi reporter gayang tu di agi berpura ada office meteorologi. Seterusnya pukul moih pagi. Ino hari meja ngupi tu ti. Tak kakal pasal di topik pak sebab ino bayu dia aku nyebut topik tu pagi ti. Okay, jadi sebab itu ngaji tak abar pukul cu pagi tu bibul dia dah ragu bibul tu di bawah ke nyusun sana so beringan pagi tu jauh di YFM tu ya gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti aku pergi berita khabar pinggir itu. Kira supaya dah semang di minit lagi dengan pukul 2:30 pagi. Jadi terima kasih kerana duduk seperingan di tetap setia bersama Dokaya pagi di dalam segmen Makata Kerimuhas.
1: Ya, hari pagi 4 siti. Ya, Jason.
0: Ya, betul. Okey, Angie. Ya. Moga saya sesuai je mesti kira itu. Ingin puan ya, duduk berapa pengaji itu pagi itu. Berkaitan itu topik itu pagi itu.
1: Topik pagi kita.
0: Topik pagi itu di meja ngupi. Ya, pengalaman sehubungan sehingga anak murah tu kerja.
1: Ya, jadi sama-sama kita kongsi mengenai pengalaman kita bunga sekali kita murid kerja.
0: Jadi itu Angie itu fokus di kerja atau di bergaji lah ya.
1: Ya, kerja ada bergaji lah. Berkena pengalaman kerja ada.
0: Mungkin kena gotong.
1: Sebayu-sebayu itu.
0: Menyenang gotong royong ada murah tu. Kerja gotong royong dapat tapi.
1: Kerja gotong, ya, gotong royong pun kerja lagi. Tapi saya berkena pengalaman lah.
0: Inilah menyenang. Gotong royong ti ya bebas, terlalu bebas. Munya nang rasa malasnya doh na ya pun dega hal seperti ti. Bergaji ti memang yo serius lah.
1: Memang tetap.
0: Memang serius.
1: Memang de mesti ra mohon kerja. Ngin iti asin ce ni masuk pendapatan ataupun hasil kita bergaji ya.
0: Ya betul. Jadi itu fokus di sebungas. Sebab sebungas ti memang yo ada membon pernah kerja. Okey, beli sebungas ti kuasa main bogok lah. Cerita-cerita apa pengalaman-pengalaman baik nang di manis ataupun di pahit ke?
1: Ya, mungkin hanya menang. Adakah pengalaman bungas murid kerja ti? Pengalaman ni macam ada interview kah mengenai kah? Pengalaman murid kerja ti macam bungas ada melapor diri kah mengenai ya, Jason?
0: Ya, bungas yang melapor diri lah.
1: Bungas melapor diri.
0: Hari pertama lah kan? Hari pertama murid kerja.
1: Hari pertama lah. Ya, jadi mengenai pengalaman kita saya ada pengalaman lucu. Mungkin ada pengalaman dah sedih lagi. Ada kepuan ya, boleh sama-sama kongsi dengan Amidu Jason.
0: Mungkin lagi pengalaman Cik Ian ke?
1: Ya, memang ada. Mungkin sebab pengalaman pertama kali murid kerja, jadi mungkin terasa terharu lah.
0: Ya, betul. Sebab mungkin Angie, kon gak pengalaman.
1: Ya, betul.
0: Mungkin Jason, kon gak pengalaman. Mungkin ada pengajian tadi berkon, kuasa pun. Mungkin lagi belainan gak pengalaman. Mungkin dapat berkongsi. Ya. Dapat lagi komen dengan di ruangan Facebook ataupun
1: pukul
0: pagi. Dapat telefon. Ya. Kena nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-6-5-0.
1: Ya, dua line telefon kita ya.
0: Okay, jadi yang ada nak tahu bibul dah ragu bibul tak saya terus pagi tu.

pukul 7.30 pagi. Sebungah sedemuti Pembun Abar. Pemenu dua projek pemasang daro dapat jadi pusat pemokat ekonomi di Bau. Pemasang infrastruktur pendidikan, dua projek sekolah di bahagian Bintulu mau siap. Peluang pendidikan takah bergantung, SMK Julauni Adin mau sedia kelas form nuam. Selamat pagi, bersama dua ku Jason Tri dan Abar pagi Soa FM Belayu. Dimuti dengan Abar. Projek bebas pasar daro fasa 2 ngijaka jadi pigorak pemokat sosioekonomi di kawasan ino. Projek masang da lembaga pemasang dua pengelindung tanah LCDA ngijaka siap berang semong di Sawaiti. Gapit Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Asan Nang, projek ino koda so inisiatif peritah masang kawasan dua pasar ngirusu sedia pengokas keroja dagang di Robis Modern dua teratur. Iyo Sairami, penyambut di Suku Paguh nuduh projek ino. Suat 20 unit bori KD 2 tikat, 2 semong unit KD mini 2 tikat di moh oboh nai moh oboh mit nya. Pemasang iti pikirian daro taput ketubuh masang jadi pusat pemokat ekonomi Bau. Dato Amar Awang Tengah sobat de inti serapas odi ningak pemenuh projek ino di daro. Dio ino, Dato Amar Awang Tengah tong naige Majlis Mota Tanah projek Anjung Usahawan Daro. Dan pengusape iyo nang projek di bitokod 9 juta ringgit ino ngijaka ngin utung nudu robis 20 usahawan tempatan duo ya siap tubon sawa Bau. Projek ino dapat nogap ado ekosistem keusahawanan bayan nama pisua usahawan tempatan dan aktiviti ekonomi. Asal mo siap pimudah ino ya bopakai saat nai bogo masang program pimasang nya adagang. Dato Amar Awang Tengah nang perita negeri ngin komitmen ketubuh sedia pimudah duo sukong nudu usahawan tempatan di koda perusahaan iso duo sodang-sodang PKS. Pemasang dingasi biguna dan perancangan diteratur dua kerjasama so pihak rual so pimonu di Okiniat. Dan pengunang di Facebook Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinggi nang komitmen di doi poto-poto dapat ia notap agenda pemasang amote pemasang wilayah Ponu Pagu. Iti ia buka lebih bogok peluang ekonomi rual so nogap torin jamit dua pinyanang komuniti di seluruh negeri. Sumie, iyo suwa nog kang udung ahli lembaga pengarah lembaga pemasang koridor wilayah Rekoda Ki Semengju di Kompleks Satria PTW Kuching di Obuh Ngulu Da Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara Duo Maktab Sains Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching ya kakat adok kualiti pendidikan di Sarawak. Gapit Menteri Kemajuan Desa Duo Wilayah Datuk Rubiah Wang Nang raka iti ngirusu bogo masam program di koda program usahawan muda School Wide Enrichment Model Ulul Albab Duo STEM Excellence. Program ngin penumpu dan pemasang bakat jadi pingulu duo nya dagang dupan anak sekolah. Iyo nang lebih bogo peluang ia aboh ngin nudu anak-anak bumi putra Sarawak san akses pendidikan berkualiti baya tapod beraga di takah antarabangsa. Datuk Rubiah sobot de inti takah majlis ngin anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dan hal dibakon Datuk Rubiah nang pinuyuk boka soldadu jadi warden di institusi pendidikan Mara ia oleh kodak so rakah batai pinusah kes buli. Iti tong nganya anak pinusah ino so kidupu beraku. Iyo nang Mara tong terima ke kerjasama sinosama ruar so ponu program pinyodar dua pemerhati di institusi pendidikan. Sungguh ogi kudu-kudu kes dia itih pak rakah proaktif moh bomit.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu mengibur tu amba kais barang so Nazri. Okey, jadi aku pagi ti aku berkongsi dia report gaya andu di ogi berpuah ada office meteorologi Malaysia dah ketipu semua 2 jam ya. So pukul recu pagi naga pukul recu ngumi. Lagi gaya andu sana pagi ti yang nak ngejaka berlaku hujan di kudu-kudu topat yang nak ngejaka berlaku di Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betong, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Tuo, Limbang. Jadi kawasan di Bekon ngejaka ada ya berlaku hujan. Seterusnya gaya andu saat ngumi ti ya ngejaka berlaku sobak dudu di kudu-kudu topat ya di Sareke, Sibu, Kapit, Miri, Tuo, Limbang. Kawasan di Bekon ngejaka ada ya berlaku hujan. Okay, jadi seterusnya pin raut bergelombang bergantung 0.5 no gandi meter sobak puah so barat barat daya raju esmong nog 20 km ni jam suhu 24 nog 24 darjah Celsius.

0: Okey, Ragu Hiburto, Cinta Ada Pasama Ada Pasal Remix Arto Ben.
1: Ya. Ha.
0: Jadi kira supaya 5 minit lagi dengan pukul Mohi pagi.
1: Mohi berpagi.
0: Teruslah dengan topik meja ngupi atau pagi ini. Sebab apa? Mudah tersabar, Genji.
1: Ya. Berantingan kita pun mula lagi nyugon komen ya. Pengalaman kerja masing-masing lagi ya, Jason.
0: Ya, betul. Pengalaman untuk sebengas murid kerja.
1: Ya. Jadi apa kita ini macam saru ataupun confused. Bukan pengalaman, ini mati dah. Pengalaman mula kerja.
0: Tapi pengalaman anu sebungas tu murid kerja.
1: Ya, anu sebungas murid kerja.
0: Anu sebungas memang dari pengalaman tu.
1: Ya, kiranya pengalaman lah anu sebungas.
0: Jadi mungkin pengalaman bila mau mulut mungkin lagi rasa nervous ke.
1: Ya, gegeh ke. Ya.
0: Tu mulut tiba na tempat kerja na mungkin ada tulisnya pali ke.
1: Ya, masing dia.
0: Ya, sebab pernah bos.
1: Nek jaman dah ya. Sebab you orang melangkah nak tempat kerja ya. Ada, ya, ada. Memang ada.
0: Memang mungkin lagi pengalaman. Ya, nak ataupun biarpun tempat nak mudah dan lagi ekon tapi ya nak mau mudas no.
1: Mudas. Luar mudas. Mungkin ada.
0: Sebab ya. Mau berfikir mungkin gaya aku
1: tadi. Mungkin kerja mati.
0: Selamat ke dah keluar jati.
1: Selamat ke? Selamat kah ikunuti?
0: Maksudnya selamat kah di segi aku tenang kah? Ataupun debuli kah?
1: Ya, betul. Macam-macam lagi pengalaman kerja. Jadi, CN mah pengalaman bungas kita kerja. Ya? Bukan pengalaman pertama lepas sedep sekolah ataupun pengalaman kerja lepas sedep bawa sekolah kamu ini.
0: Okey. Jadi, Angie.
1: Ya.
0: Lagi dengan
1: tu. Pengapa kita ya? Okey.
0: Dia tak sama dengan JT. Ya. Apa tu terlain telefon dengan tadi dapat disebab pagi ya telefon ke konti berkaitan dengan topik tu pagi ti. Okey, jadi Angie tu bahasa dia komen tu sebuah asa pagi ti
1: babai ayi
0: babai ayi yang ni nang babai ayi yang nang salamani suku bumbuk yang nang pengalaman kerja sebuah asa yang nang lepas sekolah sewak semong prii
1: juk perumai
0: aduh
1: bayu mayan lagi kan Jason
0: yang nang
1: sama lah bayu lagi sama.
0: Okey, babe ai nang yo sebung kerja sebagai office boy atau curat pakai basikal.
1: Yeah.
0: Oh, jenang masa no kurang kereta, so pakai basikal. Okey lah, pakai basikal no mungkin mun adin pun yang nang mau motosikal lah.
1: Ya. Ngemin basikal, ngayuh sikal, itu nang minan motosikal, ya, office boy kon ya. Oh. Jadi antun masa ijuk perumahi sen baru kudu saja gaji ataupun nak pinjeun na masa sen ya sen.
0: Okey, jadi Inji dengan temu telefon
1: tak okay. Ngejit.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo DJ Jay, selamat Isan Isan.
0: Selamat Isan Isan, muda Sam.
2: DJ NJ, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, ketua awak.
2: Ini ada.
1: Pagu-pagu.
0: Pagu-pagu.
2: Ya. Bak lagi bergorot kak.
0: Aduh. Tui bak bergorot
2: dah. Lagi bergorot, bak lagi bergorot.
1: Apa benda bak bergorot? Ya.
2: Yeah. well, yeah. Mengenai cuaca ada kucing, ada seburan kena rendam.
1: Rendam lagi sama hati lagi rendam.
2: Ya ke?
1: Ya.
2: Mengenai dua orang mengupi, ngupi.
1: Pencet nami muka meja ngupi te.
2: Oh ya ke?
0: Kakak besar topik tu bagi te.
1: Ya.
0: Oh, mide sem.
1: Ya, mide.
0: Lagi ngupi pasal topik apa gitu?
2: Topik ada kupal ini dengar clearly betul ada. Bisa turun repeat.
0: Okay, pengalaman anu sebungas murid kerja.
2: Sebungas sepengalaman anu murid kerja.
0: Ya betul.
2: Jaku semuti sebenarnya ya. Aku dah bos memang dapat big boss dia kok kena big boss tempat dia ka ni bara staff dia te ayah dia ka senior level dia ka senior level te enang ati ati new kolingan kena aku jadi introduce mun sana di ni pegawai pegawai kanan ati Mr. So and So ati Mr. So and So lepas senior level kok kena ka junior level mun bara kerani ni te enang miss ati miss no Cik Senu Ati puan senu pakai first day pengalaman beken beken ya beken. Memanglah ne dah ada ne perfect. Malu-malu kucing.
1: Yeah. Oh, malu-malu kucing ya.
2: Malu-malu kucing. Yeah. Masa kami lagi calling day dayung de dayung nyireng pak action dah duk nedeh tinggal okay. Sebab nak malu-malu kucing bah bahkan ni anak hati kamu ni true story tapi lucu lucu jadi yang tu mesti dia malu-malu kucing kan mesti dia
1: menyap dia
0: saya ingat ayo kena tarik tinggal
2: dia beragak menyap
1: makai nak ram benda-benda lagi ya.
2: Makai.
1: Ya, makai.
2: Kadang-kadang misalnya jom on. Masalah lunch time, tena dua demand lah. Call pak nak telefon telefon ramin lah. Telefon ramin. Ya, di tinggal wayang. Wayang nak nak merama di mak kafe lagi lido lagi pakai biasa mana teman dayu ni mesti ada tinggal love story. Sorry lah.
1: Menikai tiba cerita seram. Tapi ngamin memang ya, memang love story ngamin ya, mide ya.
2: Ayo. Tapi mun dayung, biasa dayung. Teruk na terbeka cerita seram na.
1: Ya. Dah teruk sen lah beda adrenalin na lagi rushing.
2: aku sangka DJ ya, DJ Eji ya teruk na terbeka cerita seram.
1: Kai, tiba cerita jadi ini hantu mak limah yang nak ajak lah. Sen megan kok dia lucu-lucu Sen. Kalau dia jenis mena, seram-seram terlalu seram Sen.
2: Mendera kuda.
1: Kayak dapat lagi lah. Ya, Mide, pengalaman kerja. Mungkin ya, sisi suai kenal lerti ni ya, pengalaman bunga sendiri kerja.
2: Suai kenal.
1: Sisi suai kenal.
2: Metuhai-tuhai, menyapa malu-malu kucing, meberagan cik.
0: Meberagan. Membiasa.
2: Membiasa. Membiasa. Kadang-kadang kami, menaya luar dia. Masak kami dayung, dia nak boleh dia. Pak ne pos ngat kentong seno take with ice cream ka okay on tengit mun aya pak ne deh ne bisa aku deh rely dengan aku ni deh aku re ani